0: رجى
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتيان متيرا نصيحات.
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, دهلو di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ila Allah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadal masjid, yani masjid al-Madinah. Ya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu masjid Madinah, masjid Nabawi. Ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa qadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kaba maghaydahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah. Kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allahu qalbahu ridhan yawmal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhih, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya, fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Athbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya, yawma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain. Tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk apa namanya memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ia berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, wa tu'inur rajul ala dabatihi. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam. Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akal Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, ahabbu ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah. Ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat, lebih syadid, lebih keras, subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Au tatrud an wujuan," atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai akidahnya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang menghilangkan kelaparan dari seorang muslim, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Au taqdi anhu daina," atau engkau membayarkan hutang untuknya. Masya Allah. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang amalannya adalah ia memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang susah? Maka bebaskan saja hutangnya." Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana ahaqqu bi minka," aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari yang azab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya, atau Allah lepaskan ia daripada azab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, "Wala an amsyia ma'a akhin li," aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada. Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois. Islam mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, agar menjadi berjiwa sosial. Selalu memperhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Sampai Rasulullah mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia, itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak terkontrol, akhirnya menjatuhkan martabat pelakunya. Dan siapa yang bisa mampu menahan kemurkaannya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melakukannya. Maka pada hari kiamat pun dalam hadis yang lain, Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Lalu Rasulullah bersabda, "Waman masya ma'a akhi," siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia sampai ia memenuhi hajatnya, maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Shirath. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Shirath itu sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petuah-petuah yang sangat bermanfaat untuk kita, ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf.
9: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
10: نور من القرآن.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
6: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu, desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
8: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala Rabbir ja'uni la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
3: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnan duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adhi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Khalid Samudi Arsi fi kulusrah, pentingnya memahami cita-cita untuk anak dan bakatnya. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil ya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberkahi semua amalan kita dan menerimanya sebagai amalan soleh yang berguna buat kita di dunia dan akhirat nanti. Pada pagi yang berbahagia ini, kita coba untuk menyampaikan sebagian daripada fenomena remaja yang ada di kalangan kita semua, yang kita muayasyah hidup bersama mereka. Kita dapatkan, ya, kalau kita mau melihat kembali kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, ya, didapatkan banyak sekali di sana takhususat ataupun spesialisasi yang beragam, yang beragam. Ada di sana jurusan ilmu yang diganjrungi karena prospek dalam bekerja. Ada juga yang dia itu dianggap tidak prospek dan lain sebagainya. Orang tua kadang-kadang didapatkan karena cintanya kepada anak tersebut dan juga semangat mereka untuk membuat anak ini maju lebih daripada yang lain-lainnya, terkadang tidak lagi melihat kepada minat kemampuan anak-anaknya, memaksa mereka untuk sekolah ataupun memaksa mereka untuk mengambil jurusan atau ilmu pengetahuan yang tidak ia minati, yang ia tidak sama sekali inginkan, bahkan mungkin juga kemampuannya tidak mendukung untuk itu. Padahal kita tahu bahwa semua ilmu manfaat, ya, itu akan jadi baik bagi seseorang bila ia menguasainya, bisa menguasainya, bisa ahli di bidang tersebut, ya, dan insya Allah akan manfaat bagi kaum muslimin juga. Lebih baik ia misalnya mengambil bidang yang dianggap oleh kita tidaklah bonafit, tidaklah cerah masa depannya, namun ahli di bidangnya, bisa menguasai dengan baik daripada punya gelar, ya, yang mentereng, tapi ia tidak punya apa-apa, kosong. Jadi dokter, enggak faham banyak tentang penyakit, tidak paham banyak bagaimana analisa penyakit, sehingga ia hanya dapatkan gelar doktor, kemudian juga mendapatkan keahlian yang ala kadarnya. Lebih baik menjadi perawat yang dia bisa ahli di bidangnya, yang bisa merawat orang menjadi lebih baik, ya, dan punya kelebihan-kelebihan, ya, sehingga dia bisa menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Walaupun secara pandangan masyarakat bahwa kedokteran lebih hebat daripada perawat dalam hal ini. Ya. Yang penting adalah bagaimana anak tersebut memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki juga keahlian yang sesuai dengan kemampuan dan juga minat yang dimilikinya. Ini penting sekali pada orang tua, jangan kita memaksakan hal-hal yang tidak baik bagi anak-anak kita, walaupun dalam pada orang tua itu adalah baik. Didapatkan kita lihat ini merupakan bagian yang sangat penting bagi pendidik dan juga orang tua untuk memperhatikan dan sadar akan dorongan yang hakiki, ya, yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, dorongan apa yang ada pada dia? Mengapa dia tidak mau? Mengapa dia mau? Sehingga akan bisa mengarahkan mereka pada hal yang baik. Ya, sehingga kalau kita ingin punya satu cita-cita, ingin punya satu proyek untuk anak kita, mau kemana kita arahkan, maka sejak awal dibuatlah mereka sebab yang membuat mereka menyukainya dan juga menginginkannya. Sebab anak-anak itu bila belajar bidang-bidang yang ia inginkan, yang ia sukai, akan mudah untuk menguasai bidang-bidang tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita, ya, kepentingnya mengenal kesiapan anak untuk menerima ilmu pengetahuan, keterampilan, dan yang lainnya, ya, yang beliau sampaikan dalam kitab Tuhfatul Maudud ya Kamil Maulud, kata beliau, di antara yang harusnya kita jadikan standar pada keadaan anak-anak kecil, anak-anak adalah bagaimana ia bersiap, punya kesiapan untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga diajari mereka bahwa mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan, dan tidak boleh seorang makhluk yang Allah ciptakan kemudian berbuat semau-maunya, melanggar perintah dan juga melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan terus disampaikan pada beliau pada dan sehingga apa, sehingga kita bawa anak itu untuk memahami dan juga bersiap-siap mendapatkan ilmu yang kita miliki. Kalau didapatkan anak kita bahwa ia enggak siap untuk menerima ilmu tersebut, biasanya akan muncul di sana ketidaksuksesan. Jadi anak-anak yang belum siap diberikan pengetahuan, kemudian diberikan dengan paksa, akan tidak baik dan berakibat tidak baik pada anak tersebut. Maka butuh adanya persiapan bagi kita semua agar kita mampu nantinya mengajak mereka, ya, mencintai apa yang kita inginkan mereka miliki. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, jika kita melihat adanya husnul fahmi, sahihal idrak, ya, sudah pahamnya bagus dan bisa menguasai kemampuan untuk menguasai sesuatu dan juga bisa menghafal dengan baik, bisa mengerti dengan baik, maka yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang siap untuk menerima ilmu, yang siap untuk diberikan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk kita pahat di hati dia, ya, ilmu tersebut, ya, selama hatinya belum punya yang lain-lainnya, sehingga bisa mantap kokoh dalam hati dia pengetahuan tersebut. Tapi kalau kita melihat kepada anak tersebut enggak bisa siap menerima pengetahuan, mungkin dia siap untuk mendapatkan keterampilan, ya, yang bersifat terampilan seperti misalnya berkuda, memanah, dan yang lain-lainnya, maka arahkan ya, kepada itu semua, sehingga ia akan bisa mencintai hal tersebut dan bisa jadi ahli di bidang tersebut. Demikian juga kalau kita melihat kembali pada dia bahwa dia pun belum siap untuk menerima itu, siapnya yang lainnya, maka latihlah dia terus untuk mendapatkan apa yang dia siap untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi setelah hati mereka siap untuk mengambil keterampilan misalnya tangan atau industri, maka arahkan ya, kepada yang dia inginkan dan minati, dan ia mampu atau memiliki kemampuan untuk berbuat demikian, sehingga akan baik, hasilnya akan baik. Dan insya Allah semua yang bersifat mubah ya, dari amal-amal aktivitas ekonomi yang ada, cukup bagus bagi mereka untuk menggeluti di masa-masa remaja seperti ini. Jadi jangan buat mereka nganggur, tapi berikan mereka kesempatan yang bisa mereka gunakan untuk memperbanyak kemampuan mereka, ya, mempertajam kemampuan mereka dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Tentunya ini semua ya, setelah diajarkan ajaran agama yang standar. Artinya mengetahui ya, apa saja yang harus diketahui oleh dia sebagai seorang muslim dari perkara agamanya. Maksud saya, karena masalah agama ini adalah masalah yang cukup mudah ya, dan semua bisa mengerti ya, bisa memahami agama dengan baik, maka mereka harus diberikan dulu pemahaman agama yang baik, mengerti akidah Islamiyah, mengerti fikih, mengerti ibadah ya, baru kemudian diberikan tambahan keterampilan, tambahan pengetahuan, juga aktivitas pekerjaan yang membuat ia bisa memiliki tamayuz ataupun perbedaan dari yang lain-lainnya. Jadi intinya bahwasanya seorang pendidik atau orang tua hendaknya menanamkan akidah, ibadah dan juga fikih pada anak-anak standar. Standar yang baik sehingga ia punya hati yang baik. Baru kemudian diberikan keterampilan yang lain-lainnya, pengetahuan baik yang bersifat eksak atau bersifat sosial ataupun yang lainnya, sehingga ia bisa tumbuh sebagai seorang muslim dengan keterampilan yang dia miliki, menyesuaikan dengan minat dan juga bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga pemisahan ataupun pengarahan bakat dan minat ini penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Jangan hanya karena ambisi anaknya seperti ini, maka ia paksakan padahal tidak ada minat, tidak ada juga keinginan, bahkan kadang tidak punya kemampuan untuk menguasai bidang-bidang tersebut. Ini penting sampaikan pada orang tua agar jangan sampai membuat anaknya akhirnya futur, akhirnya tidak suka pada ilmu pengetahuan, tidak suka kepada keterampilan, dan akhirnya mereka jadi pengangguran yang banyak pekerjaan ada namun ia tidak mau bekerja karena merasa tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Intinya di sini sebagai pembuka kita bahwa kita orang tua harus memperhatikan kemampuan, minat, bakat anak dalam memberikan pada mereka bentuk keterampilan atau pengetahuan atau pekerjaan ya. Tetapi ini semua setelah mendapatkan bagian yang penting dalam hidupnya, itu pendidikan agama yang cukup minimal, yang standar dalam artian mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya dengan benar, dan juga mengenal Islam dengan dalil yang ada. Yang tiga ini adalah bentuk yang sangat simpel daripada agama Islam yang kita miliki ini. Oleh karena itu, harapan saya kepada kaum muslimin seluruhnya, mari kita perhatikan anak kita, kita jaga mereka remaja yang punya kemampuan, yang sudah mulai berkembang kemampuannya, berkembang segala-galanya, tubuhnya, fisiknya, mentalnya, hendaknya juga kita arahkan dalam taklim, dalam pembelajaran, dalam kuliah, dalam keterampilan ke arah yang bisa optimal, di mana ia mengerti itu adalah hal yang baik, mengerti itulah bakat yang dimilikinya, dan ia yakin akan mampu untuk menguasainya. Sehingga akhirnya nanti insyaallah taala dengan adanya latihan-latihan yang diberikan sesuai dengan kesiapan hatinya, kesiapan mentalnya, kesiapan fisiknya akan membuat anak tersebut semakin baik dan semakin baik ya, di kehidupan dia. Karena tidak mungkin bahwa dunia ini ada kehidupan dunia ini mencakup juga kehidupan agama dan juga kehidupan sehari-hari yang membutuhkan keterampilan, pengetahuan dan juga mental yang harus cukup tinggi untuk bisa hidup bersama kaum muslimin dan bisa menjadi orang yang berguna bagi kaum muslimin. Demikianlah saya lihat pentingnya kita untuk memperhatikan minat, bakat dan kemampuan anak dalam mengarahkan mereka dalam kuliah atau dalam sekolah atau yang lain-lainnya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin karena dapatkan banyak orang tua yang tidak mau tahu dengan semuanya dan memaksakan anaknya sesuai dengan keinginan orang tuanya tanpa berpikir akan kemampuan anaknya, akan SDM yang dimiliki oleh dia dan juga oleh sang anak, sehingga tidak mungkin mereka berkembang dengan baik lantaran tidak punya kemampuan, tidak punya bakat dan juga tidak punya kemauan untuk itu semuanya. Dan kita butuhkan ya, SDM berkualitas di kaum muslimin dalam semua bidang yang ada. Menjadi bengkel cukup bagus bila ia ahli di bidangnya. Menjadi pedagang pun bagus bila dia ahli dalam pedagangannya. Sehingga betul-betul semua bisa menjadi orang yang ahli di bidangnya. Sehingga tidak bisa tidak orang tua harus mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk menggapai apa yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan juga minat yang dimilikinya. Mungkin ini sedikit pada mukadimah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang bermanfaat di pagi hari ini. Dan demikian ikhwat al-Islam dari penjelasan berkenaan dengan memahami minat dan kecenderungan anak. Dan semoga memberikan tambahan ilmu dan juga faedah untuk kita semua. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan-layanan telepon ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba sapa untuk penelpon di pagi hari ini. Silakan untuk penelpon pertama. Ya, halo.
8: Halo.
7: Ya, Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
8: Abdullah di Sulawesi Selatan, Pak.
7: Di Sulawesi, Pak Abdullah, silakan, Pak.
8: Pak, apa benar ada hadis yang mengatakan bahwa jangan mengatakan jangan kepada anak kita?
7: Nah.
8: Jangan melarangnya dengan mengatakan jangan. Gitu, Ustaz.
7: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah di Sulawesi Selatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita tuh memahami lebih baik agama ini. Ya. Perlu tahu bahwasanya larangan ya, kita melarang anak kita dengan kata-kata jangan, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada dalam Al-Qur'an juga. Ada teori yang berkembang di dunia pendidikan bahwa kita diminta untuk menjauhi kalimat negatif. Kalimat negatif seperti jangan dan kawan-kawannya. Dengan alasan ini akan mengganggu kecerdasan atau kejiwaan anak tersebut. Ini penelitian kita belum bisa memberikan kepastian benar tidak benarnya ya, karena ada di antara hadis Nabi yang digunakan untuk anak-anak juga namun dengan bahasa negatif seperti ya, kul biyaminik fa inna syaitan ya'kul bisimali. Penggunaan kata kul, ya, makanlah dengan tangan kanan, ya, karena setan makan dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan la takul bisimalik. Ada yang mengatakan jangan makan dengan tangan kiri kamu. Menunjukkan bahwa penggunaan kata jangan, kata negatif, tidak mesti terlarang dalam Islam. Ya. Tidak diterang dalam Islam. Walaupun kita sepakati bahwasanya penggunaan kata-kata negatif, ya, itu tidak lebih baik daripada menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Artinya, ketika kedapatan jangan makan dengan tangan kiri, katakan makanlah dengan tangan kanan. Ya. Atau menggunakan apa bahasa-bahasa yang positif lebih baik daripada bahasa yang negatif. Dan Nabi dalam banyak hadisnya banyak menggunakan bahasa yang kalimat positif dalam hal ini, ya, ketimbang kalimat negatif. Sehingga harapan saya kepada orang tua bahwa in teori tidak mesti benar. Namun tetap kita katakan bahwa ucapan yang bersifat motivasi, bersifat mendidik, bersifat mengarahkan itu lebih efektif daripada menggunakan bahasa-bahasa negatif yang terkesan keras, kaku, dan tidak luwes. Namun kalau memang dibutuhkan adanya kata-kata seperti itu ya, untuk memahamkan sang anak, maka tidak mengapa menggunakan kalimat negatif tersebut. Jadi intinya bahwasanya kalimat negatif boleh digunakan untuk anak-anak, ya, walaupun kalau memungkinkan menggunakan kalimat positif, maka lebih baik menggunakan kalimat positif, karena lebih banyak menggunakan kalimat positif, ya, dalam hal ini. Demikian juga hadis Anas bin Malik ketika diberikan oleh Nabi rahasia, maka ibunya Ummu Sulaim mengatakan, jangan kamu sebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakanlah, menggunakan kalimat negatif juga. Jadi intinya penggunaan kalimat negatif atau positif bergantung kepada maslahat dan madarat yang muncul pada anak tersebut di ketika mendapatkan perintah dan larangan dari orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
7: Naam, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Abdullah di Sulawesi tadi dan tentunya faedahnya pula bermanfaat untuk kita semua. Khotbah Islam berikutnya masih di layanan-layanan telepon. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami dan kita akan sapa kembali untuk penelpon kedua. Naam, halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana, Ibu?
9: Mau nanya ini dari Purwakarta.
7: Silakan Ibu di Purwakarta, Naam.
9: Bade naros ini masalah ini di luar tema ya. Ini kalau masalah saya itu kan punya mertua.
6: Bisa agak keras Bu suaranya Bu?
7: Iya, agak diangkat mungkin. Silakan.
9: Iya, saya itu kan punya mertua. Itu begini selalu. Jadi ke saya tuh ya sebagai mantunya, jadi selalu ngerian ke saya tuh gitu, katanya sering ngungkit-ngungkit begini, katanya anak dilahirkan, katanya dikasih makan, disekolahin, udah nikah, udah gede nikah, ini katanya nengginnya istrinya tuh, bagaimana caranya ngadepin kayak gitu ya Pak?
6: Iya.
7: Nah. Baik, itu gue nasihat dari saat ya.
9: Iya. Jadi selalu mengatakannya doa-doa yang enggak benar gitu.
6: Iya.
9: Gitu. Itu selalu ini ke dia tuh sayang sebenarnya gitu.
6: Iya.
7: Baik. Nah, Ibu cukup ya?
6: Cukup ya.
9: Iya. Nah, yang saya tanyakan cuma itu aja, harus ngadepinnya harus bagaimana, solusinya ngadepin mertua kayak begitu gitu.
7: Baik, Bu. Iya. Nah, jazakallahu khair.
6: Jazakallahu khair Bu dari Purwakarta. Emang fenomena mantu dengan mertuanya emang kadang-kadang cukup berabe ya. Kadang cukup berabe, karena sama-sama wanita dan sama-sama mencintai seorang laki-laki. Ya. Sang ibu mencintai laki-laki, yaitu suami ibu sebagai ibunya yang punya harapan, punya gambaran nanti anak ini setelah saya sekolahkan, saya bina, jadi orang yang hebat akan berbakti kepada dia. Dan dia berharap bukan hanya pahala, tapi juga berharap dunia yang akan dapatkan dari anak tersebut. Sehingga kalau anaknya itu tidak kaya, dia akan marah-marah, menyesali apa yang telah dia perbuat. Dan kalau memang kadang-kadang yang jadi kambing hitam adalah menantunya, dalam menganggap bahwa menantunya jadi sebab anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Ini fenomena cukup banyak di kalangan kaum muslimin, ya, atau di kalangan masyarakat secara umum. Ya. Ini awalnya daripada pertama kurangnya pengetahuan pada sang ibu mertua, ya, bahwa apa yang ia telah perbuat daripada usaha, uang yang keluar untuk sekolah dan lainnya adalah pahala yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih bagus daripada semua yang ada di dunia ini. Kemudian juga yang berikutnya adalah sang laki-laki, sang suami harusnya mampu untuk memahamkan sang ibu, ya, bahwasanya dia adalah laki-laki yang punya tanggung jawab selain bakti kepada ibu juga memelihara, menjaga dan meluruskan istrinya dan anak-anaknya. Maka sebagai seorang istri, hendaknya kita semua, antuna semuanya menyadari bahwa ibu emang punya jasa besar terhadap suami tersebut, ya, karena ibunya lah yang berusaha mendidik dia sejak kecil, ya, sejak kecil dengan pendidikan yang cukup panjang, ya, dengan biaya yang cukup besar juga, ya, sehingga harus tahu dalam hati kita bahwa tidak bisa, ya, sang suami itu baik tanpa peran serta daripada

0: Amin. Bila mau konsultasi, minta nasihat pada sang mertua agar mengerti apa yang bisa membuat sang suami itu bahagia. Sehingga kamu itu komunikasi yang baik. Dan umumnya ini terjadi karena kurang komunikasi. Yang kedua juga karena sikap-sikap sang menantu di mata sang mertua ini tidaklah sesuai dengan yang diinginkannya. Atau sikap mertua memang punya sifat suka usil dengan apa yang dimiliki oleh anak-anaknya. Dengan kecemburuan yang berlebihan sehingga membuat ia tidak menghargai sang menantunya. Padahal tidak demikian seharusnya. Sehingga harusnya akan muncul suatu kerjasama yang cukup erat antara menantu dengan mertua dalam membahagiakan sang suami tersebut. Jadi intinya nanti akan muncul pada poin yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi mereka. Artinya ingatlah bahwasanya sang suami yang sekarang ada yang cukup baik, cukup soleh itu munculnya dengan kerja keras dan kelelahan yang cukup banyak dari sang ibu. Maka pantaslah bila sang istri berusaha untuk membantu sang mertua mengerti apa hakikat sesungguhnya yang telah ia kerjakan. Saya yakin nanti bila ibu dengan suami ibu ya bersama memahamkan ibu mertua, insya Allah ya akan ada perubahan di sana. Dan jangan lupa yang cukup penting adalah doa dari ibu untuk sang mertua, doakan hidayah kepadanya, dan demikianlah semakin tua manusia semakin labil sampai akhirnya ia pikun dan tidak mengerti apa yang dia ucapkan tersebut. Karena itu ya, dengan sabar ini insya Allah dengan doa yang khusyuk yang mustajab insya Allah akan merubah mertua menjadi baik. Kalau enggak dia istirahat dari ucapan tidak baiknya, atau ibu yang istirahat dari dia mendengarkan ucapan-ucapan buruk tersebut. Dan Allah mampu berbuat apa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadikan jalan keluar dan juga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi di Purwakarta. Dan juga tentunya untuk para pendengar maupun kaum muslimin yang mempunyai permasalahan yang sama, insya Allah. Dan di sini kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pesan singkat, Ustaz, ya. Nah, satu di antaranya dari Depok. Ustaz ingin bertanya, bagaimana saya menghadapi anak saya yang cenderung tertutup karena dari masa kecil mengalami kekerasan seperti dikurung atau dipukul, dicubit, ditampar dari orang lain. Beliau menyampaikan seperti itu. Dan sekarang di usia 18 tahun, dia sedikit takut, minder. Dan saya ingin mengobati untuk menghilangkan traumanya, bagaimana?
0: Sebetulnya, Bu, bila kita memandang keadaan anak ibu yang demikian keadaannya, memang tidak dipungkiri bahwa sejarah terkadang memiliki pengaruh yang cukup dalam hati seorang anak. Ya. Peristiwa yang direkam oleh dia itu juga akan mempengaruhi sikap ketika ia telah dewasa. Maka yang pertama sebetulnya yang bisa mengobati dengan mudah adalah pendidikan agama. Bila seorang anak dibina dengan pendidikan agama yang baik, ya, memiliki akidah yang baik, mengerti tentang qada dan qadar, ya, mengerti dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bahwa apa yang dia dapatkan terdahulu akan mudah untuk diobati di masa yang akan datang. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa bismillah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa masyaallah kana wa ma lam yasa' lam yakun, bahwa itu ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya mana yang dia benar-benar beriman, mana yang tidak benar beriman. Maka saya memandang wallahu bissawab kasus ibu ini, ya, coba diobat dengan cara yang pertama tadi, ya, diberikan pemahaman agama yang baik, ya. Kemudian juga diadakan pendekatan-pendekatan. Misalnya dibawa

0: keuangan yang baik, ya, ya nanti dia bisa menilai, ya, bisa mengerti. Kemudian juga adanya di sana masukan-masukan berharga, ya, ataupun latihan-latihan untuk berbicara, berkomunikasi, sehingga insya Allah Ta'ala, bila sudah ada ini akan bisa merubah sifat-sifat tersebut. Karena ia pada asal sifat yang muncul akibat satu perkara, satu keadaan, dan kalau kita kemudian mampu menciptakan keadaan lebih baik, insya Allah akan jadi baik kembali. Ya. Jadi intinya bahwa inilah yang kita sampaikan pada penanya, ya, bahwa yang namanya merubah sebuah sikap ataupun tingkah laku yang sudah membudaya memang tidak semudah kita merubah yang lainnya. Semakin menjadi budaya, menjadi sifat, menjadi tabiat, semakin apa? Susah untuk memperbaikinya. Dan anak ibu tampaknya sudah sampai dah sifat ataupun mungkin tabiat yang diam-diam, namun sebetulnya ia memiliki banyak masalah. Maka buat pendampingan anak ibu, sampaikan bagaimana akidah Islam dalam hal ini. Sampaikan juga dengan lemah lembut kepada anak tersebut bahwa sebetulnya ia mampu dan punya kemampuan sama dengan yang lain-lainnya kalau dia mau menghilangkan, melupakan kisah-kisah yang tragis yang pernah ia alami pada masa-masa kecilnya. Jadi usahakan ada pendampingan yang terus-menerus yang bisa merubah opini yang ada di benaknya tersebut menjadi opini bahwa ia bisa hidup dengan komunikasi yang baik dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat Ustaz, datang dari Sulsel atau Sulawesi Selatan, ya. Ustaz, bagaimana dengan anak saya yang mau disekolahkan atau mau bersekolah di sekolahan teknik, tapi maunya orang tua kalau dia disekolahkan di jurusan bahasa Arab, Ustaz. Dan berikutnya, alhamdulillah anak saya menurut kepada orang tuanya. Dan mungkin pertanyaannya bagaimana tanggapan Ustaz?
0: Tanggapan saya lihat bahwa orang yang sekolah di teknik pun, STM atau SMK, tidak mesti tidak bisa berbahasa Arab. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang tidak sekolah di fakultas bahasa Arab lebih baik daripada yang sekolah di fakultas bahasa Arab. Nah, oleh karena itu kita lihat kepada ibu atau bapak anak tersebut, ya, kalau memang dia ingin ke STM, apa alasannya? Apakah itu memang minat dan bakatnya, atau hanya minat saja, atau memang dia terpaksa mengambil itu untuk sebagai pelarian agar tidak masuk di fakultas bahasa Arab. Yang berikutnya, yang namanya bahasa Arab ada keterampilan, sama kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, yang dia ada keterampilan. Memang ada di sana tingkat kesulitan yang berbeda, tapi sama-sama apa? Keterampilan, sama-sama adanya pembiasaan. Sehingga walaupun sekolah fakultas bahasa Arab, kalau tidak biasa ngomong, ia tidak akan bisa ngomong bahasa Arab. Kalau dia di fakultas teknik pun, kemudian ia biasa bicara bahasa Arab, maka dia akan bisa juga. Contohnya sekarang banyak alumni dari UGM tekniknya itu pintar baca kitab gundul. Kitab kuning bisa ia baca. Bahkan ia bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para ulama berbahasa Arab. Dan bahkan sebagiannya bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Padahal sekolah di teknik dan yang lainnya. Maksud saya sini bahwa jangan kemudian ambisi kita, ya, memaksa anak untuk sekolah yang ia tidak minati, kemudian dia foto atau mogol ataupun dia akhirnya berhenti dan enggak mau meneruskan sekolah sama sekali. Akhirnya terlantar, tidak sekolah sama sekali. Dan zaman sekarang anak muda bila enggak sekolah sama sekali, nganggur di rumah, resikonya berat sekali. resiko untuk terimbas oleh lingkungan cukup besar. Resiko untuk rusak juga lebih besar, karena yang namanya pengangguran mesti akan digoda oleh sesuatu dengan mudah ketika yang sibuk beraktivitas. Jadi upayakan dalam hal ini, ya, sikap ibu kalau memang ingin tetap menyekolahkan ke bahasa Arab, maka buatlah upaya-upaya mengarahkan, membimbing mereka menjadi orang yang mengerti bahwa ia butuh bahasa Arab. Butuh bahasa Arab. Dari butuh ini nanti akan muncul keinginan untuk mendapatkannya. Kalau sedemikian, maka tinggal mendapat guru yang bagus, maka dia akan jadi orang yang baik di bidang tersebut. Artinya bahwa jangan paksakan anak-anak sekolah, ya, tidak sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya, tapi arahkan dia. Bukan dibiarkan, karena mereka kadang-kadang tidak paham yang benar, tidak paham yang sesuai dengan dia. Tapi arahkan yang terbaik baginya, dan akan mampu nanti insya Allah ta'ala mereka berbuat yang lainnya bila sudah memiliki kecintaan kepada apa yang dia inginkan tersebut. Oleh karena orang tuanya mengarahkan, membimbingnya, memotivasinya, dan membantu pembiayaannya agar ia mampu mendapatkan hasil yang terbaik dari kuliah atau sekolahnya tersebut. Bukan berarti bahwa ia tidak diajarkan pendidikan agama. Harus, wajib orang tua muslim sekarang ini mengajarkan anak-anaknya pendidikan agama yang benar dan sesuai dengan standar yang harus dimiliki oleh setiap muslim, agar dia bisa tumbuh dengan agama yang baik, dan nanti keterampilan akan bisa berjalan sesuai dengan waktu, keadaan, dan potensi ada yang ia temui di waktu tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon kami, dan kita akan sapa kembali di 0218236543. Halo. Silakan. Iya, halo. Bagi Anda yang ingin terhubung dan bertanya secara langsung, dapat menghubungi di layanan lain telepon 021-823-6543. Pemirsa ataupun pendengar di layanan lain telepon kembali. 6, halo. Silakan. Ya, terputus. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat saat kembali ditanyakan. Kali ini datang langsung dari anak atau saudara kita di usia remaja, Ustaz. Abdul di Kediri. Ustaz, kenapa sampai sekarang saya belum tahu bakat saya dan cita-cita saya sering berubah-ubah? Minta tolong untuk menyampaikan solusinya, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Iya. Ketidaktahuan saudara ataupun adik, ya, di sini mungkin karena terlalu banyaknya keinginan, ya, yang berubah-ubah. Coba lihat kembali apa yang menjadi sifat yang menonjol pada adik. Biasanya orang eksakta itu lebih senang dengan hitung-hitungan, dengan mikir, ya, dengan apa namanya, memahami dan lain sebagainya. Orang yang di sosial biasanya lebih senang untuk menghafal, ya, dan mengamati. Nah, sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seorang mestinya tidak tahu apa bakatnya kalau tidak pernah mencoba kemampuannya. Dan tepatnya adik belum banyak mencoba kemampuan adik. Artinya kalau memang punya bakat misalnya di pertanian saja, nanti ketika dia mencoba bertani, ya, itu biasanya akan mudah. Akan mudah nanam, mudah tumbuh, ya. Kemudian tekun, merawat tumbuh-tumbuhannya. Sehingga akhirnya muncul bakat dan minat di sana. Tapi orang yang tidak pernah sama sekali mencoba untuk melihat bakat yang dimilikinya, maka dia akan bingung dan tidak mendapatkan apa bakat yang dia miliki. Ini kelemahan sekolahan yang ada adalah mereka tidak mampu untuk mengembangkan bakat-bakat yang telah mereka ketahui sebetulnya dalam pendidikan pendidikan adat. Karena faktor kurikulum ya, yang kaku, demikian juga faktor kemampuan guru yang juga tidak standar, tentunya mempengaruhi ya, adanya kebingungan pada anak-anak remaja mana yang menjadi bakat dan kemauan ataupun minat yang dimilikinya. Cobalah ya, mencoba dulu nanti akan ketampah minat dan bakat yang dimilikinya. Mana yang dia cenderung maka kerjakan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mengerti dan tahu bakatnya dan mampu mengembangkan bakat tersebut menjadi sebuah amalan yang sukses. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, Ustaz, jazakumullah khair. Berikutnya kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan-layanan telepon kami. Naam, silakan. Iya, halo. Terputus. Untuk Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di 021 823 6543. Kita sapa kembali. Naam, silakan. Halo. Naam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana?
2: Aisyah di Sidomulyo.
1: Silakan Ibu Aisyah.
2: Iya, Bapak assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Bapak mohon maaf. Saya ini apa? Ingin bertanya tentang kan saya itu selalu merana. Jadi saya hidup bersama orang yang ya, yang tidak ya tidak sesuai dengan pilihan Aisyah. Jadi Aisyah tuh ingin apa ya, mencari yang terbaik begitu. Saya tuh setiap hari tuh berdoa ini loh Bapak, yang bacaannya seperti ini: Allahumma zurni fi musibati waflukli khairan minha. Apakah saya boleh Bapak berdoa seperti itu sedangkan saya masih hidup bersama dia gitu?
3: Iya.
2: Ya, sudah, terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang hidup di dunia ini, bila ingin mencari kesempurnaan, tidak akan dapatkan kesempurnaan tersebut. Tidak ada seorang yang akan dapatkan suami atau orang tua atau sahabat yang sempurna sesuai dengan bayangan dan juga imajinasi yang dimilikinya. Seorang yang sudah memiliki bayangan tertentu bahwa suami yang ideal adalah yang seperti ini bentuknya, yang begini keadaannya, yang begini sifat-sifatnya, maka ketika mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan itu, maka muncul kesengsaraan, muncul satu sikap kecewa yang kemudian dengan adanya sifat ataupun sikap-sikap yang tidak disukai oleh dia, akan muncul sifat nafroh namanya. Artinya rasa enggan untuk tinggal bersama pasangan hidup tersebut. Ini berbahaya, ini berbahaya. Dan hendaknya saudari berusaha bagaimana mensyukur yang ada dengan terus ya, mengajak sang suami untuk berubah sifat, ya, berubah sikap. Kalau orang tua bagaimana orang tua bersikapnya lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga jangan sampai ini menjadi kan kita sedih, merana, ya, karena itu akan mengganggu ibadah yang kita miliki. Cobalah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian banyak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta yang terbaik. Kemudian juga hilangkan keinginan untuk mendapatkan yang sempurna sesuai dengan apa yang kita ketahui. Misalnya saya pengen laki-lakinya soleh, yang dia sholat malamnya kayak sahabat Nabi, kemudian yang dia hafal Quran, baca Qurannya masya Allah ya, kayak imam-imam di Haramain dan lain-lain sebagainya, yang akhirnya membuat kita terbebani oleh angan-angan tersebut. Ya, kita katakan yang ada syukuri, Allah akan berikan tambahan nikmatnya kepada kita dalam hal ini. Oleh karena itu, ini hidup dunia ini hanyalah ibarat satu kehidupan yang sederhana, yang sebentar dan tidak lama. Sehingga bila kita kemudian merasakan bahwa suami itu adalah musibah bagi kita, maka bagus mendoakan dengan doa tersebut. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairan minha. Tapi kalau musibahnya ada pada kita sendiri, ya, kita yang tidak mau tahu suami, artinya kita punya angan-angan yang besar, ya, kemudian dapatkan suami tidak pas dengan angan-angannya, kemudian dicampakkan suami tersebut, bukan sikap yang bagus dalam hal ini. Karena mencari kesempurnaan sesuatu yang mustahil. Manusia enggak ada yang sempurna. Dan tidak akan bahagia orang yang hanya mencari kesempurnaan. Tapi akan bahagia ia bila ia mampu bersabar dengan kekurangan dan mampu bersyukur dengan kelebihan yang ada. Walaupun tidak sempurna. Manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Seorang istri bila menyang suami itu yang kurang-kurang saja, ya hancur rumah tangganya. Demikian juga suami, ketika ia hanya memandang yang jelek-jelek, yang kurang-kurang pada istrinya, maka akan hancur rumah tangganya. Tidak akan bahagia ia dan akan merana dan tidak akan mampu untuk membangun satu biduk rumah tangga yang memberikan kebahagiaan di hatinya dan hati suaminya. Oleh karena itu, harapan saya kepada ibu dan kepada kaum muslimin seluruhnya, maka lihat sang suami itu kebaikan yang dimilikinya. Syukuri semuanya. Syukuri kebaikan suami tersebut. Suami yang ngasih nafkah, suami berbuat baik, suami memberi kepada kita senyum dan lain sebagainya. Syukuri. Dan bila ada kekurangan dari suami tersebut, disabari. Mohon kepada Allah agar jawabah menjadi sebuah kenikmatan. Tidak mesti yang pahit itu enggak nikmat. Ya. Kata orang, kopi itu pahit. Ya. Tapi diminum, nikmat. Artinya tidak mesti yang kita lihat itu sebuah kekurangan. Karena kalau kita pilah-pilah, ya, mana pahit, mana manis, pengen yang mana? Pengen yang manis, kan gitu. Tetapi kalau kita kemudian pengen manis, tok, kayak minum sirup, bosan, enggak ada nikmatnya. Tapi kalau kita kemudian memandang yang pahit, yang bagus, tidak keliru. Banyak orang yang dikasih obat pahit, enggak mau. Kenapa? Karena pahitnya. Tapi ketika ia bisa menikmati pahit tersebut, dengan aromanya, ya, dengan rasa khasnya, maka saya yakin, seorang mampu untuk mencari kebahagiaan dari kekurangan pada pasangannya. Artinya, kita berusaha bagaimana mencari kebahagiaan dari kekurangan yang ada pada pasangan kita. Nanti, bila kita kemudian mampu mensyukuri yang sudah ada pada sang suami tersebut, dan mampu bersabar mengambil kenikmatan daripada kekurangan yang ada tersebut, maka akan menjadi sebuah kenikmatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bakhil, tidak akan pelit untuk memberikan kepada kita anugerah dan karunia-Nya. Ingatlah bahwa bila Anda mensyukuri yang ada, Allah akan tambah yang lebih lagi. Dan ingatlah kalau Anda mensabari yang ada, Anda akan dapat pahala besar dalam hal ini. Semuanya kebaikan bagi seorang mukmin. Kata Nabi, ya, ajaban diambil mukmin, sangat menakjubkan urusannya orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair. Bahwa semua urusannya baik, enggak aja enggak baik. In asabatu dharra sabara faqad khallahu. Kalau dapatkan dharra, kesusahan, kekurangan, kemudian juga mungkin pasangannya enggak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin tampang yang harusnya opal jadi segi empat dan yang lain sebagainya, maka dia mampu untuk bersabar dan dapatkan kebaikan dalam hal ini. Ya. Suaminya ngomongnya mungkin kayak geledek, ya, suaranya lembutnya aja seperti apa? Aungan singa misalnya keras, ya, maka nikmati, ya, sabari, nanti Allah akan berikan pahala yang besar. Dan kalau kemudian asabatum sara, kemudahan-kemudahan, kebahagiaan, maka dia syakar fakana khairul lahum. Sehingga inilah mukmin. Jadi kita sebagai seorang istri ataupun suami, lihat pasangan kita harus melihat, ya, yang bagus-bagus dilihat, ya, kita syukuri. Kalau ada kurangnya, manusia biasa punya kekurangan, kita sabari. Ya, kalau mau jawab taubah. Yang enggak mampu ya disabari, ya. Enggak dibuat sesuatu yang membuat kita merana, ya. Hidup sekali paling usia 60 tahun, 70 tahun dibuat susah, dibuat apa? Merana. Kasihan, ya. Hidupkah? Kasihan. Buat semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Allah kasih yang menyedihkan diterima dengan ikhlas, ya. Dapatkan yang bahagia diterima dengan syukur, insya Allah, ya, itu akan buat kita bahagia. Yakinlah bahwa bila kita semuanya adalah ibadah kepada Allah, ya, bersabar kekurangan suami untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan kelebihan suami untuk ibadah kepada Allah, maka akan buat kebahagiaan. Karena manusia ini akan bahagia bila ia senantiasa pada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagianya seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya kepada Bu Aisyah di sini, semoga Allah memudahkan ibu untuk sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kekurangan yang ada pada suami adalah kelebihan yang bisa membuat ibu menjadi bahagia. Yakin itu semuanya akan terjadi bila kita mampu bersabar dan mampu mensyukuri yang sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita mampu menikmati kopi yang pahit, ya. Mengapa kita enggak mampu menikmati kekurangan yang ada di sekitar kita? Yakinlah, ya, semuanya akan baik. Dan akan baik bila kita niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah.
1: Terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Dan berikutnya kembali ke pemasaran atau materi kita berkenaan dengan memperhatikan minat atau kecenderungan anak. Datang pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Di sini ada saudari di Wonosobo, Jawa Tengah. Ustaz, alhamdulillah kami dikaruniai 3 putri. Anak pertama sekarang sudah menginjak di atau duduk di kelas 2 SMP Sunnah. Bagaimana kami bisa mencari bakat anak kami? Apakah kami perlu mengikutkan anak kami untuk mengikuti tes bakat atau minat dan sebagainya? Mohon nasihatnya.
3: Tentunya kalau kita ingin tahu, ya, kita mencari tahu, ya. Dan kita lihat banyak variabel yang sudah disusun oleh para ahlinya untuk melihat kecenderungan anak tersebut. Tetapi ingat bahwa kadang-kadang minat itu, ya, berkembang, ya, yang sebelumnya tidak ada jadi ada, ya, yang tadinya itu kecil jadi besar. Sehingga minat ini juga bukan murni hanya muncul, ya, di alami, ya, tidak hanya muncul apa? Alami. Kadang-kadang juga munculnya dengan iktisab, dengan usaha, dengan adanya usaha dari orang tuanya. Anak yang tadinya tidak punya bakat menghafal Quran misalnya, tapi kalau ia terus diberi motivasi, berlatih, bisa jadi hafal Quran. Ya. Anak-anak yang awal yang tidak minat untuk belajar matematika misalnya, ya, kalau ada guru yang pas bisa ngajar sehingga ia bisa mencintai gurunya, bisa mencintai pelajarannya, akan bisa meminati dan bisa memahami itu semuanya. Sehingga dipahamkan oleh kita semuanya bahwa yang namanya minat dan bakat ini itu bisa dimunculkan dengan usaha. Dan juga kadang-kadang memang sudah ada bakat bawaan. Bakat apa? Bawaan. Yang ini bisa dilihat dari kecenderungan ia dalam beraktivitas. Hanya butuh memang adanya kontrol atau adanya monitoring yang cukup penting dalam hal ini. Atau ibu bila anaknya sekolahan, minta gurunya, ya, sekolahan untuk melihat-lihat anak ibu bakatnya di mana. Nanti akan ketemu juga. Ya. Jadi silakan kalau memang ada yang tes bakat dan kemampuan juga tidak masalah, ya, untuk menjadi satu buah variabel kita untuk menilai anak kita tersebut kemana kecenderungan yang ada. Tapi yakinlah apa yang orang tua inginkan, arahkan orang anak pada orang tua inginkan. Artinya orang tua bila punya kemauan hendaknya mengarahkan anak kepada yang dia inginkan. dengan cara yang baik. Karena anak ini kan memang modal ya, modal yang kita kelola. Kalau kita kelolanya itu bagus, akan bagus. Kalau kita lantarkan akan rugi dan akan rusak. Nah, anak kita pun demikian juga. Kita coba untuk lihat kembali anak kita ya dengan cara yang banyak ya. Caranya ada dengan variabel misalnya kecenderungan iya, kemampuan iya, ada yang kemampuan menghafal bagus, memahaminya kurang bagus. Nanti ketemu dari variabel yang ada itu, akhirnya kita maksimal bahwa anak ini memang diarahkan kemana anak itu, agar nanti anak itu bisa menjadi anak yang ahli di bidangnya. Tapi ingat, pendidikan agama itu harus tidak ada bakat, tidak ada minat pun harus memiliki pengetahuan agama. Karena dia dasar hidup seorang manusia. Jangan mengatakan bahwa anak saya tidak bakat sekolah agama. Enggak. Anak kita bakat, memiliki bakat untuk sekolah agama atau pendidikan agama. Walaupun tidak menjadi ustadz atau da'i. Ya, tapi ia minimal punya, di sana ada diniyahnya. Artinya kalau kita misalnya membuatkan les bagi anak kita hanya untuk UMPTN gitu ya, ujian masuk perguruan tinggi, kenapa kita enggak membuat mereka juga kursus juga untuk belajar Al-Qur'an ya, dan lain sebagainya. Yang itu juga akan membantu ia mengasah kemampuan yang dimilikinya. Karena saya lihat teori yang ada berkembang juga ada bahwa setiap orang itu sebetulnya punya kemampuan yang sama untuk hidup di dunia ini. Hanya setelah itu berkembang sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan aktivitasnya, kemudian sesuai dengan informasi yang masuk kepadanya, sehingga ia berkembang sesuai dengan yang ada tersebut. Dan kita sebagai orang tua hendaknya bila punya keinginan anak ini mau kemana, arahkan sejak awal kemana anak tersebut diarahkan. Jangan terlambat. Jangan ketika anak sudah punya keinginan yang lainnya, orang tua terlambat menawarkannya. Sehingga akhirnya anak tidak mengikuti kemauan orang tuanya. Kalau dia takut, dia akan ikut tapi tidak mampu sungguh-sungguh dalam menggapai apa yang dia dapatkan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, bihamdillahi ta'ala banyak sekolah sudah punya PP ya, yang melihat bakat dan minat anak-anak sekolah. Dan orang tua tinggal sedikit sibuk untuk menanyanya tentang keadaan anaknya di pendidikan-pendidikan yang ada tersebut. Dan tidak mengapa menggunakan tes ya, kemampuan dan minat yang sudah ma'ruf dikenal di Indonesia dengan variabel yang cukup rumit dijelaskan di forum seperti ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawaban-jawaban telah disampaikan. Dan barangkali menutup sesi tanya-jawab ini, satu pertanyaan kembali, Ustaz, ya. Dari pesan singkat, karena berkenaan dengan adik-adik kita yang saat ini sedang dalam masa-masa ujian, Ustaz.
3: Iya.
1: Datang pertanyaan dari seorang ayah di Mojokerto, Jawa Timur. Ustaz, membantu anak dalam mudah mengerjakan ujian atau semesteran, adakah di sana doa yang perlu dipanjatkan atau apa yang dapat saya lakukan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya.
3: Sebetulnya, Pak, ujian yang ada pada anak-anak kita ini kan bukan hal yang besar. Artinya, dia hanya mengerjakan soal-soal yang sudah ada. Maka, kalau pembantu boleh berdoa kepada Allah SWT untuk dimudahkan anak-anak tersebutnya untuk bisa mengerjakan dan juga sukses. Tapi ingat bahwa itu belum tentu sukses untuk anak. Artinya nilainya 100 di pelajaran belum tentu dia itu bagus bagi anak tersebut. Karena yang namanya pendidikan itu menyangkut 3 aspek. Ada afektif ya, ada psikomotorik dan juga ada kognitif ya. 3 ini ada. Dan sekarang kalau ujian ada cuma satu sisi aja yang dibahas, yang sisi akademis atau kognitifnya aja, yang lainnya nggak ada. Maka harapan saya pada orang tua semuanya, bantulah kita untuk belajar pendidikan bukan hanya satu tapi 3-3-nya dilengkapi ya, sehingga jangan terlalu khawatir anak kita nggak lulus ujian atau nilai, jangan terlalu khawatir ya, karena anak yang sungguh-sungguh Allah mudahkan. Yang enggak sungguh-sungguh belum tentu Allah susahkan. Artinya kalau dimudahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakanlah berdoa dengan yang terpahami, dan tidak ada satupun doa khusus untuk itu. Ya, ada contoh-contoh lain yang misalnya kita pakai, misalnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau mudahkan, dan Engkau jadikan yang susah jadi mudah. Ini juga bagus untuk dibaca, tapi bukan semata hanya untuk apa? Ujian semata. Artinya itu untuk semua hal, untuk semua hal, ya. Jadi usahakanlah bahwa kita mengajak anak kita untuk bersikap lebih jauh ke depan, ya. Jangan diajari yang instan, yang pendek, sehingga nanti anak itu enggak berkembang kemampuannya aja. Jadi ini mungkin jawaban saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai penutup, saya ucapkan jazakumullah khair kepada antum semuanya, pada yang bertanya, yang mendengar, dan juga yang ada di studio. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita terus, ya, berpacu dengan waktu untuk belajar, ya, untuk menggali kembali konsep Islam ini yang ternyata cukup lengkap, cukup detail dalam menangani anak-anak kita, dan juga dalam menghadapi permasalahan kita semuanya. Yakinlah, tidak ada masalah kecuali Islam siap untuk menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Karena Al-Quran, Allah turunkan kepada kita semua sebagai tibyan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu, juga sebagai syifa, sebagai pengobat, dan juga sebagai pedoman untuk kita hidup di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan guna mengingatkan kita akan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz Khalid Samuni Alsi di beberapa pertemuan yang telah lalu berkaitan dengan fikul usrah. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk mengerti, memahami minat, bakat, dan cita-cita anak-anak kita agar dapat menyalurkan emosi, hasrat, dan keinginan dari mereka diarahkan dalam kebaikan, diberikan pengertian, pemahaman akan arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, dan semua yang kita ceritakan adalah mengerucut kepada ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dimudahkan di dalam mendampingi mereka mewujudkan cita-cita yang benar dan menasihati di perjalanan waktu kehidupan mereka hingga dewasa nanti, hingga mereka bisa mandiri, berdiri dengan kakinya sendiri, dan mengerjakan amalan-amalan ketaatan, serta bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua memiliki anak-anak yang saleh dan soleh. Terima kasih atas usaha-usaha Anda semuanya untuk mengilmui dalam pendidikan anak-anak kita, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim yang barokah ke ruang dengan Anda. Kami ingatkan, tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
8: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: An Abi Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, wa yuqal as-Sulami as-Sahabi, radiyallahu anhu, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

0: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhuma yawma fathi Makkata wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ghayyiru hadha wajtanibu sawad. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal khabar. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan pelajaran dan bimbingan untuk anak-anak kita bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu ta'ala, tarbiyah jinsiyah, menanamkan rasa malu pada malaikat kepada anak-anak kita. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, para pemirsa Roja TV, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah, ya, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Kita masih membicarakan tentang menanamkan rasa malu pada anak. Poin terakhir yang kita bahas adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ini adalah dasar dari rasa malu seorang hamba, yaitu malu kepada penciptanya, bahwa penciptanya maha mengawal. mengawasi, maha melihat, maha menyaksikan, ya, dan tidak ada yang luput ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ ya tertanamlah ya rasa malu pada diri seorang muslim, seorang mukmin, bahwa dia senantiasa diawasi oleh penciptanya, sehingga dia menjaga dirinya dari berbagai keburukan-keburukan, dari hal-hal yang tidak patut, hingga pada saat dia seorang diri antara dia dan penciptanya, dia tetap menjaga rasa malu itu, ya. Nah, seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia. Artinya, ya kalaulah kita terhadap manusia saja kita malu, padahal pengetahuan mereka tentang kita terbatas, ya apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang tersembunyi, sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah ya salah satu rasa malu yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah, atau pada anak-anak kita adalah, malu kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, tidak terlihat oleh mata, termasuk ya makhluk gaib ya. Tapi kita harus meyakini dan mengimani keberadaannya, eksistensinya. Dan juga kita harus mengimani ya bahwa dia adalah makhluk yang ada di sekitar kita. Ya, ditugaskan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah untuk menyertai manusia. Ya, di antara malaikat-malaikat itu ada malaikat-malaikat yang memang Allah kirim, Allah utus untuk menyertai khususnya seorang mukmin ya, yang disebut ya malaikat hafadzah atau wa'idullah ya, di mana malaikat ini selalu dan senantiasa menyertai seorang hamba, terutama seorang mukmin. Maka seorang mukmin harus merasakan kehadiran para malaikat ini bersama mereka dimanapun mereka berada ya, dimanapun mereka berada. Malaikat-malaikat ini bukan hanya menyertai, tapi juga mencatat ya apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mencatat apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, maka dari itu ya keyakinan ya tentang hal ini harus ditanamkan kepada anak dari kecil. Ya, bahwa ada makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata, tapi selalu menyertai mereka. Dan makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu malaikat. Maka kita harus menjaga ya adab kita juga kepada para malaikat. Ya, karena malaikat-malaikat Allah ini ya juga sama seperti makhluk-makhluk lainnya, ada hal-hal yang tidak mereka sukai. Ya, misalnya malaikat-malaikatnya tidak menyukai bau busuk misalnya. Ya, Nabi mengatakan ya fa innal malaika tata'adza minhu al malaika kama tata'adza minhu bani Adam. Bahwa malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang juga mengganggu manusia, ya. Misalnya kita tidak suka bau busuk, ya kebisingan, ya demikian juga para malaikat Allah ini, mereka juga tidak menyukai hal-hal yang mengganggu ya kita Bani Adam, ya mereka juga demikian, ya maka Allah, kita harus menjaga ya adab kita kepada para malaikat, jadi ada rasa malu ya kepada malaikat. Nah, maka tidak ada manusia yang lebih hina daripada orang yang tidak memiliki rasa malu ya kepada malaikat, sehingga tidak menghormati dan tidak memuliakannya. Karena kedudukan mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12, Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu manusia anak Adam ada malaikat-malaikat yang mengawasi ya pekerjaanmu, perbuatanmu, tindak tandukmu, perilakumu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat itu mengetahui apa yang kita lakukan di dalam kesendirian kita. Maka ketika kita sendiri, ya sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri. Ya kita bersama malaikat-malaikat Allah. Ya di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita juga mengawasi. Jadi kita tidak benar-benar sendiri dan kita tidak pernah sendiri. Ya. Nah demikian, tapi ya kita merasa sendiri dan kita merasa bebas. Nah orang yang tidak punya rasa malu, maka dia merasa sendiri dan dia merasa bebas. Padahal dia tidak sendiri. Ya maka dari itu ya seorang hamba harus ya memiliki keyakinan ini di dalam dirinya. Dan itu masuk salah satu bagian dari iman kepada malaikat. Ya, di samping kita mengimani bahwa malaikat itu benar-benar ada dan nyata, hak, ya kita juga harus meyakini keberadaan mereka. Malaikat ini ada di sekitar kita. Ada banyak malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Misalnya di majelis ilmu ada malaikat yang disebut sayyahun. Ya, malaikat sayyahun ini memang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Ya mereka berkeliling mencari majelis-majelis ilmu dan apabila mereka telah mendapatinya maka mereka akan menyinggahinya. Jadi bagaimanapun kondisi majelis ilmu baik itu ramai maupun sepi sebenarnya tidak benar-benar sepi. Ya di situ banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir bersama manusia. Ya jadi demikian maka kita harus menjaga. Ya, adab kita ketika kita berada di kumpulan manusia, ya misalnya di majelis ilmu, kita tidak berbuat onar, kita tidak berbuat gaduh, ya karena yang terganggu bukan hanya manusia, walaupun majelis itu kecil, majelis itu sedikit, karena malaikat-malaikat yang hadir jauh lebih banyak daripada manusia, ya. Maka kita jaga adab-adab kita di majelis ilmu. Karena yang hadir di majelis ilmu itu bukan hanya manusia, tapi juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sifati mereka sebagai makhluk yang kiraman, makhluk yang mulia, ya, makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang muqarrab, didekatkan kedudukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat tersebut menyiratkan perintah agar kita merasa malu kepada malaikat-malaikat ini dan juga agar kita memuliakan dan menghormati mereka. Ya diantaranya adalah tidak membuat mereka terganggu, ya tidak membuat mereka terusik, ya dengan tingkah laku kita. Dan para malaikat juga agak terganggu sebagaimana yang kita sebutkan tadi dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Jadi jika seorang hamba ya yang kita katakan melakukan maksiat ya, maka ya itu juga akan mengganggu malaikat-malaikat yang bersamanya ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, fa innal malaika tata'adza min mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat ya terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Ya. Jadi ini berlaku umum ya. Ya hal yang mengganggu manusia ya secara urfi ya itu mengganggu manusia. Misalnya perbuatan yang tercela, tidak senonoh, hal-hal yang bau ya ataupun hal-hal yang tidak sewajarnya ya, kebisingan, kegaduhan ya kita enggak suka itu dan malaikat juga sama seperti kita, ya, mereka juga tidak menyukainya. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya malaikat, para malaikat menyertai kalian. Bahkan mereka tidak akan berpisah dari kalian. Karena itu, hendaklah kalian malu kepada para malaikat tersebut dan memuliakan mereka. Salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa jika seorang hamba berada pada pagi hari, ada malaikat dan syaitan berlomba mendatanginya. Apabila hamba itu memulai hari dengan mengingat Allah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, maka malaikat akan melindunginya dengan mengusir syaitan yang ada di sekitarnya. Namun jika ia memulai hari tanpa mengingat Allah, maka malaikat itu akan pergi meninggalkannya, sehingga dirinya dibiarkan dikuasai oleh syaitan. Jadi hamba yang menghormati keberadaan malaikat, maka dia senantiasa menjaga dirinya dari keburukan-keburukan dan berusaha untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan. Hamba yang istiqomah dalam menaati Allah berarti telah menunjukkan sikap malu kepada malaikat. Ya, ada dorongan kita berbuat buruk, ada. Berbuat maksiat, dosa, ada. Tapi ketika kita mengingat keberadaan malaikat ini, maka kita pun malu untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Dan ini membantu seorang hamba dalam beristiqomah berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ya keyakinan ini sangat penting ya untuk ditanamkan sejak dini dari kecil. Karena ini tidak tumbuh begitu saja. Ya, keyakinan ya bahwa malaikat-malaikat ada di sekitar kita, ini tidak muncul begitu saja keyakinan ini, ya kesadaran ini. Itu harus ditanamkan dari kecil. Bahwa dia seorang anak itu meyakini, mengetahui ya keberadaan makhluk Allah ini. Sehingga dia benar-benar merasakannya bahwa dia bersama malaikat. Maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pendidik adalah bercerita tentang makhluk ini, malaikat ini kepada anak-anak. Ya, daripada mereka dibuai dengan cerita-cerita yang mitos, ya, enggak jelas kebenarannya, ya, maka ya ini yang lebih baik ya untuk kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu kisah-kisah malaikat ya bersama manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sangat membantu kita di dalam menjaga diri, ya di dalam menjaga akhlak kita, di dalam menjaga adab kita. Ya, karena orang yang beradab kepada malaikat, ya dia betul-betul memperhatikan adabnya kepada malaikat, ya yang ada di sekitarnya. Maka ini yang gaib ya, nggak nampak. Itu akan menjadi kunci dia dalam berakhlak dan beradab kepada manusia, ya, dalam beradab dan berakhlak kepada manusia, ya, mana manusia itu makhluk yang real, yang nyata, nampak, ya, kenapa? Karena makhluk yang tidak kasat mata, yang nggak nampak saja, dia memperhatikan adab, ya, kita mengenal salah seorang sahabat, ya, yaitu Utsman bin Affan, yang ya, para malaikat malu kepadanya. Ya, nah bukan lagi kita katakan Utsman bin Affan ini adalah hamba yang malu kepada malaikat, bahkan malaikat malu kepada beliau. Ya, nah demikian ini menunjukkan adab yang luar biasa, yang sangat tinggi. Ya, nah apabila seorang hamba ya bisa beradab, berakhlak kepada malaikat yang mana mereka enggak nampak, bagaimana pula dengan makhluk-makhluk yang nampak, ya, yang mana kita memang ya, lebih percaya kepada hal-hal yang nampak daripada yang tidak nampak. Ya, mungkin kita hormat kepada seseorang karena sosoknya ada di depan kita. Tapi malaikat, bagaimana kita menghormati dan memuliakan malaikat-malaikat Allah ini, di mana mereka adalah makhluk yang dimuliakan. Ya, kalau kita kurang meyakini keberadaannya, ya kita juga tidak peduli, ya, dengan keberadaan malaikat-malaikat ini, ya kita tidak menjaga adab kepada mereka, ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya kita contohkan di majelis ilmu, di mana malaikat di situ berkumpul. Sebagian orang ada yang enggak punya adab dan enggak tahu malu, enggak punya rasa malu, membuat keonaran, ya, mengganggu orang-orang, ya, atau berbuat hal-hal yang ya mengganggu manusia, ya, dan dia tidak peduli, ya, mungkin orang-orang membiarkannya, tapi malaikat tidak membiarkannya, malaikat akan menjauhinya, ya, orang seperti ini. Ya, bisa kita lihat banyak orang-orang seperti itu. Ya, artinya apa? Keyakinannya kepada hal-hal yang enggak nampak ini mungkin tidak tertanam dalam dirinya, ya. Nah, itu akan mempengaruhi akhlaknya kepada manusia, ya. Akhlaknya kepada manusia. Nah, dan kebalikannya juga, sebaliknya juga, orang yang tidak menjaga adabnya kepada manusia, yang mana manusia itu nampak, ya, mungkin dia lebih tidak beradab lagi kepada malaikat, yang mana malaikat ini enggak nampak. Ya, maka orang yang buruk akhlaknya kepada manusia, ya, bisa dikatakan, ya, otomatis, ya, kemungkinan besar, ya, dia buruk juga adabnya kepada malaikat. Adabnya kepada malaikat. Ya, nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Maka ini, ya, kita katakan tadi, kita sampaikan tadi, perlu ditanamkan sedari kecil, ya, kepada anak-anak kita. Ya, nah, demikian. Karena keyakinan seperti itu tidak muncul spontanitas, ya. Ketika dia dewasa, baru dia merasakan keberadaan malaikat di sekitarnya, ya, mungkin, ya, dia tahu, tapi dia mungkin tidak bisa merasakannya. Ya, beda halnya kalau ini ditanamkan dari kecil, ya, wallahu a'lam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan, ya, tentang hal ini di dalam Al-Qur'an, dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Ya, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Artinya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, orang yang istiqomah di atas akidahnya, di atas imannya, ya. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Di dalamnya, di dalam surga itu, kamu akan memperoleh apa-apa yang kamu inginkan dan akan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, jadi malaikat-malaikat akan mendekati mereka. Siapa? Orang-orang yang menyatakan imannya dan istiqomah di atas keimanannya. Malaikat-malaikat akan turun dan akan mendoakan mereka dan akan menghibur mereka, berkata kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Malaikat-malaikat ini akan mengusir rasa takut dan rasa bersedih dan menghibur mereka dengan kabar gembira, yaitu surga. Maka kita rasakan kebahagiaan. Orang yang merasakan keberadaan malaikat dalam kehidupannya, maka dia tidak bersedih, ya, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, dan dia merasa berbahagia, ya, dengan berita gembira, yaitu surga. Jadi ini adalah salah satu sumber kebahagiaan dari seorang hamba atau pada seorang hamba, yaitu dia merasakan kedekatannya dengan malaikat-malaikat Allah ini, ya. Dan dia juga meyakini bahwa malaikat-malaikat ini akan senantiasa membela dan menolongnya, bantunya. Karena malaikat-malaikat ini adalah tentara-tentara Allah, ya, pasukan-pasukan Allah, ya, junudullah, ya, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala untuk membela, melindungi dan membantu orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai mereka itu menyingkir atau menjauhi kita. Ya. Nah, bisakah malaikat-malaikat ini menjauhi manusia? Bisa. Salah satunya dengan keburukan, keburukan akhlak. Itu salah satu sebab ya malaikat ini akan menyingkir dan menjauhi seorang hamba. Ya. Misalnya kata-kata yang buruk yang dia lontarkan, mungkin kita menganggap sepele ya, remeh. Ya, kata-kata buruk yang keluar dari lisan kita, tapi ya mungkin kita tidak menyadari bahwa malaikat bukan tidak mendengarnya. Malaikat mendengarnya kata-kata yang buruk itu, umpatan, cacian, makian dan lain sebagainya. Ya. Malaikat bukan tidak mendengarnya. Malaikat akan mendengarnya dan apa yang terjadi, malaikat akan menyingkir dari orang itu. Orang yang badhi'ul lisan, yang buruk lisannya, malaikat akan menjauh. Malaikat akan meninggalkannya, menjauhinya. Nah, ini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa satu ketika Abu Bakar As-Siddiq ya dan beberapa sahabat-sahabat lainnya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dan menghina Abu Bakar, menyerang Abu Bakar dengan kata-kata. Tetapi Abu Bakar hanya diam dan tidak membalasnya. Abu Bakar menjaga adabnya, menjaga lisannya, ya menjaga dirinya, ya menjaga kehormatan dirinya. Abu Bakar tidak membalas. Tapi laki-laki itu terus menghinanya, ya tidak berhenti mencacinya. Tapi Abu Bakar tetap ya kekeh untuk tidak meladeni orang itu. Ya, Abu Bakar tetap diam. Tidak terpancing ya. Tidak tersulut emosinya. Dia menjaga dirinya, menjaga lisannya. Nah, ketika laki-laki itu terus menghinanya untuk yang kesekian kalinya, Abu Bakar pun akhirnya membalas hinaan itu, cacian itu dengan cacian. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Abu Bakar membalas cacian dan hinaan itu dengan hal yang serupa, Rasulullah lantas bangkit dari duduknya. Nah, ini membuat Abu Bakar heran. Abu Bakar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?" Ya. Maka Nabi menjawab, "Sebelum ini, sebelum engkau tanyakan itu, tadi malaikat turun dari langit untuk mengingkari perkataan-perkataan orang itu terhadapmu." Artinya malaikat membelamu. Ya, malaikat melindungimu, membelamu dari orang itu, dari perkataannya. Ya, nah, dari hinaannya. Namun ketika kamu membalasnya dengan cacian dan hinaan yang serupa, ya, maka malaikat itu pun, setan pun datang. Ya, ketika kamu terpancing emosi, ya emosi itu, amarah itu dari setan. Ya, setanlah yang menghasung kita, membisiki kita, ya membisikkan was-was kepada kita untuk marah, untuk emosi, ya. Ya, setan memancing kita untuk marah, dan apabila kita terpancing oleh bisikan setan ini, maka kita pun akhirnya marah, ya. Nah, maka ketika kamu membalasnya, kamu terpancing emosinya, setan pun datang. Nah, setan pun datang. Dan malaikat yang tadi membelamu pergi. Ya, kalau setan datang mendekat, malaikat akan menjauh. Karena dua makhluk itu tidak akan bersama. Kalau setan menjauh, malaikat yang mendekat. Kalau setan yang mendekat, maka malaikat yang menjauh. Nah, tadi ketika kamu terpancing emosi, kata Nabi, malaikat-malaikat itu pergi. setan datang mendekat. Dan karena itulah aku tidak mau duduk ketika setan datang. Aku tidak mau berada di majelis yang tidak ada malaikatnya di situ, ya. Nah, demikian. Itu alasan Nabi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tadi ketika ia sabar dan menjaga diri, malaikat membelanya. Tapi ketika dia terpancing emosi dan mulai ya mengucapkan kata-kata hinaan yang sama, malaikat itu pun menjauh. Nah, ketika malaikat menjauh, setan pun mendekat. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mau berada di dalam majelis yang tidak ada malaikatnya di situ. Ya, yang ada, kalau malaikat tidak ada, ya di satu tempat, ya tempat maksiat misalnya tidak ada malaikat, maka malaikat rahmat maksudnya ya, maka yang yang mendekat adalah syaitan. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, maka apabila seorang mukmin menjaga ketaatan, maka yang dekat kepadanya adalah malaikat. Setan akan menjauh. Ya, nah demikian. Apabila seorang hamba, misalnya seorang muslim mendoakan saudaranya, ya yang jauh, maka malaikat akan mengamini doanya dan berkata, bagimu seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya, nah demikian. Maka Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimislin. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang jauh, yang tidak ada di dekatnya, melainkan malaikat ya akan berdoa, dan bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Maka dalam bab doa ya, kita jaga ya lisan kita dari doa-doa yang buruk, apalagi untuk saudara kita. Ya, jangan kita lontarkan kata-kata yang buruk. Karena kata-kata yang buruk itu ya juga bermuatan doa. Ya, nah demikian. Doalah ataupun berdoalah hal-hal yang baik. Katakanlah, ucapkanlah hal-hal yang baik. Karena itu juga akan menjadi doa yang baik. Karena ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik terhadap saudara kita yang jauh, yang tidak berada dekat kita, maka malaikat akan mendoakan kita. Malaikat akan berkata, bagimu seperti yang kamu minta, yang kamu harapkan untuk saudaramu itu. Nah, maka hendaklah kita selalu mendoakan kebaikan bagi saudara kita, mendoakan hal-hal yang baik untuk saudara kita yang mungkin tidak ada di dekat kita, jauh dari kita. Artinya di sini adalah keberadaan malaikat yang selalu ya menyertai anak Adam. Ya, dan menyertai aktivitasnya, kegiatannya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, malaikat itu akan meresponnya, malaikat itu akan menyikapinya, ya akan memberikan reaksi. Seperti tadi ya, Abu Bakar Siddiq membalas cacian itu. Mungkin kita beranggapan, ya saya dicaci berkali-kali, saya membalasnya satu kali apa berlebihan. Mungkin kita menganggap saya membela diri. Ya, ada hal-hal yang mungkin diizinkan oleh syariat membalas kezaliman dengan yang semisal. Tapi ada resiko di situ, yaitu salah satu resikonya adalah mungkin malaikat akan menyingkir ketika balasan kita itu ya melebihi dari apa yang kita terima. Ya, nah, malaikat justru membela kita ketika kita sabar menahan diri dan menjaga diri dan tetap berada di jalur yang baik, ya, yang mulia. Adab kita tetap terjaga, kata-kata kita tetap terjaga, malaikat akan membela kita. Tapi ketika kita mungkin merasa membela diri dan bertindak ataupun berbuat yang sama dengan orang itu, maka malaikat pun menyingkir, ya malaikat pun berlepas diri. Itu reaksi malaikat ya ketika kita jatuh dalam keburukan-keburukan, dalam hal-hal yang tercela, ya itu reaksi mereka. Mereka akan menyingkir, dan ketika malaikat menyingkir, otomatis syaitanlah yang akan mendekati kita. Artinya kita dalam bahaya. Nah, begitulah keberadaan malaikat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu ya hal ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan itu harus ditanamkan. Dan penanaman keyakinan ini nggak bisa instan. Ya sama dengan ya hal-hal yang zahir ya. Misalnya itu kan amalan hati, yang namanya keyakinan itu kan amalan hati. Amalan yang zahir, misalnya sholat, itu kan amalan yang nyata. Ya, untuk membiasakan sholat dan merasakan nikmatnya sholat kan nggak bisa dilakukan 1-2 kali kemudian kita mendapatkannya. Ya, mungkin kita perlu berulang-ulang mengerjakan sholat itu ya. Nah, seorang anak misalnya, ya mungkin ketika dia pertama sholat dia tidak nggak tahu ya untuk apa dia sholat, rukuk, sujud kan begitu ya. Dia belum bisa mendapatkan maknanya. Tapi ya seiring dengan perjalanan waktu itu, apabila itu terus dilatih ya, maka dia akan sampai kepada tahap tingkatan dia bisa merasakan nikmatnya sholat. Nah itu kan sholat ya, amal yang zahir, yang nampak. Ya keyakinan juga sama seperti itu, perlu ditanamkan dan perlu proses waktu yang gak singkat ya, lama juga. Ya keyakinan kita kepada Allah saja kan gak, itu berkembang ya. Ya mungkin dulu kita hanya sekedar meyakini ada pencipta yang bernama Allah, kemudian ya mungkin sangat basic ya keyakinan kita kepada Allah. Tapi seiring dengan terus penanaman akidah yang kita lakukan, belajar dan terus ya menggali ya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ma'rifatullah kita pun semakin meningkat. Ya, bahwa kita bukan sekedar percaya sama Allah, tapi ya kita merasakan ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita dan seterusnya. Demikian juga para malaikat ini ya. Mungkin awalnya kita dari kecil kita dengar istilah malaikat, bahwa malaikat itu ada, dan kita mungkin ya apa namanya ya menggambarkan keberadaan malaikat itu bagaimana, tapi ya kebersamaan dengan malaikat mungkin belum kita rasakan. Nah, itu kan perlu penanaman ya. Nah, artinya apa? Perlu waktu. Ya, tidak bisa instan. Tiba-tiba orang di satu majelis kita ceritakan tentang malaikat, ya, seluk-beluk malaikat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan malaikat, kemudian dia langsung merasakan ya keberadaan malaikat itu di dalam kehidupannya. Mungkin itu perlu waktu, ya. Nah, jadi jangan telat di dalam menanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya para pemirsa Raja TV dan para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak berikut penjelasan dan bimbingan berkaitan dengan pendidikan untuk putra-putri kita, memberikan pemahaman berkaitan dengan hal-hal yang harusnya disadari, dipahami oleh anak kita, bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada makhluk yang namanya malaikat yang ada di sekitar kita, ada yang mencatat amalan-amalan yang nanti akan kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting artinya kita bisa memahamkan kepada putra-putri kita bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, dan nanti kelak apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita tidak malu apabila kita mengerjakan kemaksiatan, kezaliman di dunia ini dengan merasa tidak diawasi, padahal hakikatnya

0: pagi hingga siang hari ini hingga pukul 10.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim bersama Qari Syahri Al-Hudaifi. Dari pembacaan surat Al-Fusilat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara seseorang yang Allah berikan kepadanya harta lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalatu wassalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalatu wassalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada

0: Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله

0: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
1: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." Muttafaqun alaih.
0: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
1: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis Riwayat Bukhari.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
8: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang bertimbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

Come on!

0: pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
4: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii' al-layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu Akbar, Allah. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Musyafaat dari NMA Hafidhullah Ta'ala. Kajian tematik dari pembahasan mulutmu, cerminan imanmu. Semoga dapat kembali menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita di sini menuntut ilmu agama. Kita di sini mengingatkan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat mulut yang dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Nikmat lisan, para jemaah sekalian rahimahullah rahimahumullah, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya sederhana karena seringnya kita mendapatkannya. Coba kalau kita berada di samping orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan ini. Kita di situ tahu betapa berharganya nikmat lisan. Ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu, mereka mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Gerakannya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa memahami dengan baik. Tapi ketika ada lisan, masya Allah, kita hanya menggerakkan sedikit bagian dari badan kita, terdengar suara, orang langsung bisa faham dengan sangat baik. Dan lisan ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, nikmat lisan, nikmat yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berdakwah, dengan berzikir, dan dengan amal-amal kebaikan yang lain. Dengan lisan yang baik, dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada orang yang lisannya itu tidak baik, walaupun yang dibawa kebenaran, maka orang akan sulit menerima darinya. Berbeda ketika orang tersebut punya lisan yang lembut, lisan yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dengan retorikanya, maka kebaikan dari dia akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau yang dibawa keburukan, bisa jadi orang terkecoh dengan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sungguh sebagian penjelasan itu benar-benar seperti sihir. Benar-benar bisa menyihir manusia. Ini kenikmatan lisan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat lisan ini di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain, bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, 'ainain, dua mata. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia kepada nikmat dua mata. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, tapi ini bukan pembahasan kita. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walisanan wa syafatain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia itu lisan, ya, lidah kita, yang dengan lidah itu kita bisa mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan kita. Wa syafatain, dan dua bibir. Inilah nikmat mulut. Kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu nikmat mulut itu? Tidakkah mereka ingat dengan nikmat itu? Ini menunjukkan bahwa nikmat mulut yang terdiri dari lisan dan dua bibir, ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Di ayat yang lain, di surat Ar-Rahman, ayat pertama sampai ayat keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini juga menjelaskan tentang nikmat mulut, nikmat lisan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan manusia apa? Al-Qur'an. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan, dan penjelasan ini tidak mungkin, atau yang paling baik adalah penjelasan dengan lisan kita, penjelasan dengan mulut kita. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat mulut, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmat ini untuk mengingatkan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, maka harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Kita harusnya benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan kita gunakan untuk kebaikan. Kita sampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Kita gunakan untuk mengingkari kemungkaran, kalau ada kemungkaran yang terjadi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang salah dari saudara kita, dari teman kita, kita berusaha untuk mengingatkan dengan lisan ini, sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Ingkari dengan tangan. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, lakukan itu. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ingkari dengan nikmat lisan itu. Jadi ini bentuk syukur kita kepada nikmat lisan. Ingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau tidak mampu mengingkarinya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari lisan itu kita tahu apa isi hati manusia. Dari lisan itu akhirnya kita tahu hatinya baik atau buruk. Karena lisan itu seperti apa ya, di teko itu seperti lubang. Ya. Jadi ketika kita tuangkan air, maka akan keluar dari lubangnya teko tersebut atau mulut teko. Ketika ada mulutnya, kemudian kita tuangkan, kita tahu isinya itu hitam ataukah isinya jernih, ataukah isinya merah, ataukah warnanya hijau ketika keluar dari mulut teko itu. Hati manusia itu juga demikian. Manusia akan ketahuan isi hatinya ketika lisannya mengeluarkan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan mengenali mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicara kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai topeng yang melompat akan jatuh juga ya. Maksudnya walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak. Logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati dengan baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. keimanannya kurang berkualitas, keimanannya rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari dia. Imannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bit-ta'an. Wa laisal mu'minu bil-la'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini di surat Al-Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidal qalb langfattu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Lanfaddu min hawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimakumullah berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan, yang penting yang saya sampaikan itu benar. Walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar, berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan faqila. Di surat Al-Muzzammil. Sungguh kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini, qawlan thaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya? Al-Quran yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja. Di tempat lain disifati oleh Allah thaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu pahit. Tapi jangan sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. Kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien? Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu mau minum obat yang kadang jumlahnya sangat banyak dan itu memberatkan pasien? Bukankah seperti itu? Apa cukup dengan yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan? Apa seperti itu? Kan tidak. Kalau ada dokter yang seperti itu, orang akan lari. Walaupun obatnya manjur, orang akan lari. Karena manusia juga punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau kata-katanya enak, iya, kata-katanya membuat hati terbuka, ya senang. Manusia punya fitrah seperti itu. Maka kita harus perhatikan ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala membawakan hadis laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamulal imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaisa hadza min khuluqihi wala min sifatihi. Kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqun bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. La yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang diridhai oleh Allah kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Dia tidak perhatian dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata-kata itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita, dari mulut kita, ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia. Tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Menung kalau dengar kata neraka harusnya benar-benar takut. Neraka itu siksaan paling ringannya, itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Thalib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api, tangan antum taruh di atas api setengah menit saja, setengah menit antum gak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih sepertujuhnya api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita adalah tulisan-tulisan kita. Kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an." Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh, alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. وَمَنْ دَعَى إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan dia, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisannya berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruk.

harimaumu, mulutmu harimaumu. Ini tidak terikat dengan agama ini. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu baik. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu kalau enggak ngatur kata-katanya yang baik, dia enggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud, ya, dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini? Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustadz saja. Oh, ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh, perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang tahu satu ayat apakah ulama? Bisa dikatakan ulama tahu satu ayat? Apakah bisa dikatakan sebagai ulama orang yang hanya tahu satu ayat? Jawabannya tidak. Kalau ada seorang mukmin tahu satu ayat saja, maka dapat perintah ini. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan ini adalah mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada syariat Allah. Ajak manusia untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk fanatik kepada diri ya. Tapi ajak mereka agar mereka selalu mendekat kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, agar mereka benar-benar menerapkan syariat Allah. Ini pahalanya sangat

0: besar sekali. Dan itu diantara wasilahnya adalah mulut kita, lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Ini mulut. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal-amal saleh dan dia mengatakan, sungguh aku termasuk dari kaum muslimin. Di sini disebutkan dua kali kata-kata itu. Yang pertama qaulan, yang kedua waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kata-katanya, melebihi orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Ini menunjukkan bahwa amalan berdakwah itu sangat besar sekali pahalanya. Termasuk di antara amalan mensyukuri nikmat mulut, nikmat lisan yang sangat bermanfaat untuk kita adalah berzikir. Zikir dengan mulut. Saya tidak mengatakan zikir itu tidak bisa tanpa mulut ya. Zikir bisa tanpa mulut. Mengingat Allah dengan hati bisa. Tapi kalau zikirnya dengan mulut maka lebih sempurna. Zikir dengan mulut juga maka pahalanya lebih besar. Coba kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. Disebutkan 5 keutamaan sekaligus dalam satu hadis untuk amalan zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum?" Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum. Dan tentang amalan kalian yang paling suci di sisi raja kalian. Itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan tersebut adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal wariq. Dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan harta emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalian menebas leher musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian menebas leher kalian. Ini jihad fisabilillah. 5 keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah amalan yang paling baik. Ini adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Ini adalah amalan yang paling mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zikrullah." Amalan tersebut adalah berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir yang sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini adalah berzikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Dikumpulkan semuanya. Zikir dengan lisan, anggota badan dan hati. Jadi zikir tersebut benar-benar direnungi oleh hati, dan zikir tersebut benar-benar diterapkan oleh anggota badan dia. Zikir yang seperti inilah yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Intinya di sini ada amalan lisan. Amalan lisan ini luar biasa para jemaah sekalian rahimahullah. Zikir ini luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat-syariat Islam itu terlihat banyak di hadapanku. Aku bingung melakukan yang mana. Aku bingung merutinkan yang mana. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Sahabat ini mengatakan, "Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang aku bisa pegang teguh. Aku bisa terus melakukannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla." Jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Jadikan lisanmu basah terus dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu terus berzikir lisannya, terus basah lisannya dengan zikir, keutamaan-keutamaan zikir yang sangat luar biasa tadi akan terus dia dapatkan. Ada sebuah hadis juga, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling baik? Amalan apakah yang paling baik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta muta wa lisanuka rabbun min dzikrillah." Ketika engkau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Ini amalan lisan. Rasulullah mengatakan, "Wa lisanuka ratbun min dzikrillah azza wajalla." Kamu mati dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Di antara sebabnya, orang yang meninggalnya demikian itu biasanya dia selalu membasahi lisannya dengan zikir sebelum itu. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, dia akan mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, dia akan mati dalam keadaan buruk. Sholatnya luar biasa. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat. Setiap harinya dia berdakwah, menyampaikan kajian-kajian dengan sangat ikhlas. Ada yang meninggal dalam keadaan menyampaikan kajian. Ada yang meninggal ketika dia melakukan ibadah umrah. Ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji.
1: ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti itu sebelumnya sudah benar-benar membiasakan kebaikan untuk diri. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amalan terbaik adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lisannya basah dengan zikir? Karena dia selama hidupnya seperti itu, dan dia telah mendapatkan pahala amalan yang sangat luar biasa. Sebaliknya juga demikian, kalau kebiasaannya buruk, orang akan mati dengan kebiasaan itu. Ada yang mati ketika lagi sakau, ya karena dia memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang yang mati karena tabrakan dalam keadaan mabuk, karena memang sebelumnya terbiasa dengan khamernya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berkaraoke. Antum pernah lihat? Ada.
0: Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Asalnya kelihatan lincah, tiba-tiba mati dalam keadaan sedang berjoget, sedang berkaraoke. Na'udzubillahi min dzalik. Anda pernah lihat ya, potongan video mungkin juga viral di media sosial. Jadi dia karaoke, sudah jatuh, ininya masih dipegang terus. Mati dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang meninggal dalam keadaan berzina, ada yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, dan seterusnya. Ini biasanya sebelumnya memang kebiasaannya seperti itu. Makanya biasakan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan kebaikan itu, dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan lisan yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ini manfaat besar dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan, adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai kita berbohong.
0: Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa.
1: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kalian dalam berucap. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan seseorang ketika dia terus berkata jujur, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Dia benar-benar sangat jujur sekali. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita menggunakan lisan kita untuk kejujuran, maka lisan kita akan mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau orang itu sering bohong. Maka dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan yang baru itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan seperti itu terus menerus. Makanya kalau sudah bohong sekali, ya, kemudian sadar, sudah tutup kebohongan itu. Maksudnya berhenti. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan menarik kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan kebohongan ini. kalau kita sudah sadar, sudah akui yang lalu, untuk memutus rantai setan kebohongan ini. Karena kalau kita turuti, maka akan terjadi rangkaian seperti itu, rangkaian kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lainnya akan atau harus ditutupi dengan kebohongan yang lainnya lagi. Tidak selesai-selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini manfaat dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan. Di dalam banyak hadis juga disebutkan ketika lisan digunakan untuk keburukan, bahayanya sangat luar biasa. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas dzul wajhain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajah wa ha'ula biwajah. Orang yang ketika ketemu dengan kelompok tertentu, dia membawa wajahnya yang sesuai dengan kelompok itu. Kemudian ketika dia menemui kelompok yang lain, dia membawa wajah yang sesuai dengan kelompok yang lain itu. Wajah di sini bukan hanya tersenyum, tidak. Di sini juga dia akan menggunakan lisannya. Kelompok A, dia membawa lisannya kepada yang sesuai dengan kelompok A itu. Ke kelompok B, dia membawa lisannya yang sesuai dengan kelompok B tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Hadis ini sahih sekali, muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, ya, kitab kedua imam ini adalah kitab paling sahih, ya, dalam bidang hadis. Meriwayatkan hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, di antara yang menunjukkan buruknya akibat lisan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan masuk surga orang yang banyak namimahnya. Pengadu domba itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya mereka akan disiksa dengan siksa yang lama di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Dalam hadis lain disebutkan, wa syiraru ibadillah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang sering berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Jadi dia mencerai-beraikan manusia. Ini biasanya dengan apa? Dengan lisan. Menjadikan dia hamba Allah yang paling rusak, paling buruk, paling jahat. Karena lisannya digunakan untuk keburukan. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, yang selanjutnya ghibah. Ini banyak sekali, ya. termasuk diantara penyakit kronis di tengah-tengah kaum muslimin adalah ghibah. Banyak orang yang sulit menghindari. Padahal banyak ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Dan itu pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan ghibah itu dosa besar, pendapat yang sangat kuat sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya bisa dikatakan sangat jahat sekali. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sampai sebagian dari kalian itu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing, jangan saling menggibah, jangan sampai saling membuka aib orang lain. Bagaimana Allah menggambarkan dosa ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian senang, suka apabila dia makan bangkai saudaranya? Jadi saudaranya sudah mati, sudah jadi bangkai, dia makan. Ada yang senang seperti ini? Ini gambaran perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat jahat. Sangat menjijikkan, sudah jadi bangkai dimakan. Sangat jahat karena itu bangkai saudaranya. Gimana dia memperlakukan saudaranya seperti itu? Gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya kita anggap sangat jahat ini. Ini gambaran untuk dosa ghibah. Makanya para ulama mengatakan ghibah ini dosa besar. Dan ghibah itu ya dengan mulut, dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau bersama para sahabatnya mencium bau busuk. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Para sahabat bertanya, bau apa ini wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini baunya orang yang melakukan ghibah. Ini baunya orang yang melakukan ghibah. Para jemaah sekalian rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa ghibah itu dosa besar. Karena ada ancaman khusus. Orang yang ghibah nanti ada azabnya. Termasuk di antara azabnya badan dia menjadi seperti bangkai dan baunya sangat busuk sekali. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, termasuk di antara amalan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan lisan kita ini adalah berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil. Ini juga dosa yang sangat besar sekali. Al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai dosa yang bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena semua bentuk kesyirikan kata beliau dasarnya dari sini. Semua bentuk kesyirikan itu dasarnya dari al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Semua kebid'ahan dasarnya dari sini, al-qaulu 'ala Allah bighairi 'ilm. Membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa dasar ilmu. Makanya berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu itu dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Di zaman kita ini juga dosa ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, tapi yang jelas kita jangan sampai ngikut-ngikut mereka. Kalau kita punya dasar ilmu, silahkan disampaikan. Dalilnya A, B, C. Kalau tidak punya dasar ilmu, jangan bicara tentang agama, tentang syariat, tentang Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah pembahasan tentang mulutmu cerminan iman. Mulut merupakan kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Darinya kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita gunakan untuk kebaikan, dan darinya kita akan mendapatkan banyak sekali bahaya ketika kita gunakan untuk keburukan. Maka gunakan mulut kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. Muttafaq alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaq alaih.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Muslim.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alai.
2: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
5: من جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak, telah diberi kemewahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta, kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa ahabbul a'mali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Au tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Au taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Au takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi SAW yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah, pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilu rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takri dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan mutiara nasihat. Mutiara salaf. Mutiara salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: الشيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
1: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
2: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسدت.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami

0: la ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.

0: السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

0: sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ana za'imun bi baitin fi rabd al-jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasat al-jannah لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود.
7: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل: شيخ، عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما حقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Rawahu Tirmidzi.
7: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Nurun min al-Qur'an.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema 18 tingkatan manusia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Fama ba'd, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan dengan puja-puji tersebut akan mendatangkan pada diri kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah, rahmat yang dihadiahkan Muhammad bin Abdullah, sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita membuka kajian umum. Hari ini kita membahas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu surat Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat ini adalah pembagian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam mewariskan kitab yaitu Al-Quranul Karim. Bahwa Allah memilih hamba-hambanya untuk diwariskan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran Al-Karim, dan mereka di dalam Al-Quran tersebut bertingkat tiga. Satu kelompok zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya, dan satu kelompok lagi muqtasid, sedang, pertengahan, dan satu kelompok lagi sabiqum bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Zalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan besar. Ayat ini disyarah oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bersama saya sekarang, yaitu Tariqul Hijratain Wababus Sa'adatain, jalan menuju hijratain, dua hijrah, dan pintu dua kebahagiaan, yaitu hijrah dunia dan akhirat, dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menerangkan derajat kaum mukminin pada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka sedang berjalan menuju Allah. Mereka sedang berjalan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka umur dan waktu, kesempatan, sehingga tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah mereka ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Sehingga tidak ada lagi hujjah di hari akhir, yang satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama 50,000 tahun, 50,000 sana, 50,000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan derajat karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kebahagiaan bagi satu kelompok dan kesengsaraan bagi satu kelompok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kebatilan untuk ditegakkan oleh satu kelompok dan kebenaran yang harus dimenangkan oleh satu kelompok. Begitulah sunnatullah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini. Bahwa hari-hari berganti, waktu akan terus berputar, kemenangan berimbang antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Pada hari-hari yang kami berikan tersebut, kami pergantikan hari-hari tersebut antara manusia. Kadang-kadang Allah memenangkan ahlul haq, kemudian Allah tebarkan keadilan di atas sentara dunia. Allah tegakkan rahmat, Allah berikan rahmat pada setiap penjuru dunia. Dan kadang-kadang Allah membiarkan kebatilan untuk menguasai bumi, sehingga dia membuat kerusakan di lautan dan di daratan dan di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan memenangkan kemenangan bagi ahli taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lit taqwa. Kemenangan pasti untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan pasti untuk orang-orang yang muttaqin. Jika seandainya hal demikian tentang masalah warisan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, dan warisan ini sebagai fitnah, ujian, dan dia adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada manusia setelah langit dan bumi dan gunung menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah pada langit dan bumi dan gunung, kemudian mereka tidak mau menerimanya, kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang zalim dan jahula dan bodoh, tidak mengerti. Dan amanah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, manusia di dalam memikulnya berderajat, bertingkat-tingkat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tingkatan. Zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya. Muqtasid, orang yang menengah, tidak buat berbuat zalim dan juga tidak terlampau banyak beribadah, banyak berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Allah Subhanahu wa taala juga membagi di dalam surat Al-Fatihah jumlah manusia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam kelompok satu dan dijauhkan dari dua kelompok yang kita hindari. Kita meminta jalan siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang mun'am alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian kita menolak jalan-jalan yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, wadhdhalin, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Fatihah ada tiga kelompok. Kelompok mun'am alaihim, orang yang diberi nikmat. Kelompok maghdub alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kelompok yang dhalin adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah dunia Allah SWT ciptakan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan derajat-derajat manusia di dalam menjalankan kitabullah azza wa jalla. Maka derajat yang paling tinggi bagi mukallaf, bagi manusia yang dibebani oleh Allah azza wa jalla, ada beliau membagi menjadi 18 tingkatan. 18 tingkatan. Derajat yang pertama, dia adalah derajat yang paling tertinggi secara mutlak, yaitu derajat kerasulan. Rasul adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya yang saleh, yang selamat dari aib dan celah. Makanya Rasulullah SWT berfirman, wassalamun alal mursalin, salam sejahtera bagi para rasul. Allah mengucapkan kepada Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Salam sejahtera bagi Nuh. Dan kata-kata salam adalah kata telah kebahagiaan. Karena di dalam diri Rasul salawatullahi wasalamuhu alaihi ada di sana kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai contoh dan qudwah di atas permukaan bumi ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok mereka rusul akan tetapi tidak masuk dari kelompok ulul azmi minar rusul.

sebagaimana Rasul dan sebagaimana ulul azmi yang mereka diutus kepada umat tertentu dan memiliki Rasul. Kelompok yang keempat, dia semakin ke bawah, dia semakin rendah. Dia adalah warasatul Rasul, pewaris para Rasul. Yaitu orang-orang pengganti para Rasul di kaumnya setelah mereka wafat. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasul sebelum wafat mereka. Kemudian mendakwahi manusia dengan apa yang didakwah oleh para Rasul. Dan ini adalah kedudukannya, adalah derajatnya, adalah derajat siddiq. Jadi pewaris para Rasul pada derajat yang keempat ini adalah derajat siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelompok ini, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu, mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang siddiq. Dan orang-orang siddiq dialah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau pengganti dari Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari kesiddiqan. Jika seandainya ada, niscaya telah nempel kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau yang menyelesaikan perkara umat ketika umat semua dalam kekacauan. Beliau yang menjadi tonggak yang kokoh ketika umat sedang goyah. Beliaulah siddiq umat ini, yang mana beliau adalah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siddiq adalah penengah wasit antara Rasul dan umatnya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah wasit, penengah, sebagai penyambung lidah antara Rasul dengan umatnya. Makanya pahala siddiq adalah pahala yang tidak terhenti, karena sehebat apapun amal yang dilakukan oleh orang-orang setelah siddiq, maka tetap mengalir kepada siddiq. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidahnya. Terbukti dengan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para Rasul. Terbukti dengan keutamaan di dalam hadis tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi li ay yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis juga disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasana fa amila biha ba'dahu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan setelahnya nanti sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seumpama orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan juga sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata' amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seandainya telah meninggal anak Adam, terputuslah amal yang kecuali tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, dia mendapat derajat siddiq, dan seluruh alam bertasbih kepadanya. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi

dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta an-namlatu fi juhriha." Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa dan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas alkhair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah orang-orang siddiq, orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Orang yang menggabungkan kegiatan hidupnya antara ilmu dengan amal. Adapun derajat yang berikutnya, yang kelima, yaitu a'immatul adil, para pemimpin yang adil, para penguasa yang bijaksana, yang dengan penguasa tersebut mendatangkan ketenangan di jalan, meluruskan perkara umat, perkara rakyat, yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini. Yang dengan penguasa yang adil tersebut akan terbantukan yang lemah dan akan terhalangi yang zalim, dan akan tegak amar ma'ruf nahi mungkar, dan akan berkibar syariat Allah Azza wa Jalla di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan imam yang adil, maka tegaklah tauhid dan runtuhlah bid'ah dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang layak ditegakkan bagi mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla mimbar-mimbar. Singgasana-singgasana dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'ala manabirin min nur yawm al-qiyamah 'an yamini ar-rahman tabaraka wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin." الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. Orang-orang yang berlaku adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, berada di singgasana-singgasana cahaya pada hari kiamat nanti, di kanan Rahman, di kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbilang kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan rakyat yang mereka pimpin. Di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tetapi riwayatnya dhaif, "Inna ahabbal khalqi ila Allah wa aqrabahum minhu manzilatan yaumal qiyamah imamun adil." Sungguhnya yang paling Allah cintai dari makhluk dan yang paling dekat nanti di sisi Allah adalah imam yang adil, imam yang adil. Bagaimana tidak? Ketika seluruh makhluk merasakan ketenteraman di bawah singgasananya, seluruh rakyat merasa kedamaian di bawah keadilannya, seluruh rakyat merasa tenang, sentosa di bawah tongkat kekuasaannya, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Dialah satu kelompok dari tujuh kelompok, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla pada hari di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, dialah imam adil.
imam yang ahli. Dialah Khulafaur Rasyidin yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ketentraman masyarakatnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Dialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dialah imam-imam yang telah berlalu dari umat ini yang sangat luar biasa sirah dan kehidupan mereka, yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih rendah derajat dan tingkatnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang durjana, yang dengan penguasa tersebut akan tegak kemungkaran dan akan runtuh kemakrufan. Dengan penguasa tersebut akan selalu ditindas yang lemah dan akan berdiri tegak orang-orang yang sombong dan yang orang-orang yang kuat. Dengan kekuasaan yang zalim tersebut akan berkembang biak maksiat dan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan berkembang biak semua kezaliman dan kefasikan dan kekufuran. Di bawah kekuasaannya pula berlaku dan berkembang biak kebijaksanaan-kebijaksanaan iblis. Makanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diinjak oleh seluruh makhluk. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna abghadhal khalqi ila Allah wa ab'adihim minhu manzilah yaumal qiyamah imamun ja'ir. Dan sungguhnya yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dari makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kedudukannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak menunaikan amanahnya. Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah azza wa jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Mereka adalah bala tentara Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah Subhanahu wa taala merusak agamanya. Merekalah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Merekalah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Dan merekalah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berserikat setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka berserikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah. Tegak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya dan yang sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis.
tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya, apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tekankan pada ayat berikutnya, "Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui, yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari harta dan diri. Kemudian, seakan-akan seorang muslim ketika dia membaca ayat tersebut, dia bertanya, apalagi pahala bagi kami? Kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah Subhanahu wa taala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin dzalika al-fawz al-'azhim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan rumah-rumah yang baik di surga jannatu adnu. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah, kami mendapatkan surga. Apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut, Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha, nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mensyarah menafsirkan ayat ini, faya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. Apa kata beliau? Alangkah manisnya lafaz-lafaz ini, dan alangkah melekatnya di dalam hati, dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah halusnya, kenaknya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah. Dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fanas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia Maha Mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin As, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Surahbil bin Hasanah. Adapun tabaqat, derajat yang berikutnya, adalah
derajat yang ketujuh, ya, adalah derajat orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berbuat baik dengan harta mereka sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai pula dengan apa yang mereka lepaskan dari kesedihan dan kebutuhan. Mereka lah ahlul ithar, orang yang selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ahlul ithar, dia lah derajat yang ketujuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok ini, bahwa Rasulullah sallam mengatakan, la hasada illa fil ithnain, tidak ada hasad kecuali di dua kelompok. Rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Rajulun, satu kelompok, satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan hikmah, kemudian dia putuskan tentang keputusan dengan hikmah dan ilmu tersebut dan dia ajarkan manusia. Itu layak dihasadkan. Kelompok yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, wasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian dia hanguskan, dia habiskan pada untuk kebenaran. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yaitu, apa kata beliau? Yaitu tidak layak bagi seseorang untuk hasad dan iri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kecuali nikmat yang Allah berikan pada dua kelompok ini. Nikmat ilmu dan nikmat harta. Dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok yang memiliki harta. Makanya datang faqara, orang-orang fakir dari kalangan Ansar, Muhajirin atau kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlad duthuru bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Yatasaddaqun, yahujjun, yuzakkun, kata mereka, wala nuzakki, wa yahujjun, wala nahuj, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa berzakat dan kami tidak bisa berzakat. Mereka bisa haji dan kami tidak bisa haji. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata orang-orang fuqara tersebut? Ya Rasulullah, berikan kepada kami sesuatu, senjata andalan, senjata pamungkas yang bisa mengalahkan mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku ajarkan kepada kalian? Jika seandainya kalian melakukan apa yang aku ajarkan tersebut, kalian tidak bisa dikalahkan oleh orang sebelum kalian maupun sudah kalian, kecuali orang yang melakukan seperti amalan kalian. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah 3 kali. Bertakbirlah. Dan bertahmidlah 33 kali. Pada setiap salat. Kemudian mereka pulang dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terdengar pula oleh orang-orang kaya, dari orang-orang yang bersedekah, berzakat dan semacamnya tersebut. Datang lagi mereka pada fuqara kepada Rasulullah SAW mengeluhkan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang sudah bersedekah dan berinfak itu, mereka lakukan pula seperti apa yang kami lakukan. Mereka juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Jarang-jarang orang yang bisa bertasbih, berzikir kepada Allah azza wa jalla dan dia adalah orang yang sibuk. Jika seandainya dia bisa juga, masya Allah, berarti itu adalah keutamaan Allah azza wa jalla. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaat mereka muta'addi. Manfaat yang mereka berikan kepada manusia dan makhluk itu mengalir. Muta'addi, dia mengalir, berpindah kepada orang banyak. Faedahnya umum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang
hanya sebatas faedahnya terhadap diri sendiri. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada siang dan malam hari, sembunyi maupun terang-terangan. "Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bagi mereka pahala di sisi mereka Allah, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak mereka sedih. Bagaimana mereka takut dan sedih di akhirat? Maka tidak akan ada rasa takut dan sedih di akhirat, karena mereka telah menyembelihnya. Karena rasa takut dan sedih tersebut sudah mereka sembelih di awal kali dirham yang mereka letakkan di tangan si fakir. Rasa takut akan kemiskinan, rasa sedih akan kegelapan hidup setelah dia berinfak, dia sembelih dahuluan. Dia berikan kepada si fakir. Dia berikan kepada si miskin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai pula dengan amal. Orang yang melakukan hal itu di dunia, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa lagi yang mau menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Itulah derajat Abdurrahman bin Auf, derajat Utsman bin Affan, derajat Ulbah bin Zaid, derajat orang-orang yang dermawan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kelompok yang berikutnya, ini kita masih menceritakan orang, padahal sudah tingkat 8. Adalapun tingkat yang ke-8, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu, salah satu pintu dari pintu kebaikan yang terbatas untuk dirinya saja. Allah mudahkan kepadanya umrah, bacaan Al-Qur'an, puasa, i'tikaf, zikir, setelah ia menunaikan yang wajib. Dia berusaha memperbanyak amalnya dengan ibadah-ibadah yang dapat menolongnya nanti di akhirat. Ketika dia telah menunaikan yang wajib, maka dia pikir lagi apa ibadah yang harus saya lakukan. Maka dia dapatkan dirinya mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud, atau berpuasa Senin, Kamis dan semacamnya. Atau berhaji. Tidak ada musim haji kecuali dia berangkat haji. Atau dia membaca Al-Quran. Hari-harinya bacaannya adalah Al-Quran. Temannya adalah Al-Quran. Ketika ia letih, lidahnya letih dari membaca Al-Quran, maka ia perdengarkan telinganya dengan mendengarkan Al-Quran. Tidurnya dengan Al-Quran dan bangunnya dengan Al-Quran. Dia adalah Al-Quran. Atau i'tikaf. Tidak ada malam-malam Ramadan kecuali dia duduk di masjid bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ia adalah ahli zikir yang lidahnya basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, orang-orang ini adalah derajat yang ke-8. Adapun derajat yang ke-9 adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ahlun najah, orang-orang yang selamat karena mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hanya sebatas itu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia hanya menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah SWT, dia haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ia laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dia tinggalkan. Adapun yang sunnah, dia tidak melakukannya.
Kalaupun dia melakukannya hanya sebatas untuk menutupi kewajibannya, untuk menutupi kekurangan pada hal yang dia lakukan dalam hal yang wajib. Sebagaimana seorang bedui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang salat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la unqisu minhu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlalu badui tersebut? Aflaha in sadaq. Sungguh ia akan bahagia jika seandainya ia jujur di dalam ucapannya. Kelompok yang ke-10 adalah kelompok kaum asrafu ala anfusihim. Kelompok yang melampaui batas, yang zalim terhadap dirinya, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya rizki taubat. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya taubat sebelum meninggal dan wafat. Dengan taubat yang benar. Dan mereka ini adalah orang yang secara mutlak selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia melakukan dosa. Karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengampuni semua dosa. Nah, kelompok yang ke-11, dan ini kelompok yang selamat. Masih kita bercerita adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang ke-11 adalah kelompok yang menggabungkan antara amal saleh dengan amal taleh, amal baik dan amal buruk. Sebagaimana mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan dosa besar. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala sedang melakukan dosa besar tersebut tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada dosa mereka. Dan kelompok tersebut harus ditimbang. Ketika ditimbang dan berat pula timbangan yang baik, maka mereka juga akan selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada saat itu adalah benar. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugi. Dan dari apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman dengan ayat-ayat kami. Kelompok yang ke-12 adalah kelompok yang sebanding antara kebaikan dengan keburukan mereka. Kebaikan dan keburukan. Maka kebaikan tersebut sama-sama saling menolak. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk masuk neraka, sebagaimana mereka tidak memungkinkan untuk masuk surga. Mereka itu adalah ahlul a'raf. Ahlul a'raf. Orang-orang yang nanti antara surga dan neraka. Dan para ulama berselisih tentang masalah mereka pada tafsir surat Al-A'raf. Dan kelompok yang ke-13 adalah kelompok manusia yang diazab. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mulai masuk pada kelompok neraka. Sekalipun kelompok ini yang nantinya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi mereka ini adalah kaum muslimin yang timbangan mereka ringan. Dan yang berat adalah keburukan mereka atas kebaikan mereka. Dan para ulama dan kelompok-kelompok berselisih paham tentang masalah permasalahan ini. Dari kelompok-kelompok yang sesat. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah tentang
kelompok yang ke-13 ini, maka mereka mengatakan mereka tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan mereka. Kelompok yang ke-14 adalah kaum yang tidak ada mempunyai ketaatan untuk mereka dan tidak ada mempunyai maksiat. Mereka inilah anak-anak yang lahir sebelum dibebani takrif. Dan para ulama sepakat bahwa anak-anak dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga secara mutlak. Anak-anak seorang muslim dan muslimah, jika seandainya dia wafat sebelum dia masa baligh, maka dia akan masuk surga secara mutlak. Sedangkan anak-anak musyrikin, maka para ulama berselisih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka nanti akan diuji, nanti di akhirat didatangkan kepada mereka Rasul. Jika seandainya mereka beriman, mereka akan dimasukkan surga. Jika seandainya mereka tidak beriman, mereka dimasukkan neraka seperti orang tua mereka. Adapun kelompok yang berikutnya, ke-15, adalah kelompok munafikun, orang-orang zindiq yang menampakkan Islam, pengikut dan pengikutan terhadap Rasul, akan tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Mereka ini ada berada di tingkat terendah dari neraka. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala bercerita tentang kelompok orang-orang neraka yang paling rendah sekarang ini. Setelah ia berbicara dari kaum muslimin yang tadi kaum muslimin yang 3-14 ke atas kaum muslimin. Yang ini yang paling berat, orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang-orang zindiq adalah orang-orang yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam. Mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Atau orang-orang zindiq setelah zaman Rasulullah SAW. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya dan dia jauh di bawah kekufuran. Maksudnya dosanya jauh di bawah kekufuran, lebih berat. Dan kelompok-kelompok seperti ini, seperti jaringan Islam liberal, orang-orang zindiq yang sangat membahayakan umat. Satu orang dari mereka lebih membahayakan daripada 1,000 orang kufar. Bahkan 100,000 orang kufar. Satu tulisan yang masuk ke dalam perpustakaan Islam jauh lebih berbahaya daripada 100 tulisan yang ditulis oleh orang kufar sendirian. Nama Abdullah yang mereka atas namakan karena ayah dan ibu mereka lahir, melahirkan mereka, menyebutkan mereka Abdullah. Kan tapi sebenarnya mereka adalah hamba iblis, hamba hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Maka engkau tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang-orang itu adalah munafiqun. Menampakkan kasih sayang kepada Islam, padahal mereka hendak menyembelih Islam. Menampakkan hak azazi manusia, akan tetapi mereka adalah orang yang pertama kali tidak mengenal tentang hak azazi. Mereka selalu gembira dengan kemenangan kufar, dan begitu sedih dan gundah terhadap kemajuan Islam. Mereka selalu memojokkan Islam, kan tapi selalu membela orang-orang kufar. Itu ciri-ciri orang zindir. Dan kelompok ini berada di kerak-kerak api neraka. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik, orang-orang zindiq berada di kerak-kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kelompok yang berikutnya ada orang-orang muqallidun atau juhal, orang-orang yang taklid dan orang-orang yang bodoh di dalam perbuatan kufur mereka. Hamajun ru'a, segerombolan orang-orang yang tidak mengerti dan dungu. Orang-orang yang dungu. Seperti segerombolan
domba di malam yang kelam, di musim hujan, tidak ada pengembala. Mereka hanya mengikuti setiap suara yang berteriak, setiap kekufuran yang disampaikan kepada mereka, mereka telak, kemudian mereka sampaikan pula, mereka semburkan pula kepada kaum muslimin. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang telah tercoreng fitrah mereka dengan kekufuran dan lingkungan yang buruk. Mereka ini adalah sampah dunia, sampah dunia. Keberadaan mereka di dunia ini hanya sebatas memahalkan cabai dan teri. Kalau tidak, tidak ada manfaat mereka. Yang ke-18 adalah orang-orang kufar, pemimpin-pemimpin kufar. Pemimpin-pemimpin kufar seperti Firaun, Haman, Namrud dan semacamnya. Dan ini jelas yang terakhir adalah yang 17, setelah orang zindiq, pemimpin-pemimpin kufar, kemudian baru taklid, ahli taklid. Demikianlah derajat manusia di dalam menerima kitab Allah Azza wa Jalla, karena manusia menerima amanah. Dan ini akan menjadi perhatian kita semua insyaAllah ta'ala, agar kita selalu menggunakan waktu, menggunakan kesempatan agar lebih meningkatkan derajat. Sungguhnya pintu untuk bisa masuk surga masih terbuka luas. Bazar masih dibuka. Masih ada waktu. Dan pedagang-pedagang masih berdiri menunggu dagangannya. Tinggal kita membeli. Tinggal kita membeli kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi bazar tersebut masih terbuka. Sebelum terlambat dengan datangnya kematian, maka tidak ada lagi waktu bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wa rattil, fa inna manzilataka fil jannah fi akhiri ayatin taqrawa." Baca dan tertillah Al-Quran. Sesungguhnya kedudukan engkau di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca dari Al-Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang bertaklid, orang yang tidak berilmu, bertingkat-tingkat. Jika seandainya dia bertaklid kepada kekufuran dan bertaklid kepada kekufuran, maka derajatnya dibandingkan dengan kekufuran. Jika seandainya taklidnya dan kebodohannya kepada bid'ah dan dosa besar, maka dia derajatkan kepada dosa besar. Jika seandainya taklidnya di dalam masalah-masalah yang kurang afdal dan semacamnya, maka dia diderajatkan kepada yang seperti itu. Semakin berat dia bertaklid ke dalam jatuh ke dalam kesalahan, semakin rendah derajatnya. Wallahu ta'ala alam. Taklid, orang yang bertaklid itu tergantung kepada apa yang ia taklidkan. Kalau dia taklid kepada kekufuran, maka dia berbanding lurus dengan kufur. Taklid dengan bid'ah, maka dosanya hanya tipis dengan perbuatan bid'ah tersebut. Taklid terhadap hal yang sunnah, maka dia menjadi pahala. Taklid terhadap hal yang wajib, maka juga bisa berpahala. Jadi taklid tergantung terhadap yang taklid. Jika seandainya taklid itu buruk, maka dia menjadi buruk. Taklid itu baik, maka dia menjadi baik. Jadi taklid tidak tercela secara mutlak dan tidak terpuji secara mutlak, kecuali dengan apa ia bertaklid. Akan tetapi hukum asal seorang muslim dalam agamanya tidak boleh bertaklid. Karena apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, menurunkan kitab, jika seandainya manusia mencukupkan dirinya dengan bertaklid, tentu akan membatalkan Al-Quran dan akan membatalkan diutusnya hikmah, diutusnya para rasul. Maka harus seorang muslim beramal mengikuti dalil, dan itu yang disebut dengan ittiba. Ittiba, mengikuti dalil. Saya beramal ini apa dalilnya? Saya melakukan hal ini apa dasarnya? Jika
seandainya seorang muslim dia melakukan hal ini, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah muttabi', tidak muqallid. Berarti dia telah mengikuti dalil. Ketika di dalam puasa, maka dia mengatakan, saya berpuasa karena Allah yang memerintahkan, karena Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya salat karena Allah yang memerintahkan, wa aqimus shalah. Saya melakukan salat asar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafizu ala salawati was salatil wusta. Begitu dia di dalam setiap ibadahnya dia mempunyai satu atau dua dalil dari Allah dan Rasulnya. Minimal dia menyempurnakan dirinya dengan dalil-dalil itu. Dia tidak bertaklid, dia tidak mengatakan ustaz si fulan yang mengatakan, akan tapi dia mengatakan Rasulullah yang mengatakan. Ketika dia menjauhi riba atau semacamnya, maka dia mengatakan, kenapa anda menjauhi riba? Maka dia menjawab, karena Allah yang mengharamkan riba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba? Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ar-riba bid'un wa sab'una baba? Bahwa riba mempunyai 70 lebih pintu. Karena itu saya jadi setiap dia beramal dia berdalil. Kenapa anda tidak mendekati zina? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqrabuz zina. Dan semacam dan begitu seterusnya. Setiap dia bertindak selalu yang di hadapannya adalah perkataan Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah yang seharusnya dilakukan muttabi'. Muttabi', ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kita katakan jika seandainya seorang muslim telah bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh baginya bertaklid, akan tetapi boleh tersebut hanya karena darurat. Seperti daruratnya ia dalam kelaparan, tidak lagi yang ia bisa makan kecuali daging babi. Boleh ia makan daging babi. Akan tetapi ketika dia lapang, dia mempunyai waktu tidak belajar, maka tidak boleh dia bertaklid. Dia harus belajar. Belajar din, belajar agama. Dia harus mengetahui dalil. Karena manusia nantinya tidak ditanya dalam mengamalkan apa yang ia perbuat. Tidak hanya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dua hal di dalam amal ibadah manusia. Yang pertama untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana? Itu yang ditanya oleh Allah. Untuk siapa? Apakah ibadah tersebut untuk Allah atau untuk manusia, untuk riya, untuk sum'ah, untuk didengar oleh telinga dan semacamnya? Ini ditanyakan. Ini ikhlas kaitannya. Dan yang kedua yang ditanya adalah bagaimana? Bagaimana ini yang ditanya? Bagaimana ibadah anda? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Jika seandainya tidak sesuai, maka dia ditolak. Dua ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua inilah yang diharuskan supaya seorang Muslim tidak bertaklid, akan tapi dia harus mengikuti dalil. Naam, wallahu taala alam. Cara menghilangkan sifat nifaq di dalam diri. Pertama, nifaq terbagi dua. Nifaq yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan nifaq yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Dia adalah tanda dari kemunafikan. Tanda orang munafik belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seandainya berjanji dia mungkar, kalau seandainya berkata dia berdusta dan seterusnya. Itu tanda-tanda munafik, akan tapi belum mengeluarkan dia dari Islam. Dan nifaq yang mengeluarkan dia dari Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan din, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan terhadap Islam, gembira dengan kehancuran Islam dan sedih dengan kehancuran kekalahan orang kufar, gembira dengan banyaknya kerusakan dan sedih melihat banyaknya kebaikan. Nah, obat dari itu semua yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah perbaiki diri untuk cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada dalam diri kecintaan terhadap kefasikan, cinta umat ini hancur dan semacamnya, maka ini adalah bala dan musibah yang besar. Ini sangat berbahaya. Jalannya adalah kembali kepada Allah azza wajalla, kembali kepada agama yang benar dan kembali memperbaiki hati. Dan berupaya untuk selalu bermuafakah, selalu sama dengan apa yang disampaikan.
oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, kelompok yang 16, apakah mereka orang-orang bodoh dari umat muslim atau dari orang kufar? Dari orang kufar. Orang-orang bodoh dari orang-orang kufar. Naam. Ustaz, bila sudah jelas kemunafikannya, apa tindakan yang dapat kita lakukan pada mereka? Apakah nyawa mereka halal? Tidak. Muamalah kita dengan mereka, orang-orang zindiq tersebut, seperti muamalah Rasulullah SAW dengan orang munafikin pada zaman. Muamalah kita dengan mereka, seperti muamalah Rasulullah SAW dengan munafikin pada zaman. Nah. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Armin Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema 18 tingkatan manusia. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi nasihat yang menggugah hati kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan iman serta berusaha menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lembut dalam menerima kebenaran, kemudahan untuk mengamalkan ilmu serta keistiqomahan di atas jalan sunnah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:35 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dan kami informasikan sebelumnya, jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhullah dalam pembahasan kajian rutin kitab Minhajul Firqotin Najiyah. Kajian akan dimulai ba'da maghrib hingga selesai dan terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi kilometer 9 nomor 756 Cilengsi Bogor. Untuk info lebih lanjut Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822 9800 0756, 0822 9800 0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Al-Qur'an.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: فتاوى مختارة
5: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli, dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'at, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: نور من القرآن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
9: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati syolat ma'azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu malam pekan ketiga yang berbahagia ini, maksud kami di pekan yang keempat, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Minhajul Firqatin Najiyah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim M.A.Fidahullah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, yang semoga antum semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid Al-Barakah yang mubarak, untuk kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan tentu saja kebaikan dengan mengadakan majelis ilmu di malam hari ini, juga dengan menunggu setelah salat maghrib, menunggu salat isya, tentu saja ini adalah kebaikan yang sangat besar pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amal-amal kebaikan yang lainnya yang diamalkan di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tentu ya sedikit kita ingatkan kepada antum, kepada kaum muslimin, kepada para ikhwan dan akhwat hafidhakumullah, bahwa hari-hari ini sangat terbatas, sangat pendek, tapi keutamaannya sangat besar. Dan ini termasuk hari yang paling utama, amal-amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah melebihi amalan soleh di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga tidak dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni amal-amal soleh di hari-hari ini bahkan melebihi berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'."
tidak juga dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali seseorang yang keluar ke medan jihad membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari semua itu. Yakni kesempatan kita mempraktikkan ilmu. Meskipun tiap hari tentu kita berusaha mempraktikkan ilmu, tapi semangat lebih tinggi di hari-hari ini karena pahala dan keutamaannya sangat besar, amalannya dicintai oleh Allah. Tentu juga buah yang kita harapkan dari amalan ini semakin menguatkan iman kita, menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, amalan-amalan soleh kita tahu seperti sholat, setelah yang wajib sholat yang sunnah, berpuasa, berzikir kepada Allah. Ya, apalagi kita tahu puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa tahun yang lalu kemudian tahun berikutnya. Kemudian berzikir kepada Allah secara khusus dianjurkan di hari-hari ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, ya, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, kalimat tauhid, membesarkan nama Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, dan bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kita harus hidupkan sunnah ini karena supaya kita mengajarkan kepada orang-orang awam bahwa takbir ini bukan hanya diucapkan di waktu dua salat Id saja, di dua hari raya saja, tapi juga di hari-hari ini kita hidupkan. Apalagi faedah takbir, tahmid dan tahlil adalah berhubungan dengan makna zikir ini, yaitu akan menguatkan tauhid di hati kita, akan menjadikan kita selalu membesarkan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Tentu ini merupakan sebab terbesar, termasuk sebab terbesar yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah semakin kuat dan semakin sempurna. Yani inilah saatnya kita berlomba-lomba untuk mempraktikkan ilmu yang telah kita pelajari, menerapkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerapkan makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang selama ini kita selalu berusaha mengkaji dan membahas kandungan maknanya yang demikian indah. Barakallahu fikum. Jadi kita ingatkan karena ini hari-hari sangat singkat dan sebentar lagi akan selesai, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja amal-amal yang lain seperti berkurban ya di tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian amal-amal yang lain yang jelas semua amalan soleh pahala dan keutamaannya lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih dicintai oleh Allah diamalkan di hari-hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Tentu sampai-sampai para ulama membandingkan mana yang lebih utama antara 10 hari awal Dzulhijjah dan 10 atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik. Kita lanjut kembali membahas kelanjutan pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji membahas tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, innil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ternyata hukum yang dimaksud adalah hukum menerapkan semua petunjuk dalam Islam. Berarti kembali kepada makna yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian semua kembali kepada agamamu. Bukan cuma dalam penerapan hukum saja, tapi juga yang paling utama tentu masalah akidah, memperbaiki keyakinan, memperbaiki keimanan, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah semua yang berhubungan dengan ya pemahaman dan pengamalan agama ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya di sini saya membawakan al-khulasah, kesimpulan. Ya, kesimpulan pembahasan tentang masalah hukum ini, beliau berkata rahimahullahu taala, yajibu 'alal muslimina an yahkumu bil kitabi was sunnati as-sahihati wa yatahakamu ilaihima fi kulli syai'
amalan biqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wajib bagi setiap muslim untuk selalu berhukum, yakni kembali memahami dengan benar dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman para ulama salaf. Dan selalu tahakum, mengembalikan hukum dalam permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan di antara mereka, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala sesuatu, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan tetapkanlah hukum di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Yani tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah, sudah pasti. Dan dengan menegakkan hukum Allah inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya? Tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meyakininya. Inilah maksudnya di sini. Jadi bukan dipahami hukum di sini hanya dalam sebagian perkara, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami agama dengan pemahaman salaf, yang kemudian mereka tujukan ini untuk ya, menjelek-jelekkan pemerintah dengan mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal yang melakukan ini sendiri juga tidak kembali kepada pemahaman hukum Allah yang benar. Sehingga mereka yang mencela, celaan itu kembali kepada dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ya, yang jelas kita yakini di sini bahwa yang paling sempurna dalam menegakkan hukum ini pastinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dengan sempurnanya mereka menegakkan hukum Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan menjadikan kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi mereka. Ya, kita ingat kembali pernyataan yang terkenal dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna adhalla qaumin fa'a'azzanallahu bil-islam famahma abtagainal izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi adhallanallahu. Kita dulunya adalah kaum yang sangat hina dan rendah. Kaum orang-orang Arab tidak ada yang peduli sama mereka. Ya, tapi kemudian ketika datang Islam, Allah memuliakan kami dengan agama Islam ini karena mereka berpegang teguh dengannya, totalitas dalam menerima dan mengamalkan Islam. Maka ketika, kapan saja kita mencari kemuliaan selain dari kemuliaan yang Allah berikan dalam Islam ini, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali merendahkan kita. Jadi semua permasalahan adalah akibat dari tidak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam menjalankan agama ini, bahkan dalam menjalankan semua urusan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya, dan ketika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam syariatnya, dan mereka memilih selain dari apa yang Allah turunkan dalam petunjuk agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan
keburukan itu menimpa mereka sendiri. Allah akan menjadikan permusuhan atau keburukan menimpa mereka sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, dan dinyatakan ini adalah hadis yang hasan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, ini sudah pasti segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya pasti akan menyebabkan kehinaan, menyebabkan kekacauan, permusuhan dan segala keburukan. Ya, ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih lainnya, waju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Selalu dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Yakni ketinggian dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan dan ketinggian itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa rendah dan janganlah bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tinggi dan mulia kedudukannya jika kalian benar-benar beriman. Jadi permasalahannya kembali pada mengusahakan pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa 'alal muslimina an yulqul qawanin al ajnabiyyati min biladihim kal qawaninil faransiyati wal ingliziyati wa ghairiha mimma yukhalifu hukmal islam wa alla yalja'u ilal mahakim allati tahkumu biqawanin tukhaliful islam wa an tahtakimu ilal islami inda man yathikuna bihi min ahlil ilmi. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengenyampingkan, membuang aturan-aturan dari negara-negara asing yang ada di negeri-negeri mereka. Ya, ini harusnya mereka kembali kepada aturan-aturan dan ajaran Islam yang mulia yang diturunkan benar-benar untuk kemaslahatan manusia. Ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, ijabailah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang memang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dalam hidupmu. Ya, ini harusnya yang kita jadikan sebagai pegangan. Apalagi ini adalah hukum yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Al-Quran, Mushaf Al-Quran ada di rumah-rumah kita, alhamdulillah. Tafsirnya juga sudah diterjemahkan. Beberapa tafsir yang dari karangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang harusnya ini kita jadikan sebagai sumber hukum kita, karena inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu paling mengetahui tentang kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan, dialah yang lebih tahu tentang keadaan makhluk ciptaannya, dan dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Taib. Contohnya seperti undang-undang atau hukum yang bersumber dari Perancis atau Inggris dan yang selainnya yang menyelisihi hukum Islam, dan agar mereka kaum muslimin tidak merujuk kepada ya pengadilan-pengadilan yang tidak yang berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisihi Islam, dan agar mereka mengembalikan hukum kepada Islam dengan merujuk kepada orang yang mereka percaya dari kalangan ahlul ilmi. Yakni bertanya kepada para ulama untuk mengembalikan permasalahan kita, karena sudah kita bahas kemarin. Pembahasan hukum di sini yaitu merujuk kepada dalil dalam setiap permasalahan agama yang kita hadapi atau permasalahan muamalah yang kita hadapi, karena semua telah dijelaskan di dalam Islam, apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Ya kan, kemarin sudah kita sebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah.
Kan ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam menasehati dua temannya dalam penjara, setelah menasihati mereka untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, karena dialah yang maha esa, satu-satunya yang pantas untuk diibadai, karena hanya dia yang maha menciptakan, menguasai alam semesta, mengatur, memberikan rezeki, dan semua kebaikan ada di tangannya, maka hanya dialah yang pantas untuk disembah semata-mata. Setelah itu, di akhir ayat, ayat-ayat ini beliau, Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam berkata, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. "Amara alla ta'budu illa iyyahu." Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Berarti hukum yang paling besar yang harus ditegakkan adalah tauhid. Mengajak umat kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. "Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ini di sini perlu ditegaskan kembali bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada tauhid, akidah yang benar, kembali dalam memahami dan menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang paling kuat dalam menegakkan hukum ini, ya, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti petunjuk mereka, yakni walladhina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni para ulama tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala yang sudah kita sebutkan berkali-kali, yang mereka lakukan dalam kegiatan mereka sehari-hari adalah belajar agama, menyebarkannya kepada manusia, kemudian berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, serta selalu mengajak umat ini untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna mengembalikan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipraktikkan dengan sempurna oleh para ulama kita yang kita kenal, dengan semangat mereka dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkannya kepada umat ini. Barakallahu fikum. Jadi bertanya kepada orang yang kita percaya dari kalangan ahlul ilmi, merujuk kepada para ulama, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala sa'alu hina jahilu fa innama shifaul 'iyyi as-su'al." Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak mengetahuinya? Sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sebagian sahabat, ada yang ya memperselisihkan Al-Qur'an satu dengan yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa ma alimtum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi." Apa yang kalian sudah ketahui maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui kembalikanlah kepada orang yang memahaminya, yang punya ilmu tentangnya. Inilah kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang ini selalu diajak dan diserukan oleh para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullahu taala. Baik. Fadhalika khairun lahum li'anna al-islama yunsifuhum wa ya'dilu bainahum. Maka sikap inilah yang terbaik untuk mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ajakan untuk selalu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir ayat ini apa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah sikap yang terbaik, dan kesudahannya juga, akibatnya juga akan yang terbaik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-islama yunsifuhum, karena Islam itu bersikap insaf. Ya, akan bersikap adil, tidak berpihak kecuali kepada kebenaran. Akan bersikap objektif terhadap mereka. Wa ya'dilu bainahum, dan bersikap adil dalam menentukan hukum di kalangan mereka.
wa yuwaffiru alaihimul mala wal waqta alladhi yadhi'u fil mahakimi al madaniyah bila faidatin tudzkar. Dan juga di samping itu hukum Islam akan ya mentaufir, yakni menghemat pengeluaran biaya, harta, juga waktu ya yang banyak terbuang percuma ketika kita menghadapi tahapan-tahapan penyelesaian hukum di dalam pengadilan-pengadilan yang ada di zaman sekarang tanpa ada faedah yang bisa disebutkan. Idhofan ilal adzabil akbar yaumal qiyamah, ditambah lagi dengan ancaman azab besar bagi orang-orang yang sengaja berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang seperti ini, ancaman pada hari kiamat. Ya, sudah kita pernah sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi atusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi perintah atau perkara ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau, hati-hati mereka akan ditimpa fitnah, yakni fitnah ini keburukan yang bisa merusak keyakinan mereka, bisa kemunafikan, bisa kesyirikan, bisa kekufuran, yakni merusak pemahaman di hati seorang hamba, naudzubillahi min dzalik. Itu di dunia, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Seperti ini ancaman yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi petunjuk di dalam agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Li'annahu a'rada an hukmillahil 'adil wa laja'a ila hukmil makhluqil zalim, karena dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan justru ya bersandar kepada hukum makhluk yang penuh dengan kezaliman. Jadi ini kembali kepada pembahasan-pembahasan yang lalu. Perintah untuk kembali kepada agama yang menyelesaikan semua masalah, yang menghilangkan segala keburukan, yang akan mengembalikan Islam kepada kejayaannya. Ya, kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah melakukan jual beli dengan inah, salah satu model jual beli yang mengandung riba dan menyimpang dari syariat, kalian telah sibuk memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan urusan dunia. Kemudian kalian telah ridho dengan zara, ya, pertanian atau perladangan. Dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama ini, meninggalkan membela agama ini, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepadamu dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama. Masya Allah, tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih berjasa kepada kaum muslim.

ingin menukil ucapan salah seorang dai yang beliau sebutkan di sini, yang mengakui dengan pernyataannya, ya, bahwa akidah itu harusnya ditegakkan terlebih dahulu daripada apa yang mereka sebut dengan al-hakimiyah, ya, yang mereka istilahkan dengan tauhidul hakimiyah, ditambah tauhid jenis yang keempat, dan ini tentu tidak ya sesuai dengan apa yang dipahami dan dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yakni menetapkan hukum itu dalam artian undang-undang itu hanya dikembalikan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sudah kita ketahui ini sudah termasuk dalam bagian tauhid yang lainnya, tauhid rububiyah atau tauhid ibadah, tauhidul uluhiyah, sudah termasuk, tidak perlu lagi diadakan tersendiri, itu pun diluruskan maknanya sebagaimana yang kita terangkan di pertemuan yang lalu di pembahasan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tapi kita akan baca di sini penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Ajabat da'iyatul kabir Muhammad Qutb ala hadza fi muhadaratin alqaha fi daril hadith bi Makkah al mukarramah. Salah seorang dai besar yang bernama Muhammad Qutb menjawab pertanyaan ini, ya, al-aqidatu awwalan amil hakimiyah, apakah menegakkan akidah terlebih dahulu atau berusaha mengajak untuk kembali kepada hukum Allah, meskipun sebenarnya pada hakikatnya hukum Allah yang benar pasti maksudnya adalah mengembalikan dakwah atau asal perbaikan umat ini kepada perbaikan masalah akidah tentu saja. Dalam sebuah muhadharah, ya, sebuah ceramah yang beliau sampaikan di Darul Hadith di Makkah Al-Mukarramah, ya, dan inilah pertanyaan, teks pertanyaan tersebut. Ya, penanya ini mengatakan, al-ba'du yakulu innal islama sayaudu min kibalil hakimiyah, wal-ba'dul akhar yakul sayaudul islam antariki tashihil akidati wattarbiyatil jama'iyati fa ayyuhuma asah. Ada sebagian orang yang berpendapat, ya, dari kalangan kaum muslimin sebagian mereka berpendapat bahwa kejayaan Islam ini akan kembali dari sisi penegakan hukum. Sementara yang lain berkata, justru kemuliaan Islam akan kembali dari jalur, ya, meluruskan akidah, mengajak umat kembali kepada tauhid dan melakukan tarbiyah, pendidikan umat yang benar, yakni mengajak umat ini kembali pada pemahaman dan pengamalan agama yang benar. Maka mana yang benar di dua pendapat ini? Ya. Al-jawab. Maka jawabannya yang dijawab oleh dai yang disebutkan oleh beliau di sini, min aina ta'ti hakimiyatu hadha dini fil ardi illam yakun du'atun yusahihuna al-aqidata wa yu'minuna imanan sahihan wa yubtalawna fi dinihim fayasbirun wa yujahiduna fi sabilillahi fayuhkamu dinullahi fil ard. Dari mana akan datang penegakan hukum dalam agama ini di muka bumi kalau para dai tidak memulai dengan perbaikan masalah akidah, tidak beriman dengan iman yang benar, ya, yang kemudian mereka akan diuji di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menegakkan agama ini, setelah itu mereka bersabar. Dari mana mereka akan dapatkan pertolongan dari Allah? Ya, kalau bukan dengan sebab mereka menegakkan agama ini, mereka bersabar. Ya, kita tahu ketika Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang setelah mereka. Ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kesabaran hamba-hambanya, menguji dan mereka benar-benar bersabar di jalan Allah, maka Allah turunkan pertolongan kepada mereka.

0: Ya, jadi mereka diuji dalam agama ini, kemudian mereka bersabar, mereka menegakkan jihad di jalan Allah, tentu dengan makna yang benar. Baru setelah itu agama Allah ini akan ditegakkan sebagai hukum di muka bumi ini. Kita tahu masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan, dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang-orang yang beriman menjadi penguasa di muka bumi ini adalah hasil dari penegakan tauhid. Ini merupakan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang beriman setelah mereka menegakkan akidah yang benar. Itu sudah berapa kali kita sebutkan dan juga dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan-pembahasan yang lalu tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadolahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh dengan tiga janji yang Allah sebutkan di ayat ini. Pertama, sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa di muka bumi. Ketika mereka menegakkan agama ini, Allah akan tegakkan kedudukan dan kemuliaan mereka di sisi Allah sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka ini. Dan yang ketiga, Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Makanya inilah wujud pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menegakkan agama ini. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ yansuruh inna إِنَّ qawiyyun aziz الَّذِينَ إِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong hamba-hamba yang menolongnya, yakni yang menegakkan agamanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika kami tegakkan kedudukan mereka di muka bumi ini, ya, ini ketika kami kuatkan mereka, berikan kekuasaan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak berubah karena adanya kekuasaan. Mereka tetap dengan prinsip dakwah mereka yang selalu mengikuti dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, menegakkan amar ma'ruf yang paling besar yaitu tauhid, selalu memulai dan menjadikan fokus utama dakwah mereka kepada permasalahan ini, ya, melarang dari perbuatan syirik, mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tadi dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencabut, menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agamamu. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beberapa kali menukil ucapan seorang dai yang beliau sebutkan sebagai seorang dai besar yang mengucapkan kalimat aqimu daulatal islami fi qulubikum tukum lakum ala ardikum. Ini maknanya benar. Tegakkan dulu negara Islam di hatimu, maka niscaya Allah akan tegakkan itu di permukaan bumi ini. Jadi kembali dulu kepada agama. Jadikan tauhid yang dominan di hati kita. maka dengan sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan, berikan hasil setelah itu dengan menegakkan agama ini di muka bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, Allah sebutkan tadi pertolongannya dengan menggandengkan dengan dua namanya, innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, dan ini merupakan penafsiran dari, dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai penafsiran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gentar, penakut, karena mereka melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Syirik itu bikin orang jadi penakut, tidak berani berhadapan dengan musuh, dan musuh justru akan berani menindas mereka. Ini syirik, keburukannya, di antara keburukan besarnya. Yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di antaranya adalah hadis yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Diberikan kepadaku lima perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi pun, seorang nabi pun sebelumku. Ya, di antara lima perkara ini, apa kata Nabi SAW? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku sejarak sebulan perjalanan. Jadi perjalanan yang biasa saat itu adalah dengan unta. Sebulan perjalanan belum bertemu dengan kaum muslimin, mereka sudah takut, apalagi berhadapan langsung. Ini kan bentuk pertolongan dari Allah yang menggentarkan musuh-musuhnya. Ingat, Allah azza wa jalla qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Agama ini Allah jadikan tinggi di atas agama-agama yang lain kalau umatnya semangat berpegang teguh dengannya, semangat mempelajarinya, mengamalkannya, mengajak manusia kembali kepadanya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, supaya Allah tinggikan, Allah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan pada agama ini selama kita berusaha selalu menegakkannya, yaitu dengan memahaminya, mempelajarinya dengan benar, kemudian mengamalkannya serta mengajak umat selalu kembali kepadanya. Ini sebaik-baik usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Lanjut dari penjelasan dari dai ini yang beliau nukilkan di sini, qadhiyatun wadhihatun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat jelas. Ya. Ma ya'til hukmu minas sama'i. Yatanazzalu minas sama'. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama'. Lakin bijuhdin minal bashari faradahu Allahu 'alal bashar. Ini adalah perkara yang sangat jelas, kata beliau. Hukum itu tidak tiba-tiba turun dari langit begitu saja. Tidak langsung diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Memang segala sesuatu pasti bersumber dari langit, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah putuskan di atas langit ketujuh. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya, tentu memutuskan segala sesuatu dari sisinya. Akan tetapi semua dengan kesungguhan dari manusia, dengan perjuangan dari mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi manusia. Ya, ini beliau ingin sebutkan bahwa usaha yang dilakukan manusia adalah menegakkan akidah yang benar, mengajak umat selalu kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Dengan usaha inilah Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia, berikan balasan berupa tadi perkara-perkara seperti yang Allah janjikan di dalam ayat yang tadi kita baca di surat An-Nur ayat 55. Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi. Allah akan jadikan agama ini semakin kuat. Ya, Allah akan jadikan agama ini semakin tinggi, semakin mulia. Artinya semakin kuat di kalangan manusia, diterima oleh manusia, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Sehingga orang-orang yang beriman akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan keimanan mereka di muka bumi ini tanpa rasa takut. Ya. Walau dzalika dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Firman Allah di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah akan menolongmu, yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menghadapi musuh-musuhmu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Allah maha kuasa untuk menolongnya, tapi harus ada ujian dulu. Harus ada ujian untuk menguji kesabaran, menguatkan kesungguhan mereka dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan hasil yang sesuai dengan perjuangan dan kesungguhan mereka. Taib. La buddha an nabda'a bi tashihil akidati wa tarbiyati jilin alal akidati sahihah. Kita wajib, kita harus memulai dengan membenarkan akidah terlebih dahulu, menegakkan tauhid terlebih dahulu, kemudian mendidik generasi ini di atas akidah yang benar. Jilun yubtala fayasbiru alal bala kama sabarul jilul awal. Harus tumbuh generasi, ya, kita harus mendidik generasi yang benar di atas akidah yang lurus, yang kemudian generasi ini ketika diuji mereka bersabar menghadapi ujian tersebut, sebagaimana generasi yang pertama umat ini bersabar dalam menghadapi ujian. Ya, ini kaidah yang benar. Kalau kita ingin mengalami kejayaan seperti yang mereka dapatkan, mestinya kita harus menegakkan agama ini sebagaimana yang mereka tegakkan. Ya, kita ingat kembali pernyataan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan perbaikan atau keadaan yang telah memperbaiki umat di awal, yang telah memperbaiki keadaan umat di awal dari umat Islam ini. Oleh karena itu, ya, tidak lain yang kita lakukan saat ini adalah berusaha mengajak kaum muslimin, setelah mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kembali kepada pemahaman agama yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Long salat ya. Ada. Silakan adzan dikumandangkan dulu.
1: Demikian ikhwati assalamualaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Minhajul Firqatin Najiyah dengan tema mengembalikan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidhahullah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat isya di sesi yang kedua. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وجئت

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
4: Dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah di sesi yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: como de nada eso. Hablamos. Alá Ibrahim. Naka. Obarik ala Muhammad. Omar bahan di nawa di tamat di wasalam. Bukan lagi Muhammad. Obat Omar.
1: Tapi barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan ya. Bagi antum yang punya pertanyaan, silakan diajukan. Ada pertanyaan di sini, bagaimana kriteria yang sangat spesifik untuk membedakan antara perbuatan maksiat yang dikategorikan sebagai apa ini? Kufur kecil dengan yang menjatuhkan pelakunya ke dalam kufur besar yang membatalkan. Iya, sebenarnya contohnya mudah sekali karena para ulama telah menyebutkan kufur kecil itu adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam Islam hukumnya kufur atau syirik, ya, tetapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, artinya dalam artian keyakinannya tidak sampai pada kekufuran tersebut. Contoh seperti bersumpah dengan selain Allah. Ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Ini perbuatan. Kufur dalam perbuatan. Tidak menjadi sampai kufur yang besar selama dia keyakinannya tidak sampai menganggap orang yang dijadikan namanya dalam bersumpah ini melebihi dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keyakinannya sampai kepada itu maka jadinya kufur besar. Ya. Ini contohnya seperti itu. Sama dengan perbuatan misalnya perbuatan munafik. Jadi ketika ada dalil yang menyebutkan contoh seperti tiga perbuatan yang disebutkan di dalam hadis yang kita kenal dalam Sahih Muslim, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Tidak menunaikan janjinya. Wa idza tumina khan. Ketika diberi amanah dia berkhianat. Ini kan perbuatan munafik. Apakah ada orang yang berbohong kita katakan berarti kamu munafik? Wah, ini munafik. Munafik yang aslinya adalah munafik dalam keyakinan, yaitu dia menampakkan diri seolah-olah berislam padahal dia benci kepada Islam, menyembunyikan kafiran dalam hatinya. Tapi ciri-cirinya atau perbuatannya yang dikatakan dengan nifak amali, nifak dalam perbuatan atau nifak kecil, selama keyakinannya tidak sampai pada keyakinan tadi, maka ini adalah contoh dari kemunafikan kecil. Sama dengan yang dikatakan tadi kufur amal atau kufur yang kecil, selama keyakinannya tidak sampai kepada keyakinan kufur yang benar, maka tetap katakan ini adalah kufur yang kecil. Yang jelas, yang diistilahkan dengan kecil ini tetap merupakan perantara kepada yang besar. Maka kita harus hati-hati. Dan ingat ketika dikatakan syirik kecil atau kufur kecil atau nifak kecil, bukan berarti itu dosanya kecil, tidak. Dia lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya, kedudukannya atau keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia merupakan perantara atau sarana menuju kepada yang besar tadi, naudzubillahi min dzalik. Nah. Kalau masih ada yang lain silakan.

0: Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita senantiasa berpegang teguh dan istiqomah di atas pemahaman Islam yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Minhajul Firqatin Najiyah dengan tema mengembalikan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di surat Al-Mujadalah dengan nomor urut surat ke-58. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفيا، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun min al-Qur'an.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: فضيلة الشيخ, في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل, اشرحوا هذا الحديث, وهل النزول حقيقي؟
7: نعم, الحديث صحيح, بل بعض العلماء يقول إنه تواتر, والنزول حقيقي, ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها, نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات, لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى, وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة, في آخر الليل من كل السنة, في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
8: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tapi kita tidak memasalkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah, wahal min sa'in fa'u'tiyah, wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku? Pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan malam yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalilit Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, berkaitan dengan penjelasan riba dalam jual beli. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wani wa akhwati fillah, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Irsyad al-Sahib ila Masaili Dalilit Talib yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menjelaskan dari kitab asal yang ditulis oleh ulama mazhab Hambali yang berjudul Dalilit Talib, ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karmi. Sekarang akan masuk dalam bab riba. Riba, pembahasan para ahli fikih, kalau setelah bab jual beli, ini kan sebelumnya bab jual beli kan ya, ini berarti riba dalam jual beli, yaitu jual beli adalah tukar menukar. Berarti ini riba yang terjadi pada tukar menukar 6 komoditi yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun riba dalam akad pinjaman atau sekarang dikenal riba dalam akad kredit, pinjam meminjam, ya, atau riba dalam akad hutang, ini biasanya akan dibahas oleh para fuqaha dalam bab al-qard, akad pinjam meminjam. Ya, riba secara garis besarnya dia di dalam syariat ada 3 bentuk riba. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, kemudian ada riba qard atau riba dain. Ini masing-masing hakikatnya berbeda. Kalau riba fadl yaitu tukar menukar komoditas ribawi yang sejenis dengan tidak sama, seperti menukar sekilo kurma khalas atau kurma sukari sekilo dengan setengah kilo kurma ajwa. Ini kenapa terjadi? Karena nilai kurma ajwa lebih mahal, ya, sehingga kalau mereka menukarkan langsung, yang ajwa maunya tidak mau harus sama besarannya, harus sama beratnya atau sama volumenya dengan yang sukari, karena nilai sukari lebih murah kalau dikonversikan kepada uang, ya. Bila mereka pertukarkan langsung, yang punya sukari ya udah nggak apa-apa, 1:3 pun boleh, 3 kilo sukari saya, 1 kilo ajwa Anda, terjadi riba fadl. Riba artinya bertambah. Di sini bertambah sebanyak 2 kilo kurma sukari. Karena kurma komoditas riba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis sahih beliau mengatakan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, syair ditukar dengan syair. Syair itu gandum yang coklat, sereal namanya mungkin dasar kitanya. Garam ditukar dengan garam. Kata Rasulullah, akan terjadi riba kecuali harus sama dan harus tunai. Tadi korma kan dua-duanya kan ya? Sama tadi ukurannya? Tidak, 1:2, 1:3. Berarti berlebih, maka itu terjadi riba. Jelas? Sebagian ibu-ibu yang tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jal, sambil jalan di pasar, dia lihat di toko emas ada kalung yang bagus dan sangat menarik hatinya. Dia lihat kalungnya atau gelangnya. Dia bilang, "Pak, itu berapa gram? Kalung itu bagus, 20 gram. Ini saya 25 gram. Kalau tukar bisa enggak, Pak?" Kata si bapaknya yang punya toko, dia bilang, "Ya bisa. Kalau sama-sama 20 gram enggak bisa." Ya. Kenapa? Karena yang kalung, kata dia, ini karatnya lebih tinggi dari yang gelang. Kemudian kata beliau, ini yang kalung tingkat kesulitan pembuatannya lebih dari yang gelang. Karena itu harus ada selisih sebanyak 20%. Tadi 5 tadi, 20 dengan 25. Mereka setuju. Mereka setuju, dia serahkan dan dia ambil. Si ibu menyerahkan dan dia mengambil kalung. Ini terjadi riba. Karena Rasulullah mengatakan emas dengan emas harus sama beratnya dan harus tunai. Di hari-hari tertentu, biasanya di hari Id al-Fitr, beberapa hari sebelumnya, biasanya kaum muslimin menginginkan uang pecahan yang baru. Ya, ada jasa penukaran yang tidak resmi. Dia mau menukar dengan yang baru, tapi dengan syarat nominalnya dia lebih kecil agar dia dapat laba. Dia mengatakan, "Boleh ditukar, tapi saya dapat keuntungan 5%. Kalau umpamanya kamu menukarkan 1 juta pecahan 10 ribu yang baru, yang kertasnya masih baru, dengan uang 100 ribu 10 lembar, harus saya ada kelebihan 5%. 5% berarti 20 ribu kan ya? Ya, dia mengatakan, "Saya tukar bukan dengan 100 lembar, tapi 95 lembar. Anda setuju?" "Setuju," katanya. Ya, ini tetap tidak boleh dan ini hukumnya riba. Walaupun mereka saling setuju, karena tidak sama nominalnya, berbeda. Ya, karena emas adalah alat tukar. Karena rupiah adalah alat tukar. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengharamkan emas ditukar dengan cara tidak sama beratnya, gramasinya, karena dia adalah tukar, maka hukum yang sama juga ada pada uang alat tukar. Seperti rupiah tadi. Jelas. Begitu juga kalau Anda menukar dolar dengan dolar. Terkadang Anda punya dolar 100 dolar. Ketika Anda menukarkan rupiah, pihak money changer mengatakan ini dolar Anda lecek, ada lipatan-lipatan. Saya tidak bisa membelinya dengan 100 dolar. Ya. Ini lipatannya ada 2, saya kurangin 2 dolar. Dibayarkannya 98 dolar. Atau ketika Anda mau nabung, dicatatkannya di catatan rekening Anda, dolar Anda 98 dolar. Ini juga termasuk riba. Tapi ketika Anda tukar dengan rupiah atau ketika Anda belanja, dia nilai 98 dolar tidak apa-apa. Karena sekarang tukar dolar dengan rupiah. Tukar dolar dengan rupiah tidak disyaratkan harus sama. Seperti tukar emas dengan perak tidak harus disyaratkan sama nominalnya. Ya. Begitu juga tukar dolar dengan beras tidak harus sama nominalnya. Jelas. Ini bentuk riba yang pertama, apa namanya tadi? Riba fadl. Fadl artinya lebih. Ini kan lebih ini. Begitu juga riba bentuk yang kedua adalah riba nasiah. Tukar yang sejenis atau yang satu kelompok illat dengan cara tidak yadan biyadin, dengan cara tidak diserah terimakan langsung di majelis. Dalam kasus tadi, si ibu yang jalan di komplek pertokoan melihat kalung yang bagus. Ya. Ibu itu mengatakan, alhamdulillah sama-sama 25 gram. Kalung 25 gram, ya apa, gelangnya dia di rumah juga 25 gram. Sama karatnya, atau ini karatnya lebih tinggi. Ini karat yang punya si ibu, karatnya yang umpamanya 21, itu karatnya 18. Si yang punya toko mau tukar langsung. Tapi kata si ibu, sayang emas saya di rumah. Ya, emas saya di rumah. Saya menukarkannya, ya, tapi boleh saya bawa ini dulu, nanti saya bawa gelang saya ke sini. Kira-kira tukar toko emasnya mau? Tidak mau. Tapi kalau dia letakin, kata dia, ini kartu debit saya. Isinya, ini saldo terakhir, cek, isinya 100 juta. Kira-kira mau toko emas? Mau toko emas. Dan taruh di sana kartu debitnya, kemudian dibawanya pulang. Nanti dia bawa lagi gelangnya 25 gram tadi kan ya, dengan 21 karat dan diserahkannya kepada si tukang toko. Ini terjadi riba. Ribanya namanya riba nasiah. Tidak tunai. Tidak tunai terjadinya. Ada jeda waktu serah terima. Dua komunitas ribawi, yang satu illat atau satu jenis, sehingga terjadi riba. Ya. Riba yang ketiga adalah Anda berhutang, meminjam uang. Lalu salah satu pihak mensyaratkan manfaat atau keuntungan dari yang meminjamkan uang. Ya, dalam bentuk ada pertambahan nanti dikembalikan, baik pertambahannya dari uang yang sama dia pinjam jenisnya, atau dari jasa manfaat yang lain, atau dari uang jenis lain atau harta jenis lain. Sehingga ini dua, dia kategorinya bagian dari dua tadi. Otomatis tukar menukarnya menjadi sama atau tidak? Dia pinjam 10 juta dengan dia syaratkan motormu taruh di sini dan saya pakai sampai uang 10 jutanya kamu bayarkan. Berarti betul dia ini membayar 10 juta, yang minjam 10 juta. Tidak, ditambah dengan jasa motor yang tidak dianggap oleh pemberi pinjaman. Kalau umumnya dia minjam sebulan, sebulan jasa motor sewa berapa? 500 ribu ada? Ada? Lebih, anggap 500. Setelah satu bulan dia ada uang 10 juta dikembalikan dan diambilnya motor kembali. Berarti dia membayar berapa? 10 juta dalam bentuk uang, dia punya 10 juta. Tapi dia bayar 10 juta dalam bentuk uang, plus 500 ribu dalam jasa motor yang dipakai tidak ada imbalan. Berarti sekarang bertambah atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Kemudian, yang namanya pinjam-meminjam, ada jeda waktu atau tidak? Hari ini, yang butuh 10 juta dapat uang 10 juta. Dia kembalikan di waktu yang sama juga kah? Kata dia sudah kembalikan. Kalau yang sudah dikembalikan berarti tunai kan? Ini enggak. Kadang sehari, dua hari, kadang seminggu, bahkan kadang satu bulan. Ya, berarti dia tidak tunai. Berarti ini gabungan dari riba fadl dan riba nasiah. Ada tiga bentuk riba ini. Bagaimana cara mendefinisikannya? Tentu masing-masing punya definisi sendiri. Tidak bisa kita definisikan dengan satu definisi. Maka riba yang pertama, riba fadl dengan riba nasiah, itu dibahas oleh para ulama dalam bab setelah jual beli. Riba yang tadi, riba hutang piutang tadi, ya, itu nanti dibahas dalam bab Al-Qadh. Cukup jelas? Setelah Anda jelas, kita akan baca penjelasan Syekh Mar'i dan penjelasan Profesor Dr. Abdul Karim. Ya. Baik, silakan Ustaz.
12: Bab riba wa sarf. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ya ajra riba fi kulli makilin wa mawzunin. ولو لم يؤكل فالمكيل كسائر الحبوب والأبازيز والمائعات لكن الماء ليس بربا ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعور والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه ربا ولو معطوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. باب صرف. باب ربا وصرف.
11: Terjadi riba.
12: Terjadi riba pada setiap yang ditakar, ditimbang, walaupun tidak dimakan. Maka yang ditakar, yaitu seluruh biji-bijian, wal abazis. Sama saja, basis.
11: Sama.
12: Nah, kacangnya. Wal ma'iat dan cairan atau air. Lakin al ma' laysa biriba, akan tetapi air tidak termasuk riba. Wa minas thimari, dan di antara buah-buahan. seperti kurma, wazabib, kismis, wal fustuk. Ini bermakna kacang-kacangan juga.
11: Fustuk kacang.
12: Sejenis kacang-kacangan.
11: Kacang apa? Apa namanya?
12: Wal bunduk, kemiri, wal lauz, almond. Nah, wal batami, sejenis jambu, jambu mete. Wal za'rur, za'rur sejenis bunga mawar. Sahih. Sejenis bunga mawar. Wal inabi, anggur. Wal mishmis, mismis bimana apricot. Wal zaitun, zaitun. Wal milh, dan garam. Adapun yang ditimbang seperti emas, wal fiddah, perak, wa nuhas, timah, nam, wa rasas, tembaga.
11: Nuhas, rasas yang timah.
12: Nam.
11: Nuhas, tembaga.
12: Tembaga. Nam. Wa rasas, timah, wal hadid, besi. Wa ghazal, kitan. Benang, sudah?
11: Iya, ghazal itu benang yang dipintal.
12: Nam. Sahih. Benang yang dipintal, wal qatnu, kapas, wal harir, sutra, wal sya'ri, rambut, bulu.
11: Iya, bulu. Nah.
12: Wal qanab, wal sam', wal za'faran, wal khubus, roti, wal jeban, keju, wa ma'ada dalika, dan selain itu, fa ma'dudun, yang dihitunglah yajri fihi riba, tidak ada di dalamnya riba, walaupun dimakan seperti bitikh, yaitu semangka, wal qasa, sejenis timun, wal khiyar, timun, wal jauz, bermakna kacang kenari, wal bayt, telur, waruman, delima, wala fima akhrajathu sina'ah, dan apa yang diproduksi anil wazan, yang ditimbang seperti pakaian, silah, senjata, fulus, uang, dan awani, bejana, selain emas dan perak. Nah.
11: Ya. Dalam madhab Hambali, mereka untuk enam komoditas tadi, tadi ada enam komoditas kata Nabi SAW kan ya?
12: Ya.
11: Apa tadi? Emas, terus perak, terus gandum yang putih, terus korma, terus garam, terus gak ada Nabi bilang kacang-kacangan. Gandum dua jenis, gandum yang biasa yang putih dengan syair yang sereal-sereal, gandum yang coklat. Ya. Apakah ini hanya enam ini saja yang komoditas riba bila ditukar? Emas dengan emas, perak dengan perak, dan lain-lainnya harus terpenuhi ketentuan Nabi tadi, yaitu harus sama dan harus tunai. Atau bisa barang lain dimasukkan juga ke dalam hukum ini. Kalau berarti pertama, apakah hanya khusus enam ini atau yang lain bisa dimasukkan? Dalam hal ini terjadi dua pendapat para ulama. Salah satu pendapat para ulama, dan ini pendapat Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, mereka mengatakan hanya enam komoditas ini saja yang merupakan komoditas riba. Berarti konsekuensi dari pendapat ini, rupiah apakah emas? Tidak. Apakah perak? Lah, kan bilang 5 perak. 500 perak. Begitu kan ya? Bukan karena pakai kak. Saya dulu waktu kecil gak tahu, sekarang masih bilang perak apa enggak. Bu, berapa gorengan 5 perak, kata dia. Begitu kan ya? Kalau Anda generasi kita beda, atau saya karena di Sumatera, Anda di sini.
13: Saya kira di sini juga perak kan ya ngomongnya. Walaupun apakah dari perak uang Anda itu? Enggak, ada yang dari kertas, ada yang dari satu lagi apa? Yang koin itu logamnya apa? Wallahu a'lam. Ada yang aluminium yang 100 rupiah, dulu yang 5 rupiah, yang satu, dulu paling ada pecah 5 rupiah, ada 10 rupiah. Ya. Kan mereka bilang perak. Tapi sesungguhnya bukan perak. Walau dia bilang perak. Ya. Berarti ini menurut pendapat yang pertama, alhamdulillah. Boleh ditukar berlebih? Boleh. Boleh ditukar tidak tunai? Boleh, karena dia bukan komoditas riba. Yang komoditas riba hanya emas dan perak saja. Ya. Maka kalau Anda mengajukan pinjaman ke bank 10 juta lalu bank mengatakan bayar, kapan kau bayar? Nanti 5 bulan lagi. Bayar 12 juta ya. Siap. Terima kasih ya, kamu telah membantu meringankan usaha bisnis saya sehingga usaha saya expand maju. Halalkah ini? Hah. Iya, halal berdasarkan pendapat pertama tadi. Kita kan berpikir menggunakan cara berpikir pendapat yang pertama. Siapa tadi yang mengatakan yang menginisiasi pendapat itu tadi? Daud Al-Zahiri. Ya, ulama besarnya dikenal Al-Imam Ibnu Hazmi Al-Andalusi, orang Andalus Spanyol. Ulama besar, alim dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan hanya 6 ini saja. Berarti bank konvensional tidak ada riba menurut mereka. Karena itu yang mereka pertukarkan dengan tidak sama, yang diserahkan dengan dikembalikan tidak sama, bukan komoditas ribawi. Ya terserahlah, tidak ada masalah. Ya, sama aja Anda menyerahkan umpamanya motor ke orang, ya, satu Anda minta nanti motornya setelah 5 tahun bayar 2 motor, kira-kira mau enggak yang pihak yang butuh motor? Hah? Kenapa enggak mau? Nabi aja mau, tapi bukan motor. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membeli satu ekor unta, dibayar nanti dari unta zakat 2. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Nabi mau, Anda enggak mau enggak masalah juga. Ya, tapi kalau orang yang bisnis dia mau. Dapat dia motor satu sekarang, kembaliinnya 5 tahun lagi 2. Itu hasil dari pendapatan satu motor tadi mungkin dapat 3 motor. Iya atau tidak? Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Mungkin dijualnya satu motor dapat uang, dibeli lagi motor dapat uang lagi, dapat laba lagi, lebih bagus bisa dapat 2 motor. Ya, mungkin juga dijualnya pakai uang, uangnya dibuatnya bisnis yang lain, sehingga ketika motor dijual cuma harga 10 juta, nanti setelah 5 tahun bisnisnya yang 5 juta tadi sudah menjadi 50 juta. Untungkan dia kan ya. Pada waktunya ngembalin 2 motor, anggaplah harganya 30 juta. Masih untung dia 20 juta. Boleh? Boleh. Karena motor bukan komoditas riba. Anda menukar satu dibanding 2 enggak ada masalah. Ya. Tapi sayang, kalaulah pendapat ini kuat, alhamdulillah. Nah, rentenir boleh, bank konvensional boleh, pinjol boleh, ya. Oh, kita terzalimi itu urusan Anda. Tapi kita berbicara masalah dari pandangan hukum syariatnya, seperti apa aturannya. Tapi sayang, pendapat ini sangat lemah. Lemahnya kenapa? Karena dua makna yang sama, ya, yang satu disebutkan dengan secara jelas, yang satu tidak disebutkan. Apakah hukumnya berbeda? Tolong dijawab. Hah? Beda, begitu? Ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Nabi, datang dengan muka yang kusut, pakaian kusut, mengatakan, ya Rasulullah, halak. Wa ma ahlakak, ya Rasulullah, celaka. Apa yang membuatmu celaka? Kata beliau, saya datangi istri saya di siang hari Ramadan. Ya. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk memerdekakan budak. Dia mengatakan, saya tidak punya uang. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Sehari enggak kuat tadi ya Rasulullah, ini mau 2 bulan berturut-turut, enggak bakal selesai-selesai nanti. Rasulullah menyuruh dia bersedekah untuk 1 hari dari 2 bulan tadi, satu harinya 1 makan fakir miskin. Berarti memberi makan 60 fakir miskin. Kata dia, ya Rasulullah, di kota Madinah ini enggak ada yang paling miskin daripada saya. Ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan kurma. Lalu Rasulullah mengatakan, berikan kepada 60 fakir miskin. Ya. Apakah ucapan itu khusus buat sahabat ini saja? Sehingga kalau Anda datang bertanya ke Ustaz yang lain sekarang, Ustaz, Ramadan kemarin saya sempat hubungan dengan istri saya, hubungan badan. Oh ya, udah gak apa-apa. Ada di situ, Ustaz. Kan itu sahabat datang dengan muka yang kusut, pakaian yang kusut. Kamu datang dengan pakaian ganteng, muka kamu ceria. Ya, itu beda kasus. Betul begitu? Hah? Tidak kan? Itu sedih yang saya tanyakan. Apakah dua yang sama? Itu dia manusia, Anda juga manusia. Dia muslim, laki-laki, Anda juga muslim. Dia menghubung gaul istrinya di siang Ramadan, Anda juga melakukan hal yang sama. Lalu apakah hukumnya berbeda? Karena Rasul, Anda kan tidak hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukumnya akan berbeda? Jawabnya tidak, sama. Walau yang disebutkan hanya hukum untuk satu kasus. Jelas, kembali ke dalam 6 komoditas tadi. Rasulullah hanya menyebutkan 6 komoditas ini. Apakah komoditas yang lain sama dan semakna, hukumnya sama atau berbeda? Hah? Sama atau berbeda? Sekarang sama, tadi beda. Alhamdulillah. Ya, betul sama. Ya. Syariat dalam 2 hal yang sama tidak mungkin hukumnya akan berbeda. Ya. Maka pendapat tadi sangat lemah. Alhamdulillah pendapatnya lemah. Ya. Cuman sekarang, apa sebabnya sehingga yang komunitas yang lain bisa dimasukkan ke dalam 6 komunitas ini? Di sini ada perbedaan pendapat mayoritas para ulama yang tadi mengatakan yang semakna dengannya mengambil hukum yang sama. Ya. Mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mereka mengatakan untuk emas dan perak di masa Rasulullah, emas dan perak itu ditimbang. Emas dan perak timbang, waktu gede-gede emasnya ya. Hah? Pernah antum lihat timbangan di toko emas?

Ya, hitungannya biji. Kalau orang beli 5 kilo berapa biji berarti itu? Capek hitung biji daripada hitung emasnya. Tapi seperti itu. Ya. Dan dahulu timbangan bukan untuk nimbang yang besar. Sekarang kapal pun bisa ditimbang. Ribuan ton bisa ditimbang. Timbangannya. Tronton beratnya puluhan ton bisa ditimbang. Dahulu untuk barang-barang yang besar itu satuannya adalah 1, 2, 3 unit atau satuannya adalah volume. Kurma dengan volume, dengan sok. Satu sok itu sok mirip seperti ini, cuman besar. Ya, kayak literan, tapi lebih besar daripada 1 liter. Itu sok Nabi SAW. Kalau diisi air, sekitar 2,4 liter. Itu ukuran sok. Ya. Orang beli emas pakai sok. Berapa sok mau beli emas? Ke dalam bahasa kita, sak. Sok, sak. Mau beli berapa sak semen ya? Hanya untuk semen aja, beras enggak sak? Hah? Enggak, alhamdulillah. Ya, maka dalam mazhab ini mereka mengatakan seluruh barang yang satuan ukurnya adalah ditimbang, maka dia masuk komunitas emas dan perak. Seluruh barang yang satuannya di sok, apa namanya, so, di liter atau ditakar, ya, seluruhnya ditakar masuk ke dalam 6 komoditas tadi. Itu tadi kurma, gandum dengan 2 jenisnya, kemudian emas perak enggak ada beli ditakar. Beli 2 liter emas dong. Enggak. Tadi apa tadi? Gandum 1, kurma 2, gandum gandum, kurma satu lagi garam. Ya. Beli 5 liter lah. Enggak ada yang 5 liter. Satu galon. Mas 1 galon berapa? Miliar harganya tanya. Ya. Maka dan ini mazhab Hambali dan Abu Hanifah. Maka seluruh barang yang kau diperjualbelikan dengan cara ukur di sok termasuk dia komunitas riba. Paham? Atau yang ditimbang termasuk komunitas riba dan satu kelompok. Jelas? Pertanyaannya, dari mana mereka mengetahui bahwa sebabnya diharamkan karena satuannya timbangan dan takar. Mereka memahami dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada tambahan dalam riwayat hadis wa kadzalikal mizan dalam 6 komunitas tadi. Rasulullah mengatakan di ujungnya dan begitu juga timbangan. Ah, kalau begitu berarti yang ditimbang. Tapi jumhur ulama mengatakan ucapan wa kadzalikal mizan itu ucapan rawi, bukan ucapan Nabi. Hadisnya mudraj, ada tambahan dari ucapan rawi. Sebagian ulama mengatakan. Dan mayoritas ulama tadi mengatakan, yang mengatakan bukan adalah karena ditimbang dan ditakar. Yang namanya illat untuk bisa dimasukkan komunitas luar 6 ke dalam hukumnya ini, tentu harus ada makna yang bisa disetujui oleh logika, dinamakan dengan makna munasabah. Ada kecocokan, ada kesamaan. Timbangan tidak ada.

0: tidak ada ruang hubungan timbangan dengan riba, hubungan takar dengan riba. Ya. Jumhur para ulama yang lain, mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka mengatakan untuk yang dua komoditas yaitu emas dan perak itu karena mereka adalah mutlak as-samaniyah sebagai saman. Saman itu alat, kalau ditanyakan berapa air satu galon, dia bilang satu dinar emas. Berarti dia ukuran harga. Ya, saya beli dong 10 galon, 10 galon dibayarnya dengan 10 dinar. Berarti dia sebagai alat pembayaran, alat tukar yang diakui oleh manusia. Ya. Kemudian orang menyimpan harta bukan tanah disimpannya, dimasukin tanah ke dalam kamarnya, enggak. Menyimpan harta tanah dijual, dibeli, dia dapat emas, emas yang disimpannya. Dia nyimpan harta. Ya. Ada orang nyimpan harta, baju dibeli banyak-banyak disimpannya. Ada? Ya. Nanti dimakan rayap lagi. Bolong-bolong bajunya. Kalau emas, siapa yang bisa makan? Jin bisa makan. Ya. Maling juga bisa makan emas. Baik. Maka dia sebagai fungsi, sebagai alat tukar, kemudian penilai harga, standar harga, dan sebagai penyimpan jerih payah dalam bentuk penyimpanan harta. Selagi apapun yang dibuat oleh manusia yang semakna dengan ini, maka berlaku ketentuan riba padanya. Bisa dipahami? Dan di masa Rasulullah, emas dan perak sebagai itu tadi, alat tukar. Ya. Dan sampai abad ke-19 Masehi, alat tukar uang adalah emas atau kertas. Hah? Ya, hi. Abad ke-19 Indonesia kan masih dijajah kan ya. Uang Belanda apa nama uangnya? Gulden, betul. Itu berarti pernah dijajah. Berarti. Gulden. Gulden itu bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Inggrisnya gold. Bahasa Indonesianya emas. Emang uangnya emas. Dan uang raja-raja di Nusantara, apa uang mereka? Kertas atau bambu atau karet? Hah? Emas, masya Allah. Raja mana nanti yang pakai emas? Afi? Seluruh raja-raja di Nusantara, ketika Indonesia merdeka kan, raja-raja Nusantara, raja-raja Islam banyak yang mengirimkan emas ke ibu kota, ke Soekarno. Ya, mulai kerajaan Aceh, kerajaan Riau, Kesultanan Riau di Kalimantan, Kesultanan di Balikpapan, Banjarmasin, Kesultanan Banjar, ya, mereka uangnya emas. Ya, itu sejarah uang emas, alat tukarnya emas. Maka sekarang rupiah, dolar, ringgit dan seterusnya itu disamakan dengan emas. Maka menukarnya harus sama dengan hukum menukar emas dan perak tadi, yang persyaratannya harus tunai dan sama kalau di satu jenis. Maka rupiah satu jenis, dolar satu jenis, ringgit satu jenis, real satu jenis. Emas ditukar dengan emas harus sama dan tunai. Emas ditukar perak hanya tunai saja, boleh tidak sama. Begitu juga rupiah ditukar dengan rupiah, karena berbeda pecahan. Persyaratannya harus sama dan tunai. Rupiah ditukar dengan dolar. katanya harus tunai saja. Boleh sama? Boleh kalau yang punya dolar mau. Asal dia merasa tidak dibohongin oleh Anda. Ya, kalau Anda tipu, kan sama besarnya kan? Iya, kamu 100, saya 100 ribu. Banyak saya nolnya. Tukar yuk. Oh iya ya, bagus ya, ada tambahan 3 angka nol di belakang 100. Ini ambil kamu yang cuma 2 nol, saya 3 nol. Ada tambahan 3 nol. Enggak. Boleh 100 dolar dengan 16 juta. Banyak-banyak. Dia 100 dengan 16 juta. Boleh. Dengan syarat harus biadan biadin. Jelas. Dan untuk 4 komoditas tadi apa? Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, at-ta'amu wal-id-al-kut wal-iddikhar, sebagai makanan pokok dan bisa disimpan, tahan lama untuk disimpan. Ya. Maka makna komoditas yang lain yang merupakan makanan pokok yang tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi kan hanya menyebutkan tadi kurma, kemudian gandum dengan dua jenisnya, garam. Maka beras Nabi kan enggak nyebut. Ya. Berarti tukar beras Cianjur 10 kilo dengan 2 kilo beras basmati boleh? Kan Nabi enggak nyebut. Dalam mazhab zahiri tadi, iya boleh. Tapi pendapatnya lemah atau kuat? Lemah. Ya. Nah, walaupun Nabi tidak sebut, tapi ini sama-sama maknanya makanan pokok. Kenapa berbeda hukumnya? Anak kecil saja umur 4 tahun dengan 5 tahun. Si abang Anda kasih coklat segepok begini. Si adik Anda kasih coklat segepok begini. Apa yang akan dilakukan si adik yang umur 4 tahun? Dia nerima tapi nangisnya kenceng banget. Kok dapat coklat nangis? Karena dia merasa tidak adil pada dia sama-sama anak. Ya. Apalagi syariat Allah ya akhi. Ini sama-sama makanan pokok yang disebutkan oleh Nabi 3 ya. Ya, yang tidak disebutkan Nabi jika sama makanan pokok lalu dikatakan ini tidak mengapa, tidak ada hukum ribanya, yang ribanya disebutin saja. Kalah dengan logika anak kecil berarti. Ya. Bisa difahami? Berarti riba. Tidak boleh. Bukarkan dengan cara berlebih. Selagi dia merupakan makanan pokok. Ya. Selagi dia merupakan makanan pokok, maknanya ada sama di situ. Jelas? Alhamdulillah, betul jelas? Kalau jelas kita baca lagi penjelasan kitab ulama. Dalam mazhab Hambali tadi apa? Belum jelas. Kan saya belum jelaskan yang Hambali. Saya baru jelaskan apa? Baru dua saya jelaskan tadi. Yang pertama, zahiri. Tidak bisa dianalogikan. Komunitas luar enam ini tidak ada riba. Ya, itu sudah kita jelaskan pendapatnya marjuh. Kemudian, apa lagi yang sudah dijelaskan? Pendapat Syafi'i dan Maliki, yaitu ilatnya sebab dia diharamkan karena untuk emas dan perak alat tukar, maka seluruh alat tukar masuk ke situ. Jelas, untuk 4 komoditas sebagai makanan. pokok. Maka seluruh masakan pokok, walaupun tidak ada beras di masa Nabi, ya, bukan berarti bid'ah antum kalau zakat fitr dengan beras. Kan masa Nabi enggak ada. Berarti bid'ah. Berarti ente enggak ngerti kaidah ilmu usul fikih, bukan bid'ah. Jelas? Jelas? Sesuatu maknanya adalah makanan pokok, mengenyangkan. Ya. Baik. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, mereka mengatakan, yang tadi mengatakan emas dan perak dan kemudian mengatakan makanan pokok, karena menurut mereka ini makna yang sesuai dengan 6 komoditas itu. 2 komoditas pertama adalah sebagai alat tukar, 4 komoditas pertama yang kami lihat makanan pokok. Dalam hadis yang lain ada wat-ta'amu bit-ta'am, makanan dengan makanan, berarti illatnya adalah makanan. Baik. Untuk pendapat yang ketiga, mereka mengatakan itu adalah karena yang ditimbang tadi. Ada sebagian riwayat mengatakan wa kadzalikal mizan, setelah Nabi menyebutkan 6 komoditas tadi, berarti karena dia ditimbang. Makna lain dari timbangan menakar. Maka menakar. Maka seluruh barang yang ditimbang dengan barang yang ditakar masuk dalam komunitas ribawi. Air mineral ditimbang atau ditakar? Ditakar. Ukurannya apa? Liter atau mililiter? Ya. Kemudian minyak goreng, mau minyak sawit, mau minyak bunga matahari, mau minyak kelapa, ya, mau minyak zaitun minyak goreng, ya, ya, tapi terlalu mahal antum goreng teri pakai minyak zaitun, sombong banget. Tapi iya deh, minyak zaitun minyak sama dengan fungsi minyak lain, minyak goreng juga. Itu ukurannya adalah liter kan ya. Maka menukar air mineral dengan minyak sawit agar tidak terjadi riba, syaratnya apa? Dalam mazhab Hambali, kalau dalam pertama, dalam mazhab Daud Az-Zahiri tadi, boleh 1 liter ini dengan 2 liter minyak sawit, boleh? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, boleh 1 liter ini dengan 2 liter minyak? Boleh, karena dia bukan komoditas riba. Ya. Tapi kan mazhab Syafi'i tadi adalah sebagai makanan pokok. Minyak goreng, bahan pokok apa tidak? 10 sembako apa ada sembako? 9 ya, sembako 9 ya. 9 bahan pokok. Hah? Dia 9 bahan pokok ya, tapi bukan 9 makanan pokok. Yang dimaksud adalah makanan pokok, bukan barang pokok. Apa bedanya? Capek antum. Bikin capek kepala kita Ustaz Tahir. Ya, dilatih otak antum biar enggak jadi pelupa. Biar tidak cepat apa namanya? Tidak cepat tua. Ya. Biar otak olahraga juga, jangan hanya body aja yang fisik aja yang diikut olahraga, otak diajak olahraga juga. Sembako 9 bahan pokok, bukan makanan pokok. Apa aja itu? Susu, daging, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula, baru 6 cabai, telur, ya telur, apalagi tepung, ya, satu lagi apa? Beras, ya beras. 9 bahan pokok. Bahan artinya bahan yang penting, tapi bukan makanan pokok. Karena yang dimaksud dengan makanan pokok, ini maksud dari para ulama makanan pokok, kalau Anda makan hanya itu saja bisa bertahan hidup. Anda kalau makan beras saja selama sebulan, tidak ada makan yang lain, tidak pakai ayam, tidak pakai telur, tidak pakai daging, tidak pakai sayur, masih hidup? Hah? Kita buktikan. Keluar dari rumah ada putih ya. Kan nasi putih. Kan puasa mutih katanya. Ada putih badannya. Iya masih hidup. Masih hidup. Bagaimana kalau tadi minyak goreng? Kan tadi 9 bahan pokok, sembako ada minyak goreng. Anda 1 bulan tidak ada makan yang lain, hanya minum minyak goreng. Lapar minum minyak goreng. Lapar minum minyak goreng. Lapar minum minyak goreng. Bisa bertahan hidup kira-kira? Hah? Yakin? Sudah belum coba? Ya udah jangan coba, itu bunuh diri. Baik. Berarti dia bukan makanan pokok. Bahan pokok ya terserahlah, tapi dia bukan makanan pokok. Ini maksud oleh para ulama tadi, makanan pokok. Jelas? Berarti tadi menukar 1 liter air mineral dengan 2 liter minyak goreng sawit. Boleh atau tidak? Salah kalau boleh. Boleh atau tidak? Hah? Tidak juga salah. Yang betul yang mana? Tadi 3 pendapat antum langsung bilang boleh tidak saja kok. Jadi begitu. Dalam mazhab Ibnu Hazm atau Zahiri, boleh apa tidak? Boleh. Hah? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, boleh apa tidak? Boleh, karena minyak sawit bukan makanan pokok. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, boleh apa tidak? Enggak boleh. Itu yang betul. Bukan boleh aja, bukan tidak boleh juga. Tapi berdasarkan mazhab ini boleh Ustaz. Berdasarkan mazhab ini tidak boleh. Lalu Anda berada di pihak yang mana? Yang boleh. Dasarnya apa? Main boleh. Dasarnya adalah pendapat yang mengatakan tadi adalah barang yang ditimbang dan ditakar itu landasan hukumnya tidak kuat. Pertama karena hadisnya adalah tambahan dari rawi, dinamakan dengan mudraj. Satu. Kemudian tidak ada makna pengharaman itu karena timbangan. Enggak nyambung. Tapi kalau maknanya sebagai alat tukar itu nyambung. Ada hikmah di balik itu. Atau sebagai makanan pokok, itu ada hikmah di balik itu. Karena kalau ditanyakan, apa hikmah diharamkan, ya, menukar kurma 1 kilo dengan 1 kilo ajwa dengan 3 kilo sukari. Apa hikmahnya diharamkan? Mereka saling ridho kok dan valuasi nilainya cocok. Begitu juga tadi si ibu yang tukar emasnya tadi 20 gram, 25 gram milik dia 21 karat dengan 20 gram kalung milik pedagang emas dengan karatnya anggap 22. Dia seling ridho. Ini karena timbangan. Hikmahnya karena timbangan. Ada hikmah karena timbangan? Ya. Bagi yang mengatakan karena alat tukar dan karena makanan pokok, mereka bisa menjelaskan hikmahnya. Tadi dalilnya sudah ada. Hikmahnya apa? Ya. Kan Rasulullah SAW ketika Bilal membawa, dalam riwayat lain bukan Bilal, sahabat, seseorang sahabat, ketika dia membawa kurma berni atau kurma janib, yaitu kurma kualitas bagus dari Khaybar, maka Rasulullah SAW menanyakan kepada beliau, awakullu tamri Khaybar hakadha, apakah kurma Khaybar semuanya bagus seperti ini? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Ya, akan tetapi aku tukar kurma kualitas rendah 2 sok dengan 1 sok yang kualitas bagus, atau 3 sok yang rendah saya tukar dengan 2 sok yang bagus, sehingga aku dapat yang bagus, aku hadiahkan kepadamu. Rasulullah mengatakan, Allah ainur riba. Uff, ini adalah inti dari riba. Tukar dahulu, jual kurma kualitas rendahmu, dapat uang perak, dengan uang perak kau belilah kualitas yang bagus. Kemungkinan hasilnya sama. Lalu kenapa Rasulullah? Maslahatnya di mana? Maka kalau dikatakan timbangan, enggak ada maslahatnya. Tapi kalau dikatakan sebagai alat tukar, ya, alat tukar sampai sekarang di negara Indonesia lah umpamanya, apakah sistem Indonesia, sistem Islami, sistem keuangannya tidak kan ya, ya, ribawi kan ya, ya. Tapi kalau Anda nukar pecahan yang baru dengan yang lama, di semua bank di Indonesia ada berlebih atau sama nominalnya? Sama kan ya. Lah kok Islami dia dalam hal ini? Hah? Kenapa? Tanyakanlah kepada mereka, jangan saya yang jawab juga. Masa saya terus yang jawab sekali tanya. Ya. Karena wallahu a'lam. Ya. Namanya uang dia sebagai alat pengukur, standarisasi. Kalau dia bisa ditukarkan dengan tidak sama, dia menjadi komoditas dagang, barang dagangan. Kalau dia menjadi komoditas barang dagangan, ikut turun naik, berfluktuasi sesuai dengan apa namanya, supply, kaedah umum, supply and demand. Ketika dia ikut berfluktuasi, ya tidak bisa jadi standar ukuran. Ukuran panjang adalah meter. Dia berfluktuasi sesuai di mana tempatnya. Bisa begitu? Anda beli tanah, kalau di sini 1 meter itu segini, Pak. Oh, kalau di tempat saya 1 meter itu segini. Nah, itu meternya apa ya? Kok bisa beda? Ya. Itu hikmahnya. Iya dan tidak, wallahualam. Mungkin iya kali ya. Risalah syariat seperti itu. Dan Anda cobalah tanya ke toko emas. Ya. Kalau dalam kasus ibu tadi, ada satu toko emas, coba kita indarkan dulu emas perhiasan. Kalau Anda beli emas batangan, ya, itu si penjual emas, walaupun toko emas, toko emas kan tidak ada label syariahnya kan ya, ya, bisa kan bayar tidak tunai kan ya, kalau harusnya. Ada enggak toko emas yang mau jual emas batangan dengan pembayaran sore, pagi diterima emasnya? Ada yang mau? Ada yang mau tidak? Enggak ada yang mau. Kenapa? Apakah dia sudah Islami? Syarat Nabi mensyaratkan harus ya dan biadin? Hah? Karena masuk per detik fluktuasinya. Kalau Anda ambil pagi, Anda bayar sore, ya, ternyata harganya melambung tinggi di waktu sore, sedangkan Anda bayar dengan harga pagi. Beda umpamanya 3%, rugi dia 3% sehari. Harusnya dapat untung dia 3%. Jelas? Itu di antara hikmahnya. Tapi dengan ditimbang, dengan ditakar, wallahu'alam, enggak ketemu hikmahnya. Jadi, hikmahnya syariat mengharuskan sama dan tunai untuk kebaikan ekonomi manusia itu sendiri. Untuk riba qard, riba qard pinjaman yang ada pertambahan, apa tabungan yang ada pertambahan, Anda kalau nabung di bank di Jepang, nol pertambahan yennya. Apakah bank mereka sudah syariah? Enggak, mereka tidak mengerti syariah. Tapi itu merusak ekonomi mereka, karena sistem tabungan bertambah menyebabkan orang tidak berani memutar uangnya dalam bentuk usaha real. Sedangkan uang kalau tidak bergerak, merusak ekonomi atau tidak? Hah? Merusak ekonomi. Dia, orang-orang tadi naruh uang di bank, biarlah tambah cuma 2% setahun, tapi enggak ada kemungkinan rugi. Daripada untung 200%, tapi mungkin rugi dalam bentuk perdagangan. Sehingga dia takut, ya, dia hanya naruhin saja. Ya, sehingga ekonomi tidak bergerak cepat dan maju dan berkembang. Maka mereka buat ketentuan semua tabungan nol. Lalu ketika nol, orang-orang berpikir, ah, pada nol ngapain saya? Mending saya ambil, saya taruh uang beli saham. Ketika dia masukkan ke saham, pasar modal, bergeraklah ekonomi tadi. Ini ada hikmahnya. Jelas? Kira-kira mana yang kuat dari pendapat tiga tadi? Yang pertama, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan. Udah, Nabi bilang 6-6, jangan tambah. Nabi bilang korma gandum. Kau bilang beras. Nabi bilang emas dan perak. Kau bilang rupiah dan dolar. Ya. Tadi kan sudah kita jelaskan, ya, dua hal yang sama, hukumnya sama. Dua-duanya maknanya sama, ya hukumnya sama. Jelas mana yang kuat? Ya, ya itu mah pilih-pilihan kami, Ustaz, sesuai. Kalau kita ambil pendapat yang pertama kan enak, enggak ada lagi bank riba. Hah? Enggak ada lagi pinjol yang riba, halal dah semuanya. Ambil uang sekarang, bayar besok berlebih, enggak apa-apa. Karena Nabi bilang, hanya emas dan perak, rupiah, enggak apa-apa, bayar berlebih. Setuju? Apa yang antum setujukan pendapatnya lemah? Ya. Nomor dua, ya nomor dua pendapat yang kuat. Tapi kita membaca referensi literatur yang ditulis dalam mazhab Hambali. Ya, sehingga kita jelaskan seperti apa yang difahami dalam mazhab Hambali. Enggak boleh juga kita katakan coret pendapat lemah. Apa yang kita pelajari pendapat lemah? Baik. Tidak begitu, akhi. Mereka ada dalilnya, lemah itu kan menurut kita. Ini ulama mazhab Hambali juga bukan ulama karbitan, ulama besar. Seperti Imam Ibn Qudamah, ya, Ibn Muflih, Syekh Utsaimin bin Taimiyah, Ibn Qayyim, Jauziyah, dan lain-lain. Ulama-ulama besar di masanya. Dan ulama besar sekarang yang ada di Saudi Arabia, umumnya mazhab mereka juga Hambali. Mereka ulama di bidang keuangan juga. Ya, kita baca seperti apa referensinya, tapi kita ambil pendapat yang lebih kuat tadi. Sudah cukup. Taib. Allah barik fiik.
1: Naam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat tentunya, dan tempat dalam pembahasan sisa waktu yang ada kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan pemirsa roja yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Baik yang ada di masjid yang hadir, fadhol kalau ingin bertanya, fadhol akhi, langsung ke sana. Dengan siapa dan dari mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ana Abu Asma dari Bekasi, dari Rawalumbu. Izin bertanya, Ustaz, ana membeli sebidang tanah beberapa tahun yang lalu, tahun 2014 tepatnya itu, dengan niat untuk investasi.
0: Dengan
2: niatnya untuk investasi.
0: Apa yang Anda maksud dengan investasi?
2: Rencana untuk dijual kembali. Rencana untuk dijual kembali beberapa tahun ke depan.
0: Apa maksud rencana untuk dijual kembali? Ada orang beli dengan harga lebih tinggi, langsung Anda jual?
2: Iya.
0: Nah, terus?
2: Nah, beberapa tahun yang lalu Anda berniat untuk menjualnya kembali, Ustaz.
0: Beberapa?
2: Tahun yang lalu, sekitar tahun 2020-an atau?
0: 2022?
2: 2020-an, Anda lupa tepatnya, udah niat untuk jual, udah pasang palang, menjual sawah.
0: Sudah terjual?
2: Belum.
0: Sebentar, 2014 Anda beli tujuannya
2: untuk
0: kalau naik dijual?
2: Ya, rencana sebenarnya pengen bikin usaha perumahan gitu, tapi gak jadi gitu ya, Ustaz. Jadi, karena
0: sebentar, semenjak tahun 2014 tadi Anda iklankan atau hanya di hati saja?
2: Di hati, Ustaz.
0: Tidak diiklankan?
2: Enggak diiklankan, Ustaz.
0: Terus 2022 kenapa?
2: Ya, beberapa tahun lalu Anda lupa tepatnya Anda pasang ini ya, menawarkan lah istilahnya, menawarkan lewat iklan-iklan, lewat apa namanya juga, lewat apa marketing ya, marketing itu.
0: Agen properti.
2: Properti untuk dijual gitu. Skodro sampai sekarang belum terjual, cuman Anda pernah dengar bahwa...
0: 2022.
2: Gimana, Ustaz?
0: Itu 2022.
2: Anda lupa tepatnya, mulai menjual iklan itu sejak kapan? Apakah 2020-an atau 2000 berapa gitu, Ustaz?
0: Ada iklannya kan, lihatlah tanggalnya.
2: Ya. Nanti, terus. Pertanyaan Anda terkait dengan ini, terkait dengan zakat, Ustaz ya. Anda pernah dengar bahwa zakat itu, kalau misalnya seperti ini, dibayarkan sejak kita berniat untuk jual, kalau seperti itu. Kemudian, apakah benar seperti itu? Yang kedua, nanti setelah misalnya terjual tanah ini, itu zakatnya seperti apa, Ustaz, perhitungannya?
0: Ini dia terhitung zakat dari tahun 2022. Dari 2014 tidak, karena hanya di dalam hati. Ya, barang di dalam hati ingin dijual, belum jadi barang dagangan. Dia jadi barang dagangan bila Anda letakkan di display Anda dan di toko, nah itu iya barang dagangan. Kalau tanah diberikan di sana dijual, hubungin ini, atau Anda sampaikan ke marketing properti, agen-agen properti, jualkan sekian untuk saya, silakan untuk kalian sekian. Itu dia jadi barang dagangan. Berarti zakatnya akan ada dari 2022 tadi. 2022, 2023 belum laku dan masih juga statusnya barang dagangan atau sudah Anda cabut? Sekarang sudah Anda cabut iklan-iklan tadi atau masih?
2: Sudah enggak muncul lagi, Ustaz. Sudah tenggelam gitu, Ustaz. Jadi karena udah enggak
0: itu kan bisa aja orang lihat iklan udah lama, wah pengen dia dihubungin lagi. Berbeda take down dengan tenggelam. Kalau tenggelam itu berarti masih bisa diselami kan ya?
2: Iya, betul. Itu maksudnya memang tidak dimonitor intinya, Ustaz. terkait dengan itu.
0: Anda sudah tidak niat jual lagi atau
2: masih niat jual, Ustaz?
0: Tapi belum di take down itu semuanya.
2: Betul, dan sampai saat ini juga qadarullahnya belum terjual. Nah, seperti ya. Itu.
0: Kalau sudah Anda tidak meniatkan lagi, semulai kapan Anda meniatkan tidak menjual lagi?
2: Meniatkan tidak jualnya. Sampai saat ini masih berniat untuk dijual, Ustaz.
0: Masih niat jual.
2: Masih niat jual, cuman masih belum laku-laku aja, Ustaz, itu seperti itu.
0: Iya, zakatnya dari 22 sampai sekarang 2 kali zakat.
2: Itu zakatnya sebesar apa, Ustaz, kalau misalnya harus dibayar itu, Ustaz?
0: Sebesar nilai pasar tanah itu di 2022, 2023, 2024. Artinya tanah Anda tanyakanlah di sini per meter berapa kalau dengan kondisi seperti ini. Kalau kata pressure mengatakan per meternya kalau di sini mah 500.000. Cuman kalau tanah Anda di pinggir jalan besar, ya bisalah 1 juta. Tinggal Anda kalikan berapa?
2: Dikali 2,5% ya, Seth.
0: Ya.
2: Oke.
0: Jelas?
2: Jelas, insyaallah. Nanti kalau misalnya terjual, itu berarti memang ini berarti zakatnya yang tiap tahun kita keluarkan ini menggunakan harta sendiri berarti, Ustaz, ya, kalau seperti itu ya. Kalau misalnya memang ini belum
0: kalau terjual. Belum terjual gimana bayar zakatnya gitu kan ya.
2: Iya, gimana bayar zakatnya, Ustaz?
0: Anda punya uang lain apa tidak?
2: Ya alhamdulillah ada, Ustaz.
0: Alhamdulillah ya ada bayarkan.
2: Berarti menggunakan uang pribadi, Ustaz, ya, di luar penjualan ini. Sudah selesai kalau itu. Sekarang jazakallah khairan.
0: Afan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Bapak-bapak, silakan. Nanti antum ya. Sebutkan nama dan dari mana? Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Anjar, Pak, di Legenda Wisata.
0: Insyaallah.
3: Saya mempertanyakan aja, Pak, supaya jangan ada ganjelan di akhirat ya, Pak ya. Pada tahun 2017 saya mengadakan suatu kerjasama dengan teman. Memang ini tidak sesuai dengan syariat Islam ya, Pak, karena saya juga belum tahu gitu. Saya mengadakan suatu kerjasama dengan teman, katakanlah 1.200 nilainya.
0: 1.200 apa?
3: 1,2 M gitu, Pak.
0: 1,2 miliar?
3: Iya.
0: Modal?
3: Ada suatu kerja mengenai perizinan. Perizinan.
0: Maksudnya perizinan apa?
3: Perizinan, ya suatu perizinan enggak. Dari suatu perusahaan gitu, Pak Ustaz, yang harus kita kerjakan.
0: Jasa
3: mengurusi
0: perizinan.
3: Jasa perizinan.
0: Dapat uang
3: 1,2 M.
0: Hasil jasa, satu jasa tadi.
3: Satu jasa.
0: Terus?
3: Cuman memang kerjasama ini hanya lisan ya, Pak Ustaz ya. Antara saya dengan teman saya. Cuman ada suatu agreement bahwa pelaksanaan ini cuman hanya 200 juta.
0: Apanya 200 juta?
3: Biaya operasionalnya.
0: Biaya
3: pengurusannya.
0: Untuk pengurusan 200 juta.
3: Ya, itu ada kesepakatan kedua belah pihak.
0: Berarti laba bersih satu miliar.
3: Satu. Satu itu dibagi 500 dan 500. Pada saat ini tahun 2017, pada saat perizinan itu sudah selesai, otomatis kan saya mentransfer ke teman saya, Pak Ustaz, semuanya gitu, karena biar tahu, biar transparan gitu. Setelah ditransfer, hasilnya itu tidak diberikan ke saya gitu.
0: Setelah ditransfer, hasilnya
3: Hasil yang satu
0: tadi, tadi pembayaran dari pengguna jasa masuk ke rekening perusahaan
3: teman saya.
0: Teman, bukan ke Anda?
3: Bukan.
0: Terus
3: saya dan transfer semuanya 1,2.
0: Harusnya
3: dipotong jasa. hanya itu 200, berarti kan sisanya 1 miliar. Seharusnya dibagi 2, Pak Ustaz. 500, 500. Saya dibilang sama dia, yang 500 itu akan dialokasikan ke proyek lain gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dia tidak membagi ke kita. Terus teman saya itu, anggaplah ingkar janji Pak Ustadz ya. Tapi dia meminjamkan uang ke bank gitu.
0: Meminjamkan uang ke
3: bank? Uang pribadinya dia. Dia meminjamkan uang, karena uang yang 1M itu sudah terpakai lah gitu.
0: Dia pinjam uang?
3: Akhirnya dia pinjam uang.
0: Kan meminjamkan uang?
3: Iya, yes, sorry. Dia meminjam uang ke bank. Gitu, meminjam uang ke bank. Biasanya kan kalau ke bank itu kalau ada masalah, seumpamanya kita maksudnya meninggal gitu Pak Ustaz, itu sudah di cover dengan bank gitu. Jadi nol.
0: Asuransi.
3: Asuransi. Setelah berjalan waktu, dia pinjam uang ke bank. Memang sudah saya terima itu hasil pinjaman uang ke bank itu, tapi lagi-lagi dia bawa ini kamu punya utang ya sama saya gitu. Cuman yang permasalahan satu itu tidak dibahas gitu.
0: Permasalahan apa?
3: Yang pembagian fee itu tidak dibahas.
0: Dia ngasih Anda 500 juta tapi dia bilang hutang.
3: Yang 500 juta kan sudah tidak ada kabarnya gitu. Terus dia pinjam ke bank, dia pinjamin ke saya 500 juta bahwa ini hutang gitu.
0: Terus?
3: Nah, akhirnya saya terima karena kan secara urgensi proyeknya itu ya. Proyek yang kedua lagi. Setelah berjalan waktu, suaminya meninggal, terus dia juga meninggal, Pak Ustadz.
0: Dia juga meninggal.
3: Otomatis hutang di bank itu sudah close, asuransi sudah tercover gitu. Nah terus akhirnya dari pihak keluarga yang pinjam di bank itu, dia menghubungi saya bahwa saya katanya ada utang gitu. Padahal ini tidak ada kaitan dengan familinya gitu Pak Ustaz. Akhirnya karena saya tidak mau ribut gitu Pak Ustaz, saya dibilang sama dia, saya pernah ada suatu perjanjian dengan almarhum, ya kan. Terus almarhum juga pinjam uang ke bank gitu kan. Dan dia kayaknya tidak mau tahu gitu Pak Ustaz. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya dengan terpaksa ya Pak Ustaz ya. Akhirnya kita membuat suatu perjanjian. Baru pertama kali ini perjanjian dari pihak ahli waris itu.
1: Bisa dipersingkat Pak inti pertanyaannya.
3: Maksud saya, apakah ini sah atau tidak gitu Pak Ustaz?
0: Sah?
3: Sah atau tidak gitu.
0: Uang yang Anda terima?
3: Saya buat perjanjian bahwa saya akhirnya saya punya utang gitu dengan Anda ahli warisnya.
0: Berhutang kepada dia 1 juta. Yang uang yang tadi, yang uang Anda anggap hilang.
3: Ya hilang.
0: Ya sah lah. Karena Anda anggap dia tidak bayar, Anda ikhlaskan begitu?
3: Tidak saya ikhlaskan. Cuman saya pernah bertanya berkali-kali, saya minta perhitungannya gitu. Dianya enggak, ya istilahnya ingkar lah Pak Ustaz.
0: Wallahualam. Anda kalau ada saksi atau bukti-bukti yang kuat, tentu hak Anda untuk Anda mempertahankan hak Anda. Tapi kalau nggak ada ya Anda akan dizolimi dia, ya udah.
3: Ya.
0: Bayarkan aja.
3: Siap.
0: Nanti di akhirat urusannya.
3: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Allahumma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cuman masalahnya ini saudaranya. Memang dia punya wasiat dari yang meninggal untuk menguruskan harta yang meninggal.
3: Wallahualam Pak Ustaz, karena
0: kalau Anda datang Kita datang sebagai apa? Debt collector, sebagai kuasa, mana surat kuasanya?
3: Tidak ada.
0: Kalau enggak ada, ngapain Anda terima?
3: Kenapa?
0: Kenapa Anda terima dia? Anda tidak berkompeten di bidang ini. Tidak ada urusan saya. Saya enggak pernah berurusan dengan Anda. Tapi kalau anak laki-lakinya yang datang, itu masih bisa Anda terima?
3: Tidak ada. Dia tidak punya anak. Yang mendatangkan adalah adiknya.
0: Ya lihatlah, kalau dia ahli waris berarti bisa mewakili.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Akhi, kita terima satu telepon yang sudah menunggu, baik kita angkat. Halo, silakan. Ya, silakan kami berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543. Untuk pemirsa roja yang ingin bertanya, silakan. Ya, halo. Baik, satu kesempatan kami sambil menunggu ya. Silakan akhi yang ingin bertanya tadi, satu, fadhol.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
4: Ini terkait transaksi ekspor Ustaz.
0: Apa?
4: Transaksi ekspor.
0: Ekspor.
4: Yang saya ketahui untuk pembayarannya itu umumnya menggunakan dua ya Ustaz. Yang pertama
0: menggunakan
4: dua metode, dua cara. Yang umum yang pertama metode LC, letter of credit, yang kedua itu DP dulu, Ustaz.
0: DP dulu.
4: Namun untuk case yang saya tanyakan ini, saya belum pegang barangnya, belum punya barangnya, cuma saya tahu ada pembeli di sana, calon pembeli, terus saya tawari, saya bisa membantu mencarikan dan mensuplai yang Anda butuhkan, tapi saya masih belum punya barangnya. Nah, yang saya tanyakan itu untuk dua pembayaran tersebut, apakah boleh apa enggak ya Ustaz? Yang pertama, yang LC tadi, calon pembeli yang di luar tadi itu udah mentransfer pembayarannya lunas, tapi belum saya terima Ustaz, masih transit dulu di bank. Pembayaran tersebut bisa saya terima setelah saya melakukan pengiriman barang. Untuk yang kedua,
0: Anda impor apa ekspor?
4: Ekspor, Ustaz.
0: Setelah Anda terima barang?
4: Jadi pembeli yang di sana itu membayar dulu uangnya, tapi belum saya terima, masih mampir dulu di bank.
0: Iya, kapan uang itu cair? Anda terima kapan? Setelah barang?
4: Setelah barang saya kirim.
0: Anda kirim itu betul. Tadi setelah barang Anda terima tadi.
4: Oh. Maaf.
0: Nah, itu pusing saya.
4: Setelah barang saya kirim, Ustaz.
0: Anda kirim walaupun belum diterima dia?
4: Iya.
0: Di kapal diambil begal, dibom sama mana-mana, tetap dia bayar?
4: Iya, jadi ketika saya kirim itu kan kapal menyerahkan bukti bahwa barang ini akan diserahkan ke pihak ini, gitu, Ustaz. Jadi bukti dokumen dari kapal itu saya bawa ke bank untuk pencairannya itu.
0: Sudah di shipping langsung bisa cair itu?
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa boleh apa tidak?
4: Iya.
0: Uangnya terima? Boleh.
4: Boleh.
0: Itu uang penjualan, uang hak Anda.
4: Oh, iya. Terus untuk yang kedua, kalau
1: misalnya... Cukup satu ya, Cukup satu ya.
4: Oh iya.
1: Sudah maghrib, nanti kita sambung
4: Jazakallah
1: lagi.
4: Khairan.
0: InsyaAllah, kapan waktu kita sambung akhir. Da'u azan.
1: Jazakallah khair warakallahu fiik dan mohon maaf keterbatasan waktu yang ada dan kita persiapan untuk kajian berikutnya. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan, silakan Ustaz.
0: Ya. Wani wa khawati fillah. Para ulama kita sudah melakukan maksimal kemampuan mereka untuk menggali kaidah dan hukum Allah Azza wa Jal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara hasil dari usaha mereka, kalau terjadi perbedaan pendapat, tidak mungkin semuanya benar. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Tapi semuanya berpahala, iya. Ya, maka bila ada pendapat lemah yang para ulamanya berpahala, tapi kita untuk mengikutinya tentu tidak pada tempatnya. Kalau pendapat itu lemah, ada yang lebih kuat. Ya. Sehingga kita tidak hanya bertaklid buta dengan salah satu pendapat saja. Sampai pun tadi ulama mazhab pribadi, ya, yang pendapatnya lemah dalam masalah riba fadl dan riba nasi'ah, para ulama di mazhab itu sendiri pun banyak yang keluar dari pendapat tersebut kepada pendapat yang lebih kuat. Ya, begitu kita para penuntut ilmu mempelajari kitab para ulama. Ini bukan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita beranjak walau satu jengkal pun. Tapi ini interpretasi atau apa yang dipahami para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, mungkin betul, mungkin salah. Ya, seperti yang telah kita jelaskan, semoga dengan begini Allah Azza wa Jal menyayangi kita dan selalu memberkahi amal kita dan membawa kita ke dalam surganya. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam format rekaman pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila bayani masaili dalil talib, ilmu dasar dalam bab jual beli berkaitan dengan riba dalam jual beli. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dan kita pun terhindar dari riba. Allahumma amin. Saat ini pukul 21.42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di Surat Al-Mumtahana dengan nomor urut surat ke-60. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
7: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
8: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
9: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
6: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.

0: alaihi wasallamuh telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalam.

0: athama.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah, dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
0: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika melihat kotak infak masjid ini, saya jadi teringat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali mali." Anak manusia mengatakan, "Hartaku, hartaku." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahallaka ya bani Adam min malika illa ma akalta au fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Artinya, wahai anak Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan? Kemudian itu akan habis. Atau yang engkau pakai? Kemudian itu akan hancur. Atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Dari hadis ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Adapun harta kita yang kita simpan-simpan, yang ada di rekening kita, yang ada pada box penyimpanan kita, itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris kita. Harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda tentang harta. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaihi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain, menyimpan-nyimpan? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar." Sesungguhnya hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah, itu bukan harta kita, bukan atas nama kita, tapi atas nama ahli waris kita. Kalau kita meninggal, kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan memilih mana harta yang Anda simpan. Apakah itu harta ahli waris Anda atau harta Anda? Dan harta Anda adalah yang Anda jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Muntayan mutiara nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'anhu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii' an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
11: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Moja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعد آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas anugerah pilihan dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali tergerak untuk melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama bahwasanya seorang muslim kadang-kadang jatuh dalam maksiat. Maka petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini adalah hendaknya kita segera mengikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dan maksiat atau dosa yang pernah terjadi. Baik itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penghapus dosa yang paling lengkap dan paripurna. Juga bisa dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla meskipun tidak disertai dengan taubat. Dan ini sudah kita kaji bersama, merupakan salah satu amalan yang bermanfaat. Bisa jadi seorang muslim sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia belum bertaubat kepadanya karena dia sudah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan soleh, baik yang berupa kafarah yang telah ditentukan karena dosa dan maksiat atau kesalahan tertentu. Dan ini yang sudah kita kaji pada halaqah yang ketiga. Adapun hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan berpindah kepada halaqah yang keempat tentang amalan-amalan soleh kategori kedua, yaitu amalan-amalan soleh yang tidak terikat, yang mutlak. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kafarah-kafarah yang muqayyadah, kafarah yang sudah ditentukan bentuknya, amal soleh yang sudah ditentukan wujudnya, dan juga disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang telah ditentukan juga. Hari ini kita akan berpindah kepada jenis amal soleh yang kedua, yaitu yang tidak ditentukan, yaitu yang mutlak. Tidak ditentukan artinya bisa amal soleh apa saja. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, وَإِمَّا الْكَفَّارَاتُ الْمُطْلَقَةِ. Jadi amal soleh itu bisa berupa kafarah yang sudah ditentukan, bisa juga berupa kafarah yang tidak ditentukan atau dikenal dengan istilah mutlaqah. Mutlaqah artinya tidak ditentukan, sedangkan muqayyadah artinya sudah ditentukan. Ya, ini kata beliau, kama qala Hudzaifah li Umar, sebagaimana perkataan Hudzaifah kepada Umar bin Khattab. Yani Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, fitnatul rajuli fi malihi, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi, yukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah wal-amru bil-ma'ruf wal-nahyu 'anil munkar. Fitnah seorang pria yang terjadi pada keluarganya, hartanya dan anaknya itu dihapuskan oleh salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksud beliau adalah kesalahan-kesalahan seorang hamba, seorang muslim yang berhubungan dengan keluarganya, anak-anaknya atau hartanya, ini bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh, apapun amal soleh itu. Maka kesalahan-kesalahan seorang muslim yang berupa melakukan dosa karena memenuhi tuntutan salah satu anggota keluarganya, dan karena dia sangat cinta dengan anggota keluarganya ini, dia tidak bisa mengatakan tidak. Padahal untuk mewujudkan tuntutan dan keinginannya, dia harus jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kesalahan berupa teledor dalam menunaikan hak salah satu anggota keluarga, atau kesalahan dalam membagi hak atau nafkah, kesalahan dalam ketidakadilan dalam memberikan hibah kepada anak-anak misalnya. Kemudian juga terlena dengan harta. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini bisa digugurkan dan dihapuskan oleh amalan-amalan soleh berupa sholat, puasa, sedekah atau zakat, kemudian juga amar ma'ruf yaitu mengajak kepada kebaikan, dan An-nahyu 'anil munkar, yaitu mencegah orang dari kemungkaran. Ya, ini adalah perkataan Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diucapkan kepada salah satu sahabat paling utama, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan demikian mereka saling mudzakarah, saling menasihati, saling mengingatkan dengan ilmu yang telah sampai kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ada yang lebih junior tapi menyampaikan hadis kepada yang lebih senior. Kenapa? Karena belum tentu yang lebih senior pernah mendengarnya. Yang pernah mendengarnya pun juga bisa jadi lupa, maka mereka butuh untuk diingatkan. Maka di sini ada petuah dari Hudzaifah bin Al-Yaman yang lebih junior kepada Umar bin Al-Khattab yang lebih senior dan bahkan lebih utama. Ya, jadi inti dari nasihat beliau ini adalah bahwasanya kesalahan-kesalahan seorang muslim yang berhubungan dengan urusan keluarganya, anak-anaknya dan hartanya, ini bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh. Dan amal-amal soleh di sini mutlak, tidak ditentukan apa saja. Yang disebutkan di sini ada 5, ini sekedar contoh saja. Kemudian kesalahannya juga tidak spesifik, tidak disebutkan misalnya kesalahan A, B atau C, tapi kesalahan apa saja. Semua yang berhubungan dengan keluarga, harta, anak-anak, ini tentunya banyak sekali, mencakup banyak sekali dimensi kesalahan. Ini semuanya bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh apapun itu, termasuk 5 yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, dan hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran, juga oleh hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang penghapusan dosa dengan amal-amal soleh. Baik penghapusan dosa dengan sholat 5 waktu, kemudian dengan sholat Jumat, kemudian dengan puasa, haji, juga amalan-amalan yang lain. Nah, poin ini beliau merujuk kepada sebuah hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir." Jadi salat yang 5 waktu, sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang berikutnya, ini bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara hal-hal yang disebutkan ini, jika dosa-dosa besar dihindari. Allahu Akbar. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan simpul-simpul amal soleh kepada umat Islam, yang kalau mereka berpegang teguh pada simpul-simpul ini, menjaganya, maka mereka insya Allah akan ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan simpul-simpul ini adalah amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini adalah solat fardu yang wajib atas setiap pribadi muslim setiap hari. Kalau dia menjaga solat 5 waktu ini, maka dosa-dosa yang terjadi di antaranya adalah bisa dihapuskan dengan solat 5 waktu ini. Jadi kalau seorang muslim menjaga amal-amal ini, menjaga 5 waktu solat ini, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa, karena setiap dia berdosa maka dosanya digugurkan oleh salat 5 waktu yang dia jaga. Dan ini adalah penghapus dosa yang sifatnya harian. Setiap hari kita berjumpa dengan salat 5 waktu ini. Begitu juga dengan sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang lain. Dan ini adalah penghapus dosa mingguan. Kalau kita menjaga sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang lain, tidak kita tinggalkan, kecuali kalau sedang punya uzur, maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dan menghapuskan serta memaafkan dosa-dosa kita yang terjadi di antara satu sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lain. Maka ini adalah simpul amalan pekanan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi juga menambahkan dengan simpul-simpul amalan tahunan. Ketika beliau mengatakan wa ramadhanu ila ramadhan, ya, puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Jadi dosa-dosa setahun, ya, dosa-dosa setahun yang terjadi antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau seorang muslim menjaga simpul amalan tahunan ini dengan berpuasa pada bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan berikutnya terus sedemikian rupa. Maka ini adalah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang muslim menjaga simpul-simpul amalan harian, pekanan, kemudian tahunan ini, maka semua dosa yang dia lakukan insyaAllah akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab amalan-amalan yang sederhana dan cukup ringan, yang bahkan sebagian besar kita insyaAllah sudah menjaganya selama ini. Ya, sebelum kita mendengar hadis ini pun kita atau banyak dari kita alhamdulillah sudah terbiasa menjaga sholat lima waktu, sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Karena alhamdulillah orang tua kita, keluarga kita sudah membiasakan kita untuk melakukan hal ini sejak kita kecil. Maka ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Kita barangkali tidak menyadari bahwasanya ternyata menjaga amal-amal soleh yang sudah biasa kita lakukan, yang insya Allah untuk mempertahankannya pun juga relatif lebih mudah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah terbiasa dan terlatih dan merasakan sakit kalau kita meninggalkan ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban kita ini. Kita mungkin baru menyadari bahwasanya ternyata dia memiliki keutamaan yang luar biasa, bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara sholat lima waktu ini, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Tapi dengan syarat yang disebutkan di akhir hadis, idzajtunibatil kabair. Kalau kita meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar. Dari catatan di akhir hadis ini, para ulama menjelaskan bahwasanya, para ulama menyimpulkan bahwasanya yang bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, maka dia hanya bisa dihapuskan dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar. Dosa kecil bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh, sedangkan dosa besar hanya dihapuskan dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah bedanya. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya apa yang masyhur dan dijelaskan oleh para ulama ini adalah penjelasan secara global. Dalam arti, memang ketika membahas secara global, maka sebagian ulama akan mengatakan begitu. Jadi, yang bisa dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika mereka merinci, mereka menjelaskan bahwasanya memang secara jins, ya, secara jinsul amal dari sisi amal, dari sisi dosa kecil, ya, dari sisi amalan sebagai jins, ya, sebagai jinsul amal, maka ini tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Tapi kalau kita berbicara secara lebih terinci, kita memperinci permasalahan ini, kita akan temukan bahwasanya para ulama mengatakan ada sebagian amalan dengan karakteristik tertentu. Ada sebagian amalan dengan sifat tertentu yang bisa menghapuskan dosa besar sekalipun. Misalnya, amal soleh yang memang manfaatnya sangat besar. Bermanfaat dengan manfaat yang sangat besar. Ini kata para ulama, bisa menghapuskan dosa yang besar sekalipun. Atau amal soleh yang seorang hamba melakukannya dengan keikhlasan yang luar biasa tinggi. Atau amal soleh yang seorang hamba melestarikannya, menjaganya untuk waktu yang sangat panjang. Maka amal-amal soleh dengan karakteristik seperti ini memiliki nilai plus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa menghapuskan dosa besar. Apalagi kalau pelakunya, orang yang melakukan amalan-amalan soleh ini, tidak memiliki dosa yang banyak. Dia tidak memiliki dosa kecil yang banyak. Dia sedikit melakukan dosa kecil, dan misalnya pernah sekali jatuh dalam dosa besar misalnya. Maka yang seperti ini, kondisi seperti ini bisa dihapuskan dengan amal soleh dengan karakteristik istimewa seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh guru kami, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaidi Ahfidhullah Ta'ala dalam syarah beliau untuk kitab ini. Ya baik, barangkali sebagian dari kita kemudian mengatakan, bukankah amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang mudah dan sudah biasa kita jaga selama ini? Salat lima waktu, kemudian salat Jumat, puasa Ramadan. Banyak dari umat Islam yang sudah terbiasa menjaga amalan-amalan ini. Karena memang semuanya adalah amalan-amalan yang wajib. Jawabannya iya, memang seperti itu. Banyak dari kita yang sudah menjaganya, tapi ingat bahwasanya di luar sana juga ternyata masih banyak orang yang berafiliasi ke Islam, memiliki kartu identitas Muslim, mengucapkan syahadatain, tapi banyak dari mereka yang belum menjaga sholat lima waktunya. Sebagian dari mereka dengan mudah meninggalkan sholat Jumat, tidak menjaga Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Kita juga pada bulan Ramadan, ya sangat ironis sekali, masih melihat banyak umat Islam yang pada siang hari tidak berpuasa, padahal mereka tidak punya uzur untuk meninggalkan puasa. Maka tetap mereka yang sudah menjaga sholat lima waktu, menjaga sholat Jumat dan tidak meninggalkan kecuali karena uzur, menjaga puasa Ramadan kecuali karena uzur juga baru dia meninggalkannya, maka mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ini adalah anugerah besar yang barangkali karena sudah terbiasa kita juga tidak merasakannya. Tapi hadis ini mengingatkan kita bahwasanya itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya selama ini. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat itu, dan insyaallah ya hadis ini menunjukkan, hadis riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya insyaallah kalau kita menjaga simpul-simpul amalan ini. Simpul amalan harian yaitu salat lima waktu. Kemudian simpul amalan pekanan yaitu salat Jumat, dan simpul amalan tahunan yaitu puasa Ramadan, maka insyaallah kita bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan hisab yang ringan, karena semua amal soleh yang sudah kita jaga dan kita laksanakan itu sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara amalan-amalan tersebut. Maka sekali lagi ini adalah sebuah kesyukuran dan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Ya, kemudian beliau juga menambahkan ya, di samping salat lima waktu, kemudian salat Jumat, puasa, juga haji. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu." Barang siapa yang haji kemudian dia di sana tidak rafath, ya tidak bersenggama, tidak melakukan ucapan-ucapan buruk, kemudian kemudian juga dia tidak fasik, tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia pulang dalam keadaan seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Ya, haji mabrur itu membuat seorang yang melakukannya pulang dalam keadaan tanpa dosa. Allahu Akbar. Ini juga anugerah untuk mereka yang pernah melakukan ibadah haji dan diberikan taufik untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur dari ibadahnya itu. Juga amalan-amalan lain yang tentang keutamaannya dikatakan, man qala kadza wa amila kadza ghufira lahu. Amalan-amalan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, barang siapa yang mengatakan demikian atau melakukan demikian, diampuni dosanya. Au ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, atau pelakunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang paling masyhur misalnya adalah puasa Ramadan. Ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Juga hadis yang mirip yang sering kita dengar juga di mimbar-mimbar Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam

kitab-kitab yang lain yang banyak sekali. Ada banyak amal soleh yang disebutkan di sana dan disifati oleh Nabi Muhammad SAW bisa menghapuskan dosa. Ya, pelakunya diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Misalnya mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita selesai makan. Kita juga banyak yang sudah terbiasa untuk mengucapkannya. Dan ternyata zikir yang sederhana ini juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa membuat pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita semakin bersemangat untuk menjaga zikir-zikir seperti ini. Juga zikir saat kita memakai pakaian yang baru. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur karena mendapatkan pakaian, diberikan rezeki berupa pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mensyukurinya dalam hati, kemudian mensyukurinya dengan lisan kita juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka dengan begitu diampuni dosa-dosa kita, walhamdulillah. Mudah, simple, tapi faedahnya sangat besar sekali. Juga amalan lain adalah memandikan jenazah, kemudian menutupi aib jenazah yang kita mandikan. Ini juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, membuat pelakunya diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ya, kita kadang-kadang memandikan jenazah, dan saat memandikannya kita mendapatkan aib di situ. Maka hendaknya kita menutupinya. Jangan disebarkan, itu adalah aib saudara kita yang sudah meninggal, dan kalau kita mau menutup aib dia dan tidak menyebarkannya, nah, ini adalah amalan yang sederhana. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya itu menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Juga sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang berbuat maksiat. Ya, beliau bersabda, "Ma min muslimin yudhnibu dhanban fayatawadha'u fayuhsinul wudhu fayusalli rak'ataini fayastaghfirullah illa ghufira lahu." Tidaklah seorang muslim berbuat dosa, kemudian dia berwudu dengan baik, kemudian dia salat 2 rakaat dan beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia akan diampuni. Ya, ini adalah salat yang kemudian dikenal dengan salat taubat. Jadi ini termasuk amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini semuanya kita jelaskan, semuanya kita kupas dalam rangka menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan akan menghapuskan. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi kebaikan ini bisa berupa taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian bisa berupa istighfar tanpa taubat kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan yang sudah ditentukan, yaitu kafarah yang telah dijelaskan secara khusus dan spesifik, dan yang keempat adalah amalan-amalan soleh yang tidak disebutkan secara spesifik. Ini semuanya bisa menghapuskan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian beliau menjelaskan, ketahuilah bahwasanya memperhatikan hal ini, yakni memperhatikan penghapusan dosa dengan melakukan kebaikan setelah keburukan. Ketahuilah bahwasanya hal ini adalah hal yang paling dibutuhkan oleh manusia. Manusia sangat

0: melakukan hal ini, dia harus sering-sering berbuat baik untuk menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Kenapa? Fa innal insana min hini yablugh. Karena seseorang itu sejak dia baligh, terutama pada zaman-zaman belakangan ini, kata beliau, ya beliau hidup pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, lahir tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi beliau berbicara tentang keadaan zaman beliau, apalagi dengan zaman kita yang lebih jauh lagi dari kenabian. Ya, jadi orang sangat butuh untuk memperbanyak kebaikan yang bisa menghapuskan keburukannya, mengikuti keburukan dengan kebaikan, mengikuti dosa dengan amal soleh. Karena seorang manusia itu sejak dia balik, terutama pada zaman-zaman belakangan ini yang merupakan zaman fatrah yang jauh dari kenabian, di mana zaman ini mirip dengan zaman jahiliyah dari beberapa sisi. Jadi zaman kita ini sama juga karakteristiknya sama dengan zamannya Ibnu Taimiyah, yang beliau berjarak 8 abad dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kenabian terakhir. Sementara kita berjarak hampir 15 abad dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah zaman fatrah. Jadi selama 15 abad tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman fatrah seperti ini mirip dengan zaman jahiliyah dahulu dari beberapa sisi. Ya, kita mengetahui dahulu misalnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa itu hidup kira-kira pada tahun 300 Masehi. Ya. Pada tahun Masehi di awal ya, di maksud saya Nabi Isa alaihi salam hidup pada awal tahun Masehi. Ya, karena tahun Masehi ini dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa itu ada hampir 600 tahun. Maka kalau Ibnu Taimiyah mengatakan zaman beliau dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fatrah yang jauh dari masa kenabian, sehingga mirip zaman jahiliyah, maka wajar antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 600 tahun. Kemudian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Taimiyah ada 700-800 tahun. Nah, kita lebih jauh lagi antara kita dengan zamannya Ibnu Taimiyah juga 700-an tahun. 7 abad. Ini adalah fatrah yang sangat panjang. Maka fatrah atau terputusnya kenabian yang dalam waktu yang sangat lama ini juga membuat zaman tersebut menjadi mirip dengan zaman jahiliyah, yang di zaman itu diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah mengetahui betapa buruk kondisi zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang terbiasa dengan maksiat-maksiat, bahkan maksiat-maksiat terbesar ya, berupa syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa'dul banat ya, menguburkan para gadis dan perawan, atau menguburkan bayi-bayi perempuan, dan juga berzina di dalam Ka'bah. Ya, ini semuanya adalah dosa-dosa besar yang kita pernah dengar pada zaman jahiliyah. Dan zaman-zaman belakangan ini yang jauh dari masa kenabian juga memiliki kemiripan dengan masa jahiliyah. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya seseorang yang tumbuh di antara para ulama dan para agamawan, kadang-kadang masih ternodai dengan perkara-perkara jahiliyah, bahkan banyak perkara jahiliyah, maka bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari para ulama dan agamawan? Ya, jadi maksud beliau adalah bahwasanya di zaman fatrah yang mirip dengan zaman jahiliyah karena jauhnya dari masa kenabian, maka tentang orang yang hidup berdekatan dengan para ulama dan para agamawan, para ahli ibadah, kadang-kadang mereka masih ternodai dengan perkara-perkara jahiliyah berupa dosa-dosa dan maksiat. Maka bagaimana dengan mereka yang hidupnya tidak di sekeliling para ulama, tidak di sekeliling para agamawan dan para ahli ibadah? Tentunya lebih parah lagi. Kemungkinannya untuk jatuh dalam maksiat lebih besar lagi. Jadi kalau yang hidup dan bergaul dengan para ulama dan agamawan saja masih tidak selamat dari dosa-dosa dan perkara-perkara jahiliyah, maka bagaimana dengan mereka yang tidak hidup di tengah-tengah para ulama dan tidak bergaul dengan para agamawan dan para ahli ibadah? Maka tentunya mereka lebih butuh dengan amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan, karena peluang terjadinya dosa pada mereka lebih besar lagi. Jadi itulah kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskannya. Kita tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Ya, kondisi ideal adalah kondisi di mana kita belum jatuh dalam dosa. Maka di situ berlaku sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Tapi kadang-kadang kondisi ideal ini tidak ada di depan mata kita. Kita berada pada kondisi yang tidak ideal, yaitu ketika kita sudah berusaha jatuh dalam maksiat, ketika kita sudah berusaha untuk menghindari maksiat, ternyata kadang-kadang masih jatuh juga. Maka disinilah kita butuh plan B, rencana B. Nah, inilah plan B atau rencana B. Rasulullah SAW, beliau memberikan petuah kepada mereka yang jatuh dalam maksiat, meskipun sudah berusaha untuk menghindari maksiat, agar mereka segera bangkit. Jangan lama-lama berkubang di situ. Segera ingat Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepadanya, taubat kepadanya, atau mengamalkan amalan-amalan soleh yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Mengikuti keburukan dengan kebaikan. Maka disinilah kita merasakan betapa pentingnya, betapa mencakupnya, betapa syamilnya, betapa komprehensifnya, betapa jami'nya nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillaha haithuma kunta wa adbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, kemudian boleh menjelaskan, dan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudhdhati bil-qudhdhah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Ya, beliau mengatakan niscaya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Niscaya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian dengan sama persis, sepotong demi sepotong, sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, maka kalian juga akan masuk juga. Kalian juga akan masuk ke dalam lubang itu. Dhab adalah sejenis binatang melata yang biasa ditemui oleh penduduk Madinah di gurun-gurun Madinah, atau bahkan di kebun-kebun mereka biasa ditemukan yang namanya dhab. Orang biasa menerjemahkannya dengan biawak, tapi ini tidak benar karena keduanya berbeda sama sekali. Ya, fisiknya berbeda, ukurannya berbeda, bentuknya berbeda, makanannya berbeda. Maka ini namanya dhab, ya, dan halal dimakan meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memakannya. Beliau mengatakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka, orang-orang sebelum kalian, masuk ke dalam lubang dhob, niscaya kalian juga akan masuk juga. Nah, lubang dhob ini dikenal memiliki lubang yang berliku-liku. Ya, dia lubangnya bukan lubang yang dekat, yang lurus, tapi lubangnya dalam dan berliku-liku. Artinya kalau seandainya orang-orang sebelum kita yang melakukan kesalahan dan maksiat, perkara jahiliyah dengan berbagai bentuknya yang macam-macam, maka umat Islam juga akan mengikutinya. Nah, ini adalah sebuah kejadian di masa yang akan datang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Niscaya kalian akan ikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzzah. Ya. Sepotong demi sepotong dan sangat mirip. Al quzzah itu artinya memotong atau potongan. Jadi al-qudzah artinya adalah memotong bulu burung atau ayam atau yang semacamnya, binatang piaraan, dengan bentuk sama persis, dengan ukuran sama persis. Itu namanya al-qudzah. Jadi maksudnya adalah kita mengikuti jalan mereka dengan sama persis, sangat mirip. Sepotong demi sepotong, satu potongan dengan sama satu potongan, bentuknya sama, ukurannya sama. Ya. Al-Qudzah bil-Qudzah ini adalah sebuah perumpamaan yang dipakai untuk menjelaskan kemiripan dua hal. Jalan orang-orang sebelum kita dengan jalan kita umat Islam yang tasyabbuh dengan mereka itu sangat mirip. Maka disebutkan hadwal qudzati bil-Qudzah. Ya, sepotong dengan sepotong. Artinya mirip sekali. Potongannya sama, ukurannya sama. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhob yang berliku-liku, kalian juga akan mengikutinya. Kalian juga akan masuk juga ke dalam lubang seperti itu. Maka kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah al-Yahudu wal-Nasara. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, faman. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Yang saya maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya umat Islam akan meniru umat Yahudi, akan meniru umat Nasrani dengan sangat persis, meniru budaya mereka, meniru agama mereka. Dan itulah yang sudah banyak terjadi pada zaman kita ini. Kita melihat ada sebagian umat Islam yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah dengan Uzair, juga dengan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian banyak dari umat ini yang juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan nyanyian dan musik. Ada di antara umat ini yang melakukan peringatan-peringatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan bagian dari agama kita. Ada juga yang mengakali agama ini, aturan-aturannya dia pelintir-pelintir. Kemudian banyak juga umat Islam yang beribadah tanpa dasar ilmu. Ada juga di antara mereka yang berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW, berlebihan dalam memuji, padahal beliau melarang hal itu. Beliau dengan tegas mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, sebagian dari umat Islam mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat ketuhanan, seolah-olah beliau adalah Tuhan yang kedua. Wal'iyadzu billah. Yaitu ada dan terjadi. Dan ada juga di antara umat Islam yang tidak mengamalkan ilmu mereka setelah mereka belajar. Maka ini yang saya sebutkan barusan adalah fenomena yang dengan mudah kita temukan di saf umat Islam. Padahal ini adalah ciri dan amalan yang dulu pernah terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi sudah banyak dari umat Islam yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan ini, dan ini adalah bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa al-quzzati bil-quzzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Iya. Wahai Rasulullah, apakah mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, dan hadis ini, hadis yang baru disampaikan, bahwasanya umat Islam akan mengikuti jalan kaum Yahudi dan Nasrani dengan mirip dan sama persis, dengan mirip bahkan sama persis, maka ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudhtum kalladhi khadhu. Sekali lagi, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudhtum kalladhi khadhu. Surat At-Taubah ayat 69, yang artinya adalah, maka kalian menikmati dunia, kalian menikmati bagian kalian dari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka dari dunia ini, dan kalian membicarakan kebatilan sebagaimana mereka dulu telah membicarakan kebatilan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menyinggung, inilah yang terjadi pada umat Islam di zaman beliau. Ayat ini konteksnya adalah orang-orang munafik, tapi juga bisa berlaku umum untuk umat Islam yang lain. Ya, karena ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang munafik. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim. Maka kalian menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Ini bagian dunia. Ini berbicara tentang nikmat syahwat. Ya, kalian jatuh dalam dosa-dosa yang berhubung dengan harta, wanita, dan tahta. Ini semuanya adalah representasi dari syahwat. Dosa dalam tahta, misalnya menghalalkan segala cara untuk bisa meraih jabatan. Dosa yang berhubungan dengan wanita adalah zina. Dosa yang berhubungan dengan harta adalah riba atau mencuri atau merampok. Ya, ini semuanya adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan syahwat. Jadi potongan pertama ayat ini adalah menyerupai kaum terdahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dalam urusan syahwat. Tapi tidak hanya berhenti di situ, umat Islam juga meniru mereka dalam urusan syubhat. Yani yang dimaksudkan oleh potongan kedua ayat ini, wa khudhtum kalladhi khadhu, dan kalian telah membicarakan kebatilan, kalian telah mempercakapkan kebatilan sebagaimana mereka dahulu mempercakapkan atau membicarakan kebatilan. Yang dimaksud di sini adalah syubhat. Jadi bid'ah-bid'ah pemikiran, akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan akidah yang beliau ajarkan. Ini semuanya adalah syubhat, dan banyak umat Islam yang juga sudah jatuh dalam kesalahan ini sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukannya. Ya, maka inilah kondisi akhir zaman. Kondisi fatrah yang jauh dari kenabian, maka kondisi seperti ini sangat berpotensi untuk terjadi banyaknya maksiat di antara umat Islam, dan juga maksiat-maksiat berupa mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam waspada dengan fitnah, syubhat dan syahwat ini, karena sudah semakin merajalela, semakin banyak, semakin mudah kita temui, bahkan di tempat-tempat ibadah umat Islam. Ya, begitu mudah kita menemuinya. Maka hendaknya kita waspada, kita hati-hati, dan kalau kita jatuh pada sebagian kesalahan ini, hendaknya kita segera bangkit, segera bangun dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, atau dengan beristighfar, atau dengan melakukan amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan itu, sebagaimana petuah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Uadbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ya baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Fadzakallahu ta'ala Ustaz. Dan pemirsa serta pendengar Radio Roja, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan dan bertanya terkait dengan materi sore hari ini, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Baik, kita akan terima dari itu terlebih dahulu, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Ibu Nuria Salah Benda.
1: Dengan Ibu, taib, mohon maaf. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya.
2: Ustaz, kalau Ustazah di sini, kalau siang itu baca surat Al-Waqi'ah, kalau malam baca Al-Mulk, kalau subuh tuh baca Ar-Rahman, itu ada dalilnya enggak Ustaz ya?
1: Baik, itu saja pertanyaannya.
2: Baik. Terus kalau misalkan ada dalilnya dan tidak, apa sih kegunaannya atau keutamaannya gitu Ustaz?
1: Baik, baik. Jazakallahu khair, kita akan simak jawabannya. Baik, silakan Ustaz, tafadhol.
0: Ya baik, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita semuanya dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an, kemudian juga mentadaburinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengamalkannya. Ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan ya, dengan keutamaan, kemudian fadilah ya, atau rahasia yang ada di balik surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu, maka ini membutuhkan dalil ya, dalil khusus baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang keutamaan surat-surat yang disebutkan tadi ya, saya tidak ingat ya secara spesifik saat ini, maka saya maaf tidak bisa menjawabnya untuk kali ini, dan insyaallah bisa ditanyakan kepada yang lain atau kita bisa jawab pada pertemuan yang selanjutnya biiznillah ta'ala. Ya, Allahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas pencerahan dan juga jawabannya, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
3: Ini dengan Ibu Esa. Mau tanya nih.
1: Silakan. Ustaz. Silakan Ibu Eva.
3: Masalah apa? Salat witir ya.
1: Nah.
3: Itu kan kalau kita salat tahajud malam itu kan minimal 11 rakaat. Terus kalau kita seandainya salat witir itu dibiasakan sebelum tidur 3 rakaat, terus nanti baru 8 rakaatnya setelah bangun gitu. Apa itu boleh gitu?
1: Baik. Itu saja Ibu Eva.
3: Ya betul.
1: Nah. Kita akan simak jawabannya Bu. Jazakallahu khair.
3: Ya, makasih.
1: Sama-sama Ibu. Baik, silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Pada dasarnya salat witir adalah salat penutup salat malam ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahdukumul fajra falyutir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya terbit fajar, maka hendaklah kalian witir dengan 1 rakaat. Maka pada dasarnya witir adalah penutup solat malam, maka dia dijadikan di akhir solat malam. Namun mereka yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam, mereka boleh melakukan witir sebelum tidur. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Siatkan tiga hal, salah satunya adalah witir sebelum tidur. Kenapa beliau memberikan wasiat ini kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah adalah seorang penuntut ilmu. Beliau seorang perawi hadis yang sangat giat untuk mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada masa yang singkat 4 tahun pertemanan dan persahabatan beliau dengan Rasulullah SAW, beliau bisa menjadi perawi hadis paling banyak. Jadi beliau adalah seorang sahabat penuntut ilmu yang biasa banyak sibuk dengan urusan belajar di malam hari. Jadi setelah sholat isya beliau masih belajar, masih mencatat, masih meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, menyimpannya. Maka kondisi beliau ini membuat beliau dikhawatirkan tidak bisa bangun malam. Maka untuk mereka yang seperti ini kondisinya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan mereka untuk witir sebelum tidur. Adapun mereka yang kemungkinan besar bisa bangun malam, ya, yang bisa istirahat setelah isya langsung misalnya, atau bisa punya istirahat yang cukup di malam hari, dan dia yakin atau kemungkinan besar dia bisa bangun di malam hari, maka yang terbaik baginya adalah witir di akhir malam. Nah, mereka yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam, sehingga akhirnya mereka witir dahulu sebelum tidur. Kemudian ternyata mereka bisa bangun malam, maka mereka tidak perlu untuk witir lagi. Jadi kalau merujuk kepada pertanyaan yang disampaikan oleh saudari penanya tadi, kalau dia sudah witir 3 rakaat sebelum tidur, nah, di malam harinya dia sholat 8 rakaat, apakah boleh? Ya, jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tapi kalau Anda sholat tahajudnya 8 rakaat, maka Anda tidak perlu menutupnya dengan witir, ya. Karena witirnya tadi sudah dilakukan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, La witrani fi laylah. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau Anda sudah melakukannya sebelum tidur, maka berarti itu sudah cukup. Tinggal tahajud saja. Adapun kalau Anda belum melakukannya sebelum tidur, maka sebaiknya Anda melakukannya di penghujung malam ketika Anda sudah menyelesaikan tahajud Anda. Ya, baik, demikian semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, jazakallahu khair, barakallahu fik. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp. Ya, baik, sudah masuk, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
4: Dari Amba Oleh, Tangerang Selatan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Nah.
4: Gini Pak Ustaz, saya kan suka dengar apa murotal Al-Quran di roja. Itu kalau sambil kerja, itu boleh nggak ya Pak Ustaz?
1: Baik, itu ya, saja Ibu.
4: Iya, ya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Dan kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya, wahai ya. "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Maka di antara adab yang diajarkan kepada kita saat mendengarkan Al-Quran adalah menyimaknya, mendengarkannya. Dan kalau kita bekerja dengan pekerjaan yang membutuhkan fokus, maka kita tidak bisa untuk menyimak Al-Quran sementara hati kita sedang fokus pada pekerjaan kita. Ya, maka jika pekerjaannya seperti ini, pekerjaan yang menuntut untuk fokus, maka sebaiknya tilawah Al-Qurannya dimatikan dulu. Nanti kita perdengarkan lagi saat kita senggang, kita bisa menyimaknya, bisa mendengarkannya. Misalnya ketika sedang pulang ya di mobil, atau ketika kita sedang kosong ya, kita ingin mendengarkan Al-Qur'an, menyimaknya. Ya, kecuali kalau ada orang lain yang sedang kosong dan senggang dan bisa menyimaknya. Jadi seperti itu. Adapun kalau pekerjaannya adalah berupa pekerjaan yang tidak membutuhkan fokus. Ada pekerjaan fisik ya, misalnya mencangkul atau memetik buah atau menebar ya, menebar benih ya, seperti yang dilakukan oleh para petani ya, sebagai contoh. Ini adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan fokus seperti fokus orang yang kerja di depan komputer, menghitung angka-angka, membuat surat. Keduanya berbeda. Nah, orang yang bekerja di sawah ini ya, dengan menanam benih, menyebar benih, kemudian memetik buah, dia bisa melakukan pekerjaan ini tanpa terganggu fokusnya pada Al-Quran. Ya, dia bisa memetik buah ya sambil dia menyimak Al-Quran, memperhatikannya, mentadaburinya, atau paling tidak menyimaknya ya, menyimaknya. Mungkin tidak tadabur, tapi kita bisa menyimak bacaan-bacaannya, karena sekedar menyimak itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, Allah taala tidak masalah kalau kita tetap memasang headset mendengarkan, atau kita memasang tape ya di pinggir sawah misalnya, yang bisa sampai kita dengar dan kita simak, karena pekerjaan seperti itu tidak membutuhkan fokus otak atau hati yang besar ya. Maka yang seperti ini kita masih bisa menjalankan perintah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Jazakallah khair Ustaz, barakallah fik. Dan kami angkat satu pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya, dan disebutkan dalam hadis yaitu ahlu kitab Nasrani dan Yahudi. Apakah maksud daripada hadis ini kaum muslimin akan berpindah agama ke agama mereka, atau hanya sebatas keyakinan dan amaliyah saja bentuk pengikutannya? Jazakallah khair dan mohon penjelasannya.
0: Ya, perlu dicatat ya, bahwasanya yang tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani hanyalah sebagian umat Islam saja. Tidak semua umat Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazaluna ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Masih akan ada satu kelompok dari umatku yang tegas dan konsisten di atas kebenaran. Ini sampai akhir zaman akan ada umat Islam yang seperti ini. Dan kita berharap kita termasuk bagian dari kelompok yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi yang tasyabuh dan jatuh dalam kesalahan adalah sebagian umat Islam. Dan bisa jadi mereka itu banyak. Nah, tingkat kesalahannya bisa berupa tasyabuh yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi bisa juga berupa berpindah agama. Karena sudah saking mirip ya, semakin mirip dari awalnya kecil, semakin besar, sampai akhirnya mereka tertarik untuk berpindah kepada agama Yahudi atau agama Nasrani, seperti yang kita lihat pada sebagian umat Islam. Ya, maka murtad itu adalah sebuah kemungkinan atau dan juga salah satu bentuk dari tasyabuh ini. Ya, jadi itu juga bisa terjadi dan merupakan salah satu bentuk tasyabuh. Tapi yang lebih banyak lagi adalah mereka yang tasyabuh dalam tata cara ibadah. Ya, tasyabuh dalam pemikiran, tasyabuh dalam syubhat-syubhat. Ya, meskipun kesalahan itu tidak sampai membuat mereka berpindah agama ke Yahudi atau Nasrani. Maka ini adalah dua bentuk tasyabuh ya. Yang pertama sampai 100% bahkan sampai pindah kepada agama mereka, dan ini lebih sedikit. Sedangkan yang lebih banyak adalah tasyabuh dengan mereka dalam tata cara ibadah, dalam pemikiran, meskipun tanpa meninggalkan ajaran agama Islam. Tapi itu tidak mungkin terjadi pada semua umat Islam, hanya sebagian saja. Maka hendaknya kita selalu waspada, senantiasa semangat untuk mempelajari agama Islam yang murni yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak jatuh dalam tasyabuh dengan ahlul kitab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fik. Dan saat ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, hari ini kita mempelajari penghapus dosa yang keempat, yaitu amal soleh yang tidak ditentukan. Jadi amal soleh yang sifatnya mutlak dan umum, dalam arti semua amal soleh bisa menghapuskan dosa apapun. Maka silahkan pilih amal soleh apa saja. maka itu insya Allah bisa menggugurkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya kita sangat butuh untuk terus memperbanyak kebaikan, karena kondisi zaman kita ini mirip dengan kondisi zaman jahiliyah, karena merupakan zaman fatrah yang sangat jauh dari zaman kenabian, di mana pada kondisi seperti ini banyak umat Islam yang semakin jauh dari agamanya dan tasyabbuh menyerupai agama-agama sebelum Islam, terutama dua agama yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya kita waspada dengan kondisi ini, dan kalau kita jatuh dalam kesalahan itu segera bangkit dan ikuti keburukan dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Al-Kalimatu At-Tayyibah. Alam tara

الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith As-Saqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: السلام عليكم. يقول هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
7: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
8: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan saleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal saleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal saleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal saleh dia, dan amal saleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: Jawa.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
0: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
0: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
0: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: atas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: الله سماحة الشيخ.
1: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu. Akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rizki yang halal, istri yang salihah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Wallahu a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الصحابة.
1: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal, man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka terkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha radhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha radhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki minas safiyyati annaha kadha. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
1: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, "Berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقة القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الإلحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek, karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Al-Kalimatul Tayyibah.
2: Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان dan akhwat sekalian, insyaAllah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah tokoh dari penduduk Mekah, dari orang-orang Quraisy. Sebelum beliau masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, beliau memusuhi Islam dan kaum muslimin selama 21 tahun lamanya kurang lebih. Beliau adalah seorang yang ahli dalam berpidato, seorang orator yang ulung. Kemudian juga beliau tokoh tadi ya. Suhail ini memiliki 3 orang anak yang ketiga-tiganya masuk Islam. Sejak awal dakwah Islam ini masuk Islam. Dari mulai awal dakwah, sedangkan Suhail memusuhi ya. Yang rata-rata anak-anaknya itu usia remaja. Ada yang bernama Abdullah, ada yang dipanggil dengan Abu Jandal, dan juga ada yang bernama Sahlah. Sahlah menikah dengan seorang sahabat yang lain dan sempat hijrah ke Habasyah. Abdullah sebagai seorang anak di awal mulanya bingung untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia hendak masuk Islam, menyelisihi keyakinan orang tuanya. Sempat sharing, minta pendapat dengan orang yang lebih tua gitu ya, dari orang musyrik juga. Ketika itu orang yang lebih tua itu memahami sepertinya anak ini ingin masuk Islam. Minta pendapatnya si anak ini, bagaimana paman, apakah saya mengikuti keyakinan orang tua saya yang saya yakin bahwa itu adalah salah, apa saya menyalahi keyakinan orang tua dan menampakkan pada orang tua saya. Orang yang lebih senior tadi mengatakan, kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, kalau Anda mengikuti keyakinan orang tua Anda, berarti Anda teman saya. Tetapi saya tidak bangga kepada Anda. Saya tidak suka dengan cara seperti itu. Artinya menyelisihi apa yang diyakini gitu ya. Saya merendahkan Anda, minta maaf. Tapi kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, Anda adalah lawan saya, musuh saya, tapi saya hormat dan salut kepada Anda. Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban kepada permasalahan Anda ini. Abdullah mengatakan, sudah cukup paman, itu sudah memberi jawaban bagi saya. Akhirnya dia pulang dan menyatakan keislaman di hadapan ayahnya, sempat bertengkar dan akhirnya diusir. Dia rela, walaupun harus menderita gitu ya, diusir. Sampai beliau pun hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah mendengar penduduk Mekah beritanya masuk Islam, padahal tidak ya, kemudian mereka datang lagi ke Mekah dan disiksa kembali, termasuk Abdullah ini disiksa oleh ayahnya. Karena semakin ayahnya mungkin semakin malu dengan ucapan-ucapan orang di luar bahwa anaknya sendiri masuk Islam, si anak ini Abdullah disiksa, dikurung dalam rumah, dan diminta untuk dipaksa untuk murtad. si anak ini terpaksa mengatakan ucapan-ucapan kufur, tetapi hatinya mantap dengan keimanan. Dia menyembunyikan keimanannya. Hal ini diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah memberikan keringanan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106.

0: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Jadi ada perkecualian orang yang dipaksa padahal dia tetap dengan keimanan, mantap dengan keimanan. Maka batasan di sini, jangan kita mempermudah-mudah batasan dengan alasan darurat. Akhirnya keluar ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan maksiat untuk kemaslahatan duniawi. Untuk langgengnya jabatan, untuk mendapatkan materi dan lain sebagainya, kita rela untuk menjual akidah dengan ucapan-ucapan kekufuran. Waliyadzubillah, jangan. Tapi kalau memang benar-benar terpaksa seperti tadi, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya, itu ada perkecualian. Jadi ini penting juga bagi mereka-mereka yang terkadang menduduki satu jabatan ataupun apapun, terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ini diperhatikan. Ada pepatah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, idza ajiztum an taqulul haqq fala taqulul batil. Kalau kalian tidak mampu untuk mengucapkan yang hak, maka janganlah mengucapkan ucapan yang batil. Abdullah bersabar, Abdullah bin Suhail ini bersabar saat itu mungkin usianya sekitar 17 tahun, kurang lebih, sampai datang masanya Perang Badar. Ketika usianya sekitar sudah 27 tahun, dia diajak oleh ayahnya, dipaksa oleh ayahnya untuk ikut Perang Badar untuk membunuh kaum muslimin. Dia ikut berangkat ke medan, sampai ke tempat di tempat Badar itu. Pada saat itu akhirnya Abdullah kabur, bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berperang dengan kaum musyrikin, yang dimana dalam kaum musyrikin ada ayah Abdullah sendiri. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan keimanannya pada saat itu untuk berperang melawan kaum muslimin, tentu tidak bisa. Dia disambut gembira oleh kaum muslimin dan ikut berperang, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Setelah itu Abdullah pun hijrah tinggal di Madinah. Ya. Kemudian ini juga pelajaran di sini, satu sisi Abdullah ini berarti imannya kuat luar biasa, ya, masya Allah. Tidak terpengaruh dengan ujian, goncangan, cobaan itu tidak menjadikan dia benar-benar murtad, tapi dia tetap istiqomah. Nah, tapi sebagian manusia ada orang yang imannya lemah. Yang imannya lemah kalau diuji dengan suatu ujian, dia gagal. Dia menjadi murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah." Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Di mana sebab turunnya ayat ini, ada orang-orang Arab Badui pendatang yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Kalau mendapatkan kebaikan, dirinya sehat, hewan ternaknya kuat, banyak, anak, dia punya anak, punya harta, mengatakan agama ini bagus, Islam bagus misalnya. Tapi ketika dia sakit, dia bangkrut, dia tidak suka dengan Islam. Dengan sejak saya masuk Islam, saya sering bangkrut, saya sering sakit, dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar dalam masuk Islamnya itu dalam keadaan syak, tidak yakin. Ini, tapi masih setengah-setengah. Tapi Abdullah tidak. Alhamdulillah, beliau mantap imannya. Kalau kita pertimbangkan juga di sini bahwa dakwah di masa Nabi SAW di awal itu banyak diikuti oleh para remaja. Ya, yang masuk Islam itu usia 13 tahun, usia 14, 15, 16, 17, luar biasa ya. Banyak sekali. Dari pihak-pihak orang-orang tua, apalagi yang memiliki jabatan-jabatan dan kekayaan, orang-orang yang mutrofin itu banyakkan lebih sulit tidak untuk masuk Islam. Walaupun ada sebagian mereka akhirnya masuk Islam seperti Suhail bin Amr radhiyallahu anhu ini ya. Abu Sufyan misalnya dan yang lain-lain. Ayahnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian Sofwan bin Umayyah juga alhamdulillah, artinya Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi secara umum banyak remaja. Ini juga pelajaran bagi kita dan PR bagi kita ketika kita prihatin banyak masjid ini dihadirinya oleh para orang tua. Mana remajanya gitu ya. Maka penting untuk dakwah juga untuk kekalangan para remaja. Para guru-guru di sekolah juga memperhatikan bagaimana untuk pembinaan din, keimanan untuk para remaja ini. Apakah dengan mendatangkan ustad-ustad dari luar sekolah, ataukah dengan mengirim ke masjid-masjid untuk kuliah duha, untuk pembinaan di masa libur dan seterusnya. Terutama juga para orang tua di rumah juga membimbing anak-anaknya yang remaja di rumah untuk punya waktu untuk kajian bersama di rumah, untuk rutin untuk memberikan kajian-kajian ataupun membacakan buku-buku yang bermanfaat, diskusi dan seterusnya dengan anak-anak remaja. Ya. Kemudian kisah Suhail lainnya, pada saat perang Badar Suhail ditangkap, ditawan. Ya. Ada sekitar 70 orang dari kaum musyrikin yang ditawan. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi tawanan ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu usul supaya ditebus saja. Umar bin Khattab usul bunuh saja semuanya. Rasulullah SAW memilih pendapat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menerima tebusan. Suhail bin Amr ditebus dengan 4.000 dirham. Dengan uang yang cukup banyak. Tapi Nabi SAW tidak mematok dari sisi tebusannya. Ada orang yang 1.000 dirham menebusnya. Bahkan ada juga yang digratiskan, tidak membayar. Termasuk menantu Nabi SAW sendiri saat itu Abul As ikut perang Badar bersama kaum musyrikin ya. Walaupun beliau tidak melarang istrinya masuk Islam, Zainab. Akhirnya Zainab mengirim melalui saudara dari Abul As membawa kalung pemberian dari Khadijah radhiyallahu anha waktu pernikahan. Lalu untuk tebusan, Rasulullah SAW ketika melihat kalung ini merasa sedih, ingat juga dengan istri beliau. Dan akhirnya minta izin dari para sahabatnya untuk membebaskan Abul As tanpa tebusan. Diberikannya lagi kalung itu supaya diberikan lagi kepada putrinya. Hanya saja Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Abul As agar istri Abul As, putri Nabi SAW agar hijrah ke Madinah. Pada saat awal Nabi membiarkan istrinya untuk tinggal di Mekah, apa putrinya itu. Tapi akhirnya setelah Abul As bebas, beliau memerintahkan istrinya tadi atas pesan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Walaupun nanti akhirnya Abul As sendiri alhamdulillah masuk Islam ya sebelum wafatnya. Ada juga orang-orang yang tidak punya uang tapi punya kemampuan baca menulis. Nabi SAW merintahkan tawanan perang ini untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Satu orang tawanan mengajarkan 10 orang, setelah itu boleh bebas, dibebaskan. Ini luar biasa ya, kasih sayang Nabi SAW, rahmatnya memikirkan, mengharapkan juga mereka nanti mendapatkan hidayah dan seterusnya. Pernah ada kejadian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, istri Nabi SAW yang bernama Saudah radhiyallahu anha, itu masih satu suku dengan Suhail bin Amr ya, masih satu suku, bahkan Saudah pernah menikah, sebelum menikah dengan Nabi SAW, dengan saudara kandung dari Suhail. Maka ketika melihat Suhail ditawan, dibelenggu ya, ditawan gitu ya. Maka Saudah ini terheran. Kemudian mengatakan kepada Suhail, wahai Abu Yazid, kunyahnya Abu Yazid ya. Wahai Abu Yazid, u'titum bi'aidikum. Kamu sekarang ditawan gitu ya, dibelenggu. Alamittum kiraman, tidakkah Anda mati secara terhormat? Maksudnya lebih bagus kamu mati daripada ditawan seperti ini. Terhina sekali gitu ya. Nabi SAW ketika mendengar ucapan Saudah, menegur Saudah. Wahai Saudah, apakah kamu memanas-manasi orang untuk memerangi Allah dan Rasulnya? baru saudah di sini tersadar gitu ya, meminta maaf, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq ma malaktu hina ra'aitu Aba Yazid majmu'ah yadahu ila unuqihi bil habl an qultu ma qultu." Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku spontanitas tadi tidak kuat melihat Abu Yazid ini terbelenggu, terhina seperti ini. Akhirnya aku mengucapkan apa yang aku ucapkan. Tapi tentu ini ada satu keliruan. Beliau beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Meminta Nabi SAW memohonkan ampun juga kepada Allah untuknya. Dan Nabi SAW memaklumi. Para ulama menjelaskan dari kisah ini, Nabi SAW orang yang tidak pendam. Artinya beliau terkadang menutup mata atau memicingkan mata dari satu kesalahan, tidak diperbesar masalah tersebut. Ini terjadi dalam kehidupan ya. Terkadang istri dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, terucap ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung hati suami gitu ya. Maka jangan dimasukkan ke hati oleh suami. Atau mengatakan engkau tidak pernah punya kebaikan sedikit pun, berkata pada suaminya. Selama ini tidak pernah berbuat baik misalnya. Jangan dimasukkan ke hati, karena ucapan itu ucapan spontanitas, karena emosional. Yang setelah tenang, keadaan istri tenang pun, dia akan meminta maaf, akan menyesali ucapan tersebut. Jadi jangan dipegang, bahkan diperbesar urusan-urusan seperti itu, akhirnya menjadi tambah ruwet urusan rumah tangga dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara spontan dan tidak disengaja. Ya. Kemudian Suhel tadi sudah ditawan ya. Ada hadis-hadis yang lemah yang beredar ya dan banyak dimuat dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memukul ini mulutnya Suhel supaya patah giginya, supaya rontok giginya, supaya dia enggak bisa pidato lagi, memprovokasi kaum muslimin." Rasulullah SAW melarang, "Jangan wahai Umar. Barangkali saja nanti suatu saat dia melakukan suatu perbuatan yang terpuji." Hadis-hadisnya menurut para ahli hadis adalah ini riwayat-riwayat yang lemah ya. Riwayat-riwayat yang lemah. Walaupun memang benar suatu saat Suhel melakukan suatu tindakan yang terpuji luar biasa ketika Nabi SAW wafat. Kemudian hal-hal lainnya lagi yang bisa kita ini. Rasulullah SAW pernah mendoakan orang musyrikin dengan menyebutkan namanya untuk melaknat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu mengatakan, "Allahumma la'an yani Al-Harith bin Hisham, Allahumma la'an Suhail bin Amr." Sebutkan, "Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham, laknatlah Suhail bin Amr, laknatlah Sofwan bin Umayyah." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala apakah mereka itu akan diazab atau tidak, apakah mereka kalau tidak diazab berarti mereka taubat, Allah Maha menerima taubat. Dan terbukti beberapa orang dari yang disebut tadi adalah bertaubat dan masuk Islam. Ya. Ini teguran kepada Rasulullah SAW untuk tidak menyebutkan melaknat dengan menyebutkan nama-nama orang yang masih hidup. Karena bisa jadi mereka suatu ketika akan masuk Islam. Kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah. Di mana Rasulullah SAW hendak umroh. Dilarang oleh kaum musyrikin ya. 1400 orang dengan sahabat ya. Akhirnya datang beberapa utusan dari orang-orang musyrikin tapi gagal. Sampai terakhir datanglah Suhail bin Amr yang diutus oleh musyrikin. Ketika Nabi SAW melihat Suhail bin Amr, Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Telah datang Suhail yang insyaallah akan membawa kemudahan untuk kalian." Suhail artinya mudah, sama dengan sahel gitu ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu optimis. Selalu optimis, tidak pesimis. kita harus meneladani beliau dalam hidup ini, harus selalu optimis. Jangan sampai pesimis, putus asa, yang menyebabkan kita kalah sebelum bertanding, sebelum melakukan suatu tindakan-tindakan sudah menyerah terlebih dahulu. Kita harus punya sifat yang selalu optimis. Kalau kita pelajari sirah Nabi SAW, kita dapatkan beliau adalah selalu optimis dalam hidup. Yakin bahwa Islam nanti suatu saat akan tersebar luas, akan jaya, kaum muslimin akan memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada umat manusia, dan seterusnya. Ini pun kita harus memiliki sifat yang optimis, sambil kita bekerja keras, berjuang, kita berdoa, dan melakukan suatu tindakan-tindakan yang dapat menjadikan umat Islam di masa depan menjadi lebih baik lagi. Kemudian, pada saat setelah adanya perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW meminta kepada juru tulisnya untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr menolak. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi pakai Bismillah Allahumma. Maka Nabi SAW mengikutinya. Ketika disebut ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, Suhail bin Amr menolak. Jangan disebut Rasulullah. Kalau kami mengakui Anda Rasulullah, kami tidak akan memerangi Anda, tidak akan menghalangi Anda masuk Mekah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW pun mengikuti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi juru tulis tidak mau menghapus kata Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menghapusnya dan menyuruh Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah. Luar biasa sifat bijak dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan suatu perundingan, perjanjian untuk kemaslahatan kaum muslimin di masa yang mendatang. Nabi sepakat dengan Suhail ini bahwasanya Nabi tidak boleh umroh pada tahun itu, tapi tahun depan baru diperbolehkan umroh. Kalau ada orang Mekah masuk Islam tidak boleh tinggal di Madinah, harus dikembalikan ke keluarga mereka di Mekah. Tapi kalau seandainya ada orang Islam yang murtad mau tinggal di Mekah, diperbolehkan. Ini tidak adil gitu ya sepertinya. Tapi Nabi SAW mengalah dalam hal tertentu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dengan adanya perjanjian damai 10 tahun dengan musyrikin Quraisy, Nabi SAW bisa lebih leluasa untuk berdakwah kepada orang-orang sekitar Madinah. Dan juga bisa menulis surat kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri lain. Dan dakwah lebih tersebar. Selama Nabi 19 tahun kurang lebih baru diikuti oleh 1.400 orang yang masuk Islam. Tapi setelah adanya perjanjian Hudaibiyah, 2 tahun kemudian saat Fathu Mekah sudah 10.000 orang yang datang ke Mekah dari kaum muslimin. Berarti dakwah selama pasca perjanjian Hudaibiyah ini luar biasa, banyak diterima dan banyak orang yang masuk Islam. Dan Nabi SAW tidak terganggu dengan permusuhan, perlawanan dari orang musyrikin Mekah pada saat itu yang gencatan senjata. Walaupun setelah itu mereka menyalahi, mengkhianati perjanjian sampai tadi terjadinya perjanjian Fathu Mekah ya. Kemudian pada saat perjanjian Hudaibiyah sudah disepakati, datanglah anak dari Suhail bin Amr, Abu Jandal, dalam keadaan terbelenggu. Beliau kabur dari Mekah, minta perlindungan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi terikat dengan perjanjian. Ingin sebenarnya menolong Abu Jandal, tapi tidak memungkinkan. Maka Nabi tetap mengikuti kesepakatan perjanjian dan Abu Jandal akhirnya kembali lagi ke Mekah. Walaupun akhirnya beliau berhasil kabur ke Madinah, tapi Nabi SAW tidak bisa menerima di kota Madinah. Akhirnya Abu Jandal dan beberapa para pemuda yang masuk Islam itu berkumpul di suatu daerah yang mengganggu jalannya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang akan berdagang ke Syam. Di perjalanan itu banyak diganggu oleh para pemuda yang masuk Islam ini. Akhirnya kaum musyrikin pun datang kepada Nabi SAW minta supaya pemuda-pemuda itu lebih baik masuk Madinah saja. Jangan mengganggu di luar. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu masuk Islam ya. Ketika Fathu Mekah. Ketika melihat akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Beliau tidak pendendam, pemaaf. Yang sebelumnya Suhail merasa takut kalau dirinya akan dibunuh. Minta tolong Abdullah bin Suhail yang dahulu pernah disiksanya. Wahai Abdullah, datanglah kepada Muhammad. Minta supaya beliau menjamin saya. Akhirnya Abdullah pun tidak dendam kepada ayahnya yang telah menyiksa. Tentunya seorang anak banyak berdoa pada saat itu untuk dapat hidayah. Orang tuanya mendapatkan hidayah. Abdullah pun datang kepada Nabi SAW dan Nabi menjamin darah Suhail tidak membunuhnya. Baru kemudian akhirnya setelah perang pulang dari perang Hunain, Suhail masuk Islam. Dan luar biasa keislamannya baik sekali. Berubah kehidupan dia yang tadinya dalam kekufuran, kesyirikan, berubah menjadi orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau berpidato di Mekah. Ketika banyak orang Arab yang murtad, dia berpidato dengan pidatonya itu, alhamdulillah dengan izin Allah penduduk Mekah yang tadinya goncang, semakin mantap imannya dan tidak murtad. Di antaranya mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalian paling akhir masuk Islamnya. Jangan menjadi orang yang paling pertama keluar dari Islam. Dan beliau menyatakan bahwa apabila Nabi SAW meninggal, hal yang wajar, tapi Allah Maha Hidup tidak meninggal. Dan Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dia begitu yakinnya dengan keislaman, alhamdulillah penduduk Mekah tidak jadi murtad. Kemudian, beliau pun di Mekah kalau datang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu datang ke Mekah, beliau banyak belajar kepada Mu'ad bin Jabal, seorang yang dari kaum Ansar. Pernah Suhail diberitahu oleh satu orang, mengapa kamu belajarnya kepada orang Madinah dari suku Khazraj? Tidakkah anda belajarnya dari orang Quraisy juga? Seolah-olah bahwa anda ini orang yang mulia, bangsawan, kok belajarnya dari Mu'ad? Tapi Suhail marah bahwa ucapanmu ini masih ada sisa-sisa jahiliyah, gitu kan. Beliau ini orang yang masuk Islam, menjadi pendukung, pembela Islam dari awal. Dan beliau berilmu. Kita tidak malu untuk menuntut ilmu kepada orang yang berilmu, siapapun dia. Ya. Kemudian pelajaran tadi ini juga, bahwasanya apabila ada di antara orang tua kita, yang artinya masih banyak pelanggaran-pelanggarannya, maka seorang anak perlu sabar. Terus mendoakan, terus berdakwah, ya. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang tua, durhaka pada orang tua. Tapi tentu ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Termasuk juga bagi para istri yang apabila suaminya masih banyak pelanggaran, kekurangan dan lain sebagainya, jangan putus asa, berdoa, berdakwah, memberi nasihat dan lain sebagainya. Berapa banyak setelah itu kemudian dengan berjalannya waktu mereka mendapatkan hidayah. Seperti Suhail bin Amr setelah 21 tahun kufur memusuhi Islam baru dapat hidayah. Terkadang kita kurang sabar. Kurang sabar akhirnya menginginkan jalan pintas yang belum tentu jalan pintas itu lebih baik bagi kita. Malah bisa menimbulkan efek yang lebih buruk. Wallahu a'lam. Kemudian pernah di masa atau sebelum ini sedikit ada satu kisah yang tersebar di internet, tapi tidak ada tahu sumbernya dari mana. Tidak tahu sumbernya dari mana. Tidak ada di buku-buku gitu ya. Dikisahkan Suhail bin Amr bepergian safar dengan istrinya. Membawa harta, membawa makanan, di tengah jalan dirampok oleh 10 orang. Diambil hartanya dan ambil makanannya. Kemudian para perampok itu makan. Suhail memperhatikan pimpinan perampoknya tidak ikut makan. Maka Suhail penasaran, tanya, kenapa Anda tidak ikut makan bersama teman-temanmu? Pimpinan perampok mengatakan, saya sedang puasa sunnah. Muslim gitu ya perampok-perampoknya ini. Heran Suhail, mengapa kamu Muslim puasa sunnah tapi merampok gitu kan? Dia mengatakan perampoknya, inni atruku baban baini wa bainallah. Saya meninggalkan satu pintu antara saya dengan Allah. Artinya ya, menyimpan gitu ya, satu pintu antara saya dengan Allah. Barangkali saja saya bisa masuk jannah lewat pintu tersebut, lewat pintu puasa sunnah. Akhirnya tahun depannya ketika Suhail sedang haji, melihat kepala perampok tadi sedang pakai pakaian ihram di Ka'bah sedang menangis. Suhail ingat ini yang tahun lalu gitu ya. Anda bukankah perampok yang pernah merampok saya tahun lalu gitu kan? Iya, tapi sekarang saya sudah bertaubat gitu. Tapi ini kisah tidak ada sumbernya ya, tapi masyhur. Maka perlu diperhatikan bahwa ini bukan kisah yang benar, walaupun pelajarannya mengandung di satu sisi adanya sisi kebenaran, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah kalau difahami untuk membenarkan pembenaran atas dosa-dosa dengan alasan tapi kita tetap melakukan puasa, melakukan sholat, tapi dosa tetap dilakukan juga, bukan untuk meremehkan dosa. Ya, kisah lainnya yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah, pada saat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suhail bin Amr dan beberapa temannya yang mu'alaf, ya, baru beberapa tahun saja masuk Islam, istilahnya, dari pembesar Mekah, datang ke Madinah untuk menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika ditemui oleh stafnya Khalifah, staf Khalifah menyampaikan kepada Amirul Mukminin, Khalifah Umar, ada tamu Suhail fulan-fulan ingin menemui Anda. Khalifah Umar sedang sibuk, nanti tunggu dulu mereka. Lalu datang rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua terdiri dari Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah. Maka ketika Umar diberitahu ada rombongan yang kedua disuruh masuk terlebih dahulu. Suhail memperhatikan ada temannya yang wajahnya memerah, marah, tersinggung. Kalau bahasa kita barangkali, kok enggak adil ini Amirul Mukminin? Saya datang duluan gitu kan, apalagi saya ini pembesar gitu kan, bangsawan. Agak marah, mukanya, wajahnya memerah. Maka Suhail memperhatikan temannya memerah ini, mengatakan, saya perhatikan Anda marah, tersinggung dengan sikap Amirul Mukminin ini. Ini hal yang wajar sekali Amirul Mukminin menunda masuknya kami dan lebih mengutamakan, memprioritaskan mereka-mereka ini, karena mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun, jasanya besar sekali kepada Islam. Yang dahulu kami sedang memerangi mereka, mereka sudah membela Islam. Jadi tidak dilihat dari sisi ekonominya lemah ataupun dia bukan dari bangsawan, tapi dari jasanya terhadap Islam. Maka yang penting bagi kami ini adalah bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita dulu gitu kan. Dengan banyak beribadah, dengan banyak beramal soleh, untuk bisa menghapus dosa-dosa kita dahulu. Bukan masalah seperti ini jadi tersinggung gitu, tidak pantas kita untuk tersinggung. Ini luar biasa ya. Pandangan seperti ini yang perlu kita contoh, merubah sudut pandangnya. Jangan melihat sudut pandang dari satu pandang yang negatif, yang terkadang su'udzon, jatuhnya ke dosa. Tapi sudut pandang yang positif, bahwa kejadian yang tidak mengenakan kita ini disikapinya dengan positif. Jadi enteng, malah jadi hal yang baik. Saya pernah baca buku Dr. Salwa Al-Udaidan, dalam tulisannya mengatakan ada seorang anak kecil di Arab Saudi ini miskin, lulusan SD bekerja di suatu perusahaan minyak. Lalu dia ini bekerjanya sebagai pesuruh gitu ya. Pernah suatu hari di tengah teriknya matahari, dia sangat kehausan, masuk ke kantor untuk minum dari air dispenser. Lalu dia dibentak oleh karyawan insinyur dari Amerika yang mengatakan tidak boleh minum dari dispenser. Ini air ini khusus untuk para insinyur yang bekerja di dalam kantor. Anda pesuruh, minum dari luar. Dia diusir. Sedih dia, kecewa, tapi ketika keluar dia menjadi cambuk ya, bentakan usiran dari insinyur tadi bahwa saya pun harus bisa sekolah juga jadi insinyur. Gitu. Akhirnya dia minta izin untuk sekolah malam, ambil paket untuk SMP SMA-nya. Dia diperolok oleh teman-temannya yang sama-sama pesuruh ya, kalau tinggal di mes itu kalau malam belajar sekolah diejek, dibully. Mau apa kamu? Sekolah tinggi-tinggi, enak seperti kita nih. Habis isya, bisa main kartu, bisa ini dan seterusnya. Santai-santai, minum kopi, minum teh. Tapi dia tetap belajar. Sampai lulus SMA dengan nilai yang baik. Akhirnya perusahaan melihat bahwa anak ini cerdas, disekolahkan di Amerika untuk ambil S1. Jurusan pertambangan ya. Akhirnya S2 juga. Ketika pulang, akhirnya dia semakin tinggi jabatannya, sampai menjadi wakil kepala perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Yang karyawan Amerika ini jadi bawahannya. Suatu hari karyawan Amerika ini ingin cuti, harus izinnya kepada dia. Dia dan keluarganya mau cuti, datang. Tolong kejadian masa lalu yang tidak mengenakan Anda jangan dikait-kaitkan dengan cuti saya. Wakil direktur tersebut mengatakan, saya tidak akan mengait-ngaitkan. Kita bekerja secara profesional, Anda berhak dapat cuti, saya tanda tangan, saya izinkan. Malah saya berterima kasih kepada Anda sebab sikap kasar Anda dahulu menjadikan saya alhamdulillah dengan izin Allah bekerja keras sekolah sampai sekarang saya menjadi wakil direktur ini. Artinya dia santai saja, tidak dendam. Sampai akhirnya dijadikan sebagai menteri pertambangan. Beliau bernama Ali An-Nu'aimi. Ini sekedar contoh saja ya, bagaimana merubah sudut pandang suatu kejadian yang tidak mengenakan diambil untuk tidak apa hal yang positifnya ya, kita petik hal yang positifnya untuk menjadi cambuk untuk kebaikan-kebaikan kita. Jangan kita terpaku dengan hal-hal yang negatifnya. Beliau Suhail bin Amr radhiyallahu anhu luar biasa menjadi orang yang ahli sholat malam, ahli sedekah, berjuang di jalan Allah SWT. Sebelumnya dia mengatakan, saya waktu musyrik dahulu banyak menginfakkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi setelah saya Islam, saya perbanyak lagi infak saya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau meninggalkan kota Mekah berjuang ke negeri Syam. Sampai beliau akhirnya meninggal di tahun 18 Hijriah ketika ada wabah di wabah Amawas di negeri Syam. Radhiyallahu anhu. Sejak masuk Islamnya sekitar tahun 8 Hijriah sampai tahun 18 hanya 10 tahun usia keislamannya. Kita sejak balik berapa tahun keislaman kita ya. Ini mudah-mudahan jadi evaluasi dan motivasi bagi kita juga untuk mempersiapkan ajal ini dengan bekal ya. Dengan memperbanyak bekal, semoga Allah SWT memberkahi sisa umur kita ini untuk semakin meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal saleh, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun, sampai dengan firmannya, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat, wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah, tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan jadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
6: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
7: Fatwa Mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Lama yuhadir al-insan min syakhsin talahu minhu adha au huwa yamkar bil-akharin wa yattahimuhum, fahal yu'tabar hadha tahdir namimatan ya'tham alaiha?
10: Al-asal wal-qaida syar'iyya mahu la yajuzir al-insanan yatakallam bima fil-akharin minal ma'ayib. Fala yajuz laka an tadhkur aiban fil-akharin لقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

0: كرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال مما فيه، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
1: نعم.
0: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
2: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu?" Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqata amal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu taala alam bisawab.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini. Juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Al-Qur'an.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang ya di dalam pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisurah. Wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat ia kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi ya, dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini kita akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Akhirnya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya sudah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ya, summa yukhayyiruhu minal huril 'ain. Ya. Kemudian Allah mempersilahkan ia memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Demikian pula dalam hadis dari Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan kokohkan ya kakinya di hari pada hari kiamat nanti, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Subhanallah. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wasiat, ya, ia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Terus dia minta lagi, "Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah." Jangan marah. Terus dia mengulangi lagi, maka Rasulullah terus mengulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Kenapa? Karena memang subhanallah, keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa meredam amarah kita, kita bisa ya mengatur akal pikiran kita. Orang yang sedang emosi, akalnya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Akibatnya apa coba? Dia akan tergesa-gesa. Dia ingin melampiaskan kekesalan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, puncak kemarahan itu adalah pembunuhan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana caranya ketika kita marah, kita bisa meredamnya. Ini ada beberapa tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Yang disebutkan pula oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di antaranya ketika kita amat marah, kita berusaha untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua orang sedang bertengkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma ma yajid." Atau kama qala. Aku tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, saat kita emosi, kita segera a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita harus sadar ini dari setan ini. Sebab ketika kita marah, saat itulah setan akan hadir. Dan kamu tahu tidak? Rasulullah itu pergi dari tempat yang dihadiri oleh setan. Pernah suatu ketika Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diam saja. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, akhirnya Abu Bakar terpancing dan emosi. Akhirnya Abu Bakar membalas caciannya. Rasulullah pergi. Maka ketika melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalas untukmu. Tapi ketika engkau terpancing emosi dan engkau balas, aku melihat setan hadir dan datang. Dan aku tidak mau duduk di majelis yang dihadiri oleh setan." Bahaya ya akhi. Sebab kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan, ya, mengapa dosa itu mencabut keberkahan? Karena itu adalah disebabkan oleh setan. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan setan akan dicabut keberkahan. Nah, kalau kita terpancing emosi, kita biarkan setan mempermainkan hati kita, betapa ruginya kalau begitu. Nah, dari itu kita bertawud. Ini tips yang pertama, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tips yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita berusaha untuk merubah posisi kita. Artinya kalau kita sedang marah nih, berdiri, segera duduk. Kalau ternyata duduk belum juga, segera berbaring. Di saat kita emosi, kata para ulama, usahakan mulut kita diam. Jangan ketika kita emosi, kita sedang kesal, sedang marah, ternyata kita tidak menahan lisan kita. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka orang yang di dalam kebaikan saja, kalau dia menyampaikan kebaikan sambil marah, terkadang dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh melihat temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihati. Tapi temannya rupanya marah, dinasihati enggak terima dan berkata, "Alaika binafsika, urusi saja dirimu sendiri." Keesokan harinya, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi, ditegur lagi. Rupanya dia mengucapkan kata-kata yang sama. Keesokan harinya lagi, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi. Rupanya temannya itu mengucapkan kata-kata yang sama. Marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Lihat orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Mendengar itu Allah murka dan berfirman, "Man dhalladhi yata'alla alayhi?" Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Bahaya. Makanya ini tips yang kedua. saat kita marah, kita rubah sikap kita. Kita kunci lisan kita. Ya. Ketika kita berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa juga, berbaring. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meredam emosi kita, apa itu? Di antaranya segera berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak tentunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sholat, apa, sabar dan sholat. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak menyebutkan minta tolong dalam keadaan apa, bagaimana. Tidak. Untuk apa? Untuk mempunyai makna umum untuk segala macam keadaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, ketika kita marah banget, segera pergi berwudu, segera kita sholat. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita pun akan menjadi tenang. Nah, kalau hati kita tenang, tenteram, insya Allah kemarahan pun akan cepat redanya. Biiznillah. Akal Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian tips yang selanjutnya juga, yaitu kita berusaha untuk mengingat pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menahan emosi. Dan sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Bahwa orang yang bisa, yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu Allah persilakan memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Segera reda insya Allah. Makanya saudaraku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk bisa menahan amarah kita. Karena melampiaskan amarah sama sekali tidak akan memberikan solusi. Bahkan itu hanya membuka pintu setan untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Melampiaskan amarah itu wallahi enggak ada manfaatnya. Orang yang berpikir dengan jernih, dia akan tahu bahwa melampiaskan amarah itu hanya akan mendatangkan kerugian saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menahan emosi kita. Maka dari itulah usahakan hati kita selalu tenang dan tenteram. Dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak sholat. Kalau hati kita tenang, insya Allah tidak mudah terpancing emosi. Sebaliknya kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari bermunajat kepada Allah, kalau kita ternyata bahkan juga jatuh kepada maksiat, biasanya sih mudah sekali terpancing emosi. Nah, wallahu'alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Al-Qur'an.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض. ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
3: جزاك الله خيرا على كل حال. والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أن قد تحصل مشكلاته ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان ويتشدد فلا شك أنه ليس من الأمر المحمودة ولا من المعقولة. ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Hamid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati, sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya engkau adalah zat at-tawab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka anta at-tawabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Wa tub alaina," wahai Tuhan kami, terima taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Wa tub alaina," tapi mereka mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selainnya, begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Kaifa yakunu al-'abdu muwaffaqa wa ma asbab at-tawfiq?
10: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك, يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده وعمل الأسباب الموجبة لذلك, فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق, ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة, وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته, وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
11: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini, agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'alam.
7: Fatwa Mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim. Dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita, dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi SAW, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. Ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus pada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja.
5: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
6: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Persoalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
4: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول
6: صلى الله عليه الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul, qala Rasul
6: sallallahu
5: alaihi wasallam.
8: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qala tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري.
9: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani kiram, أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
4: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Dekatlah Sakaratul Maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: Wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Wa nufiqa bis-suur.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا أبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba-Nya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya. Aku bertanya: wahai Rasulullah, Bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Wa nunazzi

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

0: Amir.
1: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?
2: Qalu bala qad jaa

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah kabar dan kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya, rahmat, keberkahan, penjagaan, kesehatan dan segala kemudahan untuk setiap usaha dan urusan kita. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah, kami akan buka di pertemuan kita kesempatan pagi hari ini dengan menghadirkan kajian ilmiah dan bimbingan prinsip dasar Islam bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidhullah Ta'ala. Secara langsung kajian ini kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Salihin, dari bab keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan di 0218236543, 0218236543, atau pesan singkat di nomor tersebut di 0218236543 pesan singkat WhatsApp. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semuanya, khususnya dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu dan belajar di majelis-majelis yang bermanfaat. Dan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Ustaz telah bersiap dan kita akan terhubung bersama beliau di kesempatan pagi hari ini di Masjid Radio Solihin Kota Bekasi untuk mengikuti kajian dan bimbingan bersama beliau. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan, Faliyata Fadal Maskurun ya Ustaz.
13: Syukran Mubakar Wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita untuk istiqomah menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin dan menjauhi larangannya. Ketahuilah, tidak ada perintah kecuali pasti ada kebaikannya. Dan tidak ada larangan kecuali pasti ya ada madorot, mengandung bahaya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, harus yakin perintah dan larangan Allah pada hakikatnya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Ya, perintah dan larangan pada hakikatnya akan membuat kita sehat. Hati kita sehat. Hati kita kuat, para jemaah. Ya. Dan tentu akan mempengaruhi kepada fisik. Karena dalam agama Islam itu dijelaskan ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingat, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, jika baik daging itu baik semua jasadnya, jika rusak rusak semua jasadnya. Itulah hati. Ya, oleh sebab itu larangan yang ditinggalkan, perintah yang dikerjakan, itu semua untuk kehidupan hati kita, sehingga menentukan kehidupan fisik kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Qur'an. Ada perintah, ada larangan. Di mana seruan Rasul? Dalam hadis Nabi, ada perintah, ada larangan. Disuruh untuk sambut, kapan? Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah Ta'ala mengajak kalian. Untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan, yang menghidupkan kalian. Ini. Ya. Tapi, ya itu tadi, ada yang nerima yang tidak. Kenapa? Allah menghalangi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah menghalangi orang dengan hatinya, membatasi. Ada yang terima, ada yang tidak. Ya, karena Nabi bersabda, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabir rahman kaqal bin wahid yusrifu haitsu yasha. Rawi Muslim, bahwa hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah, kapan Allah memalingkan. Maka suruh banyak baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, gitu. Ini para jemaah. Nah, tapi ingat, bagi yang menerima, bagi yang menyambut seruan Allah dan yang menolak seruan Allah dan Rasulnya, ingat, wa annahu ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan untuk dihisab, ya, ditimbang amalnya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbang amalnya, maka dia berada dalam keridhaan Allah. Barang siapa ringan timbangannya, berada di neraka. Ini para jemaah. Nah, berat timbangan amal kembali kepada sambutan kita ya dalam menyambut panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berupa perintah dan larangan. Kita lanjutkan yaitu berupa keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Pada poin yang kelima, Islam melarang sifat takabur, ya. Dengki, ujub, ya. Bangga diri, hasad, mencela, memaki orang lain, dan mengganggu tetangga. Nah, ini poin-poin, poin kelima yang terkait dengan larangan-larangan. Ya. Islam melarang sifat takabur, yaitu apa? Sombong para jemaah. Karena pada hakikatnya sombong itu sifatnya iblis. Ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba fastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Ketika kami mengatakan kepada malaikat agar sujud kepada Adam, semua sujud kepada iblis. Dia enggan dan sombong. Mau ditanya sama Allah Ta'ala. Ya, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Astagbarta am kunta minal alin? Ya, surat Sot ayat 75. Allah berfirman, hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang kau ciptakan dengan biyadai, ya, dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Kata Allah Ta'ala, astagbarta, apa kamu sombong? Am kunta minal alin, atau kamu termasuk orang yang meninggikan diri? Nah, sombong ini para jemaah meremehkan orang ya dan menolak kebenaran. Termasuk iblis meremehkan Nabi Adam ya. Dia mengatakan, "Ya ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya. Ya Allah, saya lebih baik dibandingkan Adam. Berarti kan meremehkan. Engkau ciptakan aku dari api ya. Dan engkau ciptakan dia dari tanah, meremehkan. Jadi al-kibr, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa naluhu hasanan hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya kesombongan meskipun seberat biji dzarrah. Ya. Lalu ada orang berkata, ada orang senang menggunakan pakaian yang bagus, yang indah, dan juga sandal yang indah, yang bagus. Apa kata Nabi? Inna Allaha jamalun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan senang dengan yang indah-indah. Al-kibru, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya. Itu. Sebagaimana iblis. Ya. Sebagaimana iblis. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan juga Sot ayat 76 ya. Di surat Al-A'raf ayat 12 qala ya ma mana'aka antasjuda id amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Allah berkata berfirman, apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Berarti kan tidak mau menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan tidak ada dari Allah kecuali kebenaran. Tidak ada datang dari Allah kecuali kebenaran. Ditolak. Dan mengatakan ana khairu minhu. Membandingkan. Ya. Dengan mata lebih baik meremehkan. Lalu menyampaikan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Ini para jemaah. Oleh sebab itu, bagi mereka yang memiliki sifat sombong, ya, takabur, merasa besar, takabur itu. At-takabur, takabaru, ya takabaru. Takabur. Apa merasa besar, padahal kita kecil. Oleh sebab itu iblis disebut oleh tafsir, dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Nah kalau sudah mengkhianati dirinya sendiri, apa yang bisa diharapkan? Para jemaah. Apa maksudnya mengkhianati diri sendiri? Tanah dengan api, ya. Api itu panas. Tanah itu sejuk, dingin. Api punya sifat membakar. Tanah punya sifat membuat tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian apa? Api lebih baik daripada, tanah lebih baik daripada api seharusnya. Itu. Ya, tapi iblis telah sampai dirinya saja dikhianati. Ya. Dengan apa? Dengan mengatakan bukan fakta yang sebenarnya. Ya. Jadi sudah menolak kebenaran, tidak mau sujud, kemudian membandingkan dengan Nabi Adam, dengan kesimpulan dia lebih baik, lalu apa? Memperinci asal penciptaannya. Wah, dia kan dari tanah, saya dari api. Kata Ibnu Katsir, dia telah mengkhianati dirinya. Seharusnya tanah lebih bagus daripada api. Karena api punya sifat panas dan membakar, menghanguskan. Ya. Tuh. Kecuali api yang dikendalikan. Ya tidak. Untuk apa? Untuk ngelas. Untuk masak. Tapi pada hakikatnya, dia bisa membakar apa saja. Kebakaran hebat. Tapi tanah, antum lempar apa? Biji, tumbuh. Apalagi sampai digarap. Ini coba kita lihat, ya, penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Artinya setan itu, iblis itu mengkhianati dirinya. Sehingga apa ya, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya. Iblis itu dari jin. Wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kan minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Ketika kami mengatakan kepada kepada malaikat agar sujud sama Adam, semua sujud kecuali iblis. Karena minal jinni, iblis itu bangsa jin yang fafasaqo an amri rabbih. Dia membangkang perintah Tuhannya, perintah Allah, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Itu adalah sifat sombong para jemaah, ya. Jauhkan dari sifat itu, karena hal itu tidak akan pernah membawa kepada kebaikan. Nah, dalam hadis Abdul Ibn Mas'ud ada orang tidak Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Lalu ada orang mengatakan, ada orang yang senang pakaiannya bagus, sandalnya indah. Qala innallaha yuhibbul innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan senang dengan yang baik-baik, yang indah-indah. Lalu beliau menyampaikan definisi sombong. Al-kibru batarul haq wa qamtunna. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita ya dalam rangka untuk apa? Membicarakan nikmat, ya. Enggak ada masalah, ya. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, bahwa kita, ya, wa amma bi nikmati rabbika fahdits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu silakan dibicarakan. Boleh menunjukkan bahwa ini nikmat, mobilnya bagus, ya boleh. Tapi kalau dalam hatinya ada nanti kesombongan, ya, kesombongan, maka tentu tidak boleh, ya. Seperti sombongnya Qarun, ya. Sombongnya Qarun, ya, bahwa dia mengatakan, ya, semua kan dari saya. Itu dari saya semua. Ya. Nah, itu sombong. Kemudian meremehkan orang dengan pakaiannya yang bagus, baru masuk kepada kesombongan. Tapi kalau kita memberi apa menampakkan nikmat Allah tidak ada masalah, ya. Yaitu sifat sombong. Islam melarang dari sifat at-takabur. Takaburo, takabaro ya takabaru. Orang merasa tinggi, merasa besar. Padahal orang yang merasa besar pada hakikatnya dia kecil, ya. Merasa kecil, ya. Kemudian dengki, ya, dengki, rasa dengki, hasad, ya. Apa hasad itu para jemaah? Definisinya, hasad itu definisinya at-tamanni bi zawali nikmah inda ghairi, berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, itu hasad. Itu hasad. Ya. Dan itu tidak akan ada gunanya. Terjemah. Ulama menyebutkan kul lima dhallali hasida atadri alaman asa'tal adaba asa'ta 'alallahi fi hukmihi li'annaka lam tardoli ma wahaba fahzaka rabbi bi anzadani wa sadda 'alaika wujuha talaba. Ya. Ingat kepada siapa? Kenapa engkau iri dan dengki hasad sama saya? Tahukah engkau kepada siapa sebenarnya engkau telah berbuat jahat? Kul lima dhallali hasida atadri alaman asa'tal adaba. Apakah kamu tahu sebenarnya kepada siapa engkau telah berbuat jahat? Asa'tal adaba, yaitu buruk adab, su'ul adab. Asa'ta 'alallah fi hukmihi. Sebenarnya engkau su'ul adab kepada hukumnya Allah, ketetapan Allah. Li'annaka lam tardoli ma wahaba, karena engkau tidak ridho dengan karunia dan pemberian Allah yang diberikan kepadaku. Fa'ahzaka rabbi bi'anzadani, maka Allah tambah menambahkan hina kepadamu dengan cara Allah menambahkan nikmat yang kau dengki kepadaku. Wasadda 'alaika wujuh talabara, Allah menutup semua celah, ya, yang kau inginkan. Nah, orang hasad disebut oleh para ulama, dan antaranya oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Kawaid wa fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah. Orang yang hasad itu ada empat macam. Ya. Yang pertama apa? Orang hasad, ya, ingin nikmat yang ada pada orang lain itu lepas dan tidak perlu pindah kepada dia karena dia sudah punya semuanya. Dia hanya ingin satu. Yang penting orang itu bangkrut. Yang penting kolaps, ya. Yang penting mampus. Nah, ini paling jahat. Ya. Sehingga dari sikap seperti itu, akhirnya dia buat fitnah, membuat makar kemana-mana. Dia ingin bertengger di atas sebagai yang nomor satu. Nah, itu. Ini paling buruk. Karena biasanya orang hasad itu, orang dengki, upaya bagaimana nikmatnya pindah pada dia. Ini tidak. Yang penting orang itu mampus. Ini paling paling buruk. Yang kedua, orang hasad, ya, berangan-angan bagaimana nikmat yang ada pada orang lepas dan pindah pada dia. Ya, mungkin biasanya apa? Jabatan, ya. Atau mungkin juga istrinya, ya. Atau mungkin juga apa? Usahanya, karena sama-sama jualan dengan barang yang sama. Seperti itu. Ini yang kedua juga jahat, ya. Akhirnya bikin fitnah, bikin makar. Yang ketiga, orang hasad melihat orang lain senang dan sukses, dia tidak suka. Ya, menaruh kebencian dalam hatinya dengan kedengkiannya. Namun tidak sampai membuat makar dan fitnah. Ini juga tidak baik dan buruk. Nah, yang keempat, orang yang dihinggapi oleh rasa hasad, maka langsung dia tepis dengan istighfar. Kemudian mendoakan keberkahan untuk orang yang didengki. Ya, inilah sifat orang yang beriman. Maka banyak baca apa? Rabbana ufirlana walikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, ampuni mereka. Jadi memohonkan ampun bagi orang yang kita dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan ghil. Apa ghil itu? Al bughdu wal hasad. Kebencian dan kedengkian. Al bughdu wal hiqdu, kata Ibnu Abbas. Ya Allah, jangan jadikan pada hati saya kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Jadi mintakan ampun, mintakan keberkahan. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi fi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin." Roh Muslim. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya fi dhahril ghaib. Apa dhahril ghaib? Di belakang dia. Dia tidak tahu saudaranya di sana, dia doa di sini. Saudara di sana, kita doa. Maka apa? Malaikat mengatakan, semoga kamu juga seperti itu. Ya Allah, jangan berikan keberkahan pada hartanya, berikan keberkahan pada jabatannya, berikan keberkahan kepada keluarganya, berikan keberkahan pada ilmunya. Maka malaikat apa? Semoga engkau juga sama seperti ini. Jadi hasad itu tidak akan bisa membawa kepada kebaikan, para jemaah. Dengki itu sifatnya iblis. Pembunuhan pertama kali terjadi antara Qabil dan Habil karena dengki. Iblis diusir dari surga karena dengki. Itu, karena hasad. Ya, dan hasad ini bisa potensi menimpa siapa saja, ya. Bisa menimpa siapa? Siapa saja. Siapa saja. Oleh karena itu kita minta kepada Allah berlindung. Hasad itu hanya boleh untuk dua perkara, ya. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahullahu al-hikma wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawi Bukhari dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga Muslim. Tidak boleh hasad dengki kecuali dalam dua perkara. Pertama, dengki kepada orang yang Allah berikan harta, di mana orang ini hartanya digunakan untuk apa? Kebenaran jalan Allah, al-haq. Ya. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu, wa fi riwayat Quran, hikmah, sunnah. Dan fahuwa yaqdi biha, mengamalkan sunnah itu, mengamalkan hikmah itu, dan mengajarkan. Ya, itu. Itu boleh kita. Itu namanya apa? Al-ghibtah. Al-ghibtah, ya. Ghibtah. Nah, itu. Yang lain tidak boleh. Iri, hasad dengan ketampanan dan kecantikan seseorang fisiknya. Iri dengan hartanya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat pada fisik dan harta kalian. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari dan kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ini para jemaah. Nah, mari kita rebut itu. Nah, kalau itu kuat insyaallah ilmu ini masuk, ya. Dengan kita menjaga haknya Allah, insyaallah kita senantiasa diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Karena kita berusaha menjaga Allah. Innal ladzina taqau idza masahum thaifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu, ya. Jika ada bisikan jahat dari setan, langsung ditepis, langsung dia sadar, ingat dan tahu kesalahannya. Mau iri, kamu tuh iri loh sama dia. Kamu dengki loh sama fulan. Karena kalau sudah dihinggapi dengki, ini jabatannya naik. Ini hartanya tambah. Ini dagangannya laris. Saya gak tidak, masuk. Dikelola paling ini begini. Ya jangan-jangan dia begini. Ditambah lagi kalau dibiarkan hanya begini. Nah, tapi kalau orang bertakwa, innalladzina taqaw, Al-A'raf 201, sesungguhnya bertakwa itu kalau ada bisikan jahat dari setan langsung sadar. Iya, saya ini iri nih. Iri berarti saya ini, saya dengki sama dia ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahimur. Ya Allah, ampuni orang-orang yang datang setelah kami. Ampuni beliau ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan jadikan saya ghil, benci dan dengki. Ya. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya, Allahumma barik fi malih wa ahlih. Terutama ketika menjelang tidur. Ini para jemaah. Karena sifat dengki tidak akan pernah apa mendatangkan kebaikan sedikit pun, ya. Itu. Karena dengki itu bisa makan ya kebaikan-kebaikan orang, ya. Bisa memakan kebaikan, membakar kebaikan. Itu para jemaah. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa untuk berbuat adil ya, dalam melihat sesuatu. Jangan sampai kita dolim kepada diri kita sendiri. Apa bentuk adilnya? Doakan ya. Orang-orang yang barangkali bagi kita ada hasad di sana, ya, bahwa hasad itu bisa makan kebaikan. Seperti api membakar kayu. Ini saya bacakan hadis itu, ya, dikatakan hasan hadis ini ya, oleh Ibnu Asakir. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba wa sadaqa tudkhilul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara wa salatu nurul mu'min wa siyamu junnatun minan nar. Hasad itu bisa menghabiskan makan kebaikan sebagaimana api bisa melahap daun pohon kering ya, dahan kering gitu. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan seperti api ya, seperti air memadamkan api. Salat merupakan cahaya bagi orang beriman, puasa merupakan perisai dari neraka. Jadi al-hasad ya bisa merusak kebaikan kita, makan kebaikan kita ya. Al-hasad ya'kulul al-hasanat ya, kama ta'kulun naru al-hatab. Jadi buang dari hasad. Hasad hanya boleh dua. Itu bisa haji ya, bisa umroh, bisa membantu orang miskin, bisa nyumbang masjid, bisa membantu orang-orang tua jompo. Ah, itu boleh. Ingin seperti itu. Itu namanya apa? Ghibah. Boleh. Ya, dan dianjurkan sama Nabi. Ya, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali dua perkara, dua orang. Pertama rajulun atahullahu malan fasullito ala hakat halakatihi ya fil haq ya wa rajulun atahullahu alhikmah fa huwa yakdi biha wa yuallimuha. Rawal Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak boleh orang itu iri dengki kecuali dengan dua orang. Pertama, dengki kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta di mana orang tersebut menghabiskan hartanya di dalam jalan kebenaran, di jalan Allah. Pakai haji, pakai umroh, dipakai untuk bangun masjid, dipakai bantu fuqara wa masakin, bantu anak-anak yatim. Nah, dia ingin seperti ingin itu namanya ghibtah ya, itu namanya ghibtah. Jangan sampai seperti yang tadi. Ya, ingin lepas nikmatnya pindah pada dia atau tidak, lalu bikin makar, bikin fitnah. Capek. Seperti itu. Paham ya? Seperti itu akan capek. Dan tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Karena dosa. Dosa itu pasti membawa kepada kesengsaraan. Ya. Kalau sampai dia bisa melampiaskan hawa nafsunya berupa kedengkian dengan berbagai macam perbuatan yang bisa menghancurkan orang itu, baik dengan makar maupun dengan apa saja, kalau dia puas, berarti hatinya sakit. Sakit. Karena tidak ada dosa kecuali akan membawa kesengsaraan. Di dalam kitab Ad-Dawa pasti sedang dibahas. Ya. Nah, di saat yang sama, ada penyakit itu. Dengan apa? Dengan karunia Allah. Orang bertakwa itu selalu diingatkan. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru faidahum mubsirun. Orang-orang sesungguhnya orang bertakwa itu jika ada bisikan jahat dari setan di antaranya didorong, dibisiki, ya, ditiup dengan kedengkian dan dianggap indah. Ya. Seperti Allah berfirman, ya. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal-jinni yuhim ba'duhum ba'da zukhruf al-qawli gururo. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu musuh setan dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ba'da zukhruf al-qawli gururo. Yang membisikkan satu dengan yang lain dengan perkataan yang indah. Coba dengki, sombong, ujub, takabur, kan semuanya jelek. Dan siapa yang membisikkan? Alladzi yuwaswisu jinnati wan nas, dibisikkan oleh setan bangsa jin dan manusia. Dibisikkan, ya, yuhi ba'dhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qaul, ucapan yang indah. Ghurur, apa ghurur? Tapi yang menipu, tertipu, terperdaya. Coba, kata tadi siapa Nabi? Al-hasadu ya, ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatoba. Dengki itu bisa menghilangkan kebaikan. Seperti api melahap kayu bakar. Coba,

yaitu iblis dan Nabi Adam sampai iblis dikeluarkan karena dengki. Pembunuhan pertama kali Qabil dan Habil, kenapa? Karena dengki. Jadi kedengkian ini ya'kulu al-hasanat, tapi jadi indah. Kenapa? Bisikan syaitan. Ah, orang bertakwa, bagaimana takwa? Ilmu dan amal. Bagaimana takwa? Ikhlas dan ittiba. At-taqwa an ta'wala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta tuqa maksiatallah ala nuri minallah tahawfi yukuballah, kata seorang tabi'in, Tolok bin Habib rahimahullah, mengatakan apa? Takwa itu engkau berbuat, melakukan ketaatan untuk Allah sesuai dengan cahaya Allah, dengan ilmu, dan mengharap pahala dari Allah. Artinya apa? Seorang itu itiba, mengharap pahala, ikhlas. Bagaimana ikhlas dengan itiba bisa didapat? Kalau tidak mau sabar duduk majelis ilmu. Oleh karena itu sangat mudah di apa? Dibisiki setan untuk riya, untuk sombong, untuk ujub, untuk dengki. Nah, kalau sudah mendapatkan karunia takwa, yaitu apa? Beramal untuk Allah, taat untuk Allah sesuai dengan ilmu, dengan cahaya, mengharapkan pahala, meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu, dengan takut pada azab-Nya Allah, itu takwa. Apa jaminannya? Al-A'raf 201. Buka Al-A'raf 201. Innal ladzina taqau idza massahum taifu minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu jika diberikan bisikan jahat oleh setan, maka dia segera sadar dan merasakan tahu tentang kesalahan-kesalahan. Di sini jatian waswas, ini surah Al-A'raf ya, waswas, bisikan jahat oleh setan. Termasuk dengki. Nah, pertanyaannya, adakah orang dengki sama saudaranya? Jawabannya adalah ada. Adakah orang dengki pada saudaranya? Ada. Kemudian dia biarkan? Ada. Berkembang? Ada. Masih di hati. Berkembang dengan lisannya, memfitnah, bikin makar. Berkembang dengan tangannya. Dan berhasil. Berhasil dia, hatinya senang. Mulutnya senyum, kalau perlu tertawa terbahak-bahak, tangannya tepuk tangan. Kalau perlu syukur, syukurin. Kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini penting. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Kan dibaca, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, rabbana innaka raufur rahim. Doakan ya Allah, mudah-mudahan anaknya berkah, istrinya berkah, hartanya berkah, jabatannya berkah, bisnisnya berkah, jualannya berkah. Oh, apa kata Pak Malaikat? Kamu juga begitu. Ma min abdin muslimin yada'u li akhihi ya fi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimithlin. Rahu Muslim. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya fi dhahril ghaib, di mana saudaranya tidak tahu didoakan sama dia dengan kebaikan, kecuali malaikat mengatakan bagimu seperti itu. Loh, kalau malaikat yang mendoakan saudara gimana? Ya, makbul, diterima oleh Allah. Nah, silakan kita muhasabah untuk diri kita. Enggak perlu nuding-nuding orang lain. Kalau kita nuding orang lain, kamu jangan dengki ya. Kembali empat ke kita. Mari kita tuding diri kita. Nah, saya ada dengki enggak sama fulan. Saya ada dengki tidak? Oh ya ada. Ya Allah ampuni saya. Ampuni dia ya Allah. Berikan keberkahan pada dia ya Allah. Jangan sampai ada kebencian dan kedengkian sama saya di hati saya. Wah sudah plong para jemaah. Hilang sudah. Ya, dan dengki itu akan mudah membawa penyakit, diantaranya paling banyak apa? Debarnya jantung, nanti terkait dengan darah tinggi. Ya, ini. Betapa nikmatnya tuntunan agama. Makanya apa? Indahnya larangan. Betapa indah. Kalau dikupas demikian, betapa indah. Nah, terkadang kita ditutupi memang oleh setan. Ditutupi, itu tadi. Dihinggapi rasa dengki, ada. Dibiarkan. Bertumbuh lagi. Ya, iya paling ya, jangan-jangan begini orang ini. Jangan-jangan begini. Terus ya, dibisikkan setan apa? Yuhi ba'duhum ba'dhan zukhrufal qawli ghururo. Itu memang fungsinya setan, tapi setan di sini jin dan manusia. Ya. Seperti dalam surat Al-An'am

112 para jemaah. Coba dibuka di situ. Supaya kita menyadari ya, bahwa Nabi saja diberikan musuh ya. Surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Maaf saya salah tadi. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Zukhrufal qawli ghururo. Ya, tadi saya salah baca ya. Yuhi ba'duhum ba'du. Yuhi ba'duhum ila ba'din ya. Zukhrufal qawli ghururo. Jadi apa? Membisikkan ya, jin dan manusia, setan jin manusia itu membisikkan kepada kita apa? Zukhrufal qawli ghururo. Apa zukhrufal qawl? Perkataan yang indah. Nah, itu. Untuk menipu. Kan dengki itu apa? Buruk. Jadi, tapi jadi indah. Untuk menipu. Buktinya ada dihinggapi dengki. Kemudian dibiarkan. Wah terus berdendang dan menari di hatinya. Sampai mulutnya keluar dan ucapan. Tangannya melakukan fitnah dan makar. Akhirnya ada hasil. Ya senang, sampai senyum, sampai ngomong syukurin, sampai tepuk tangan. Kalau perlu sujud syukur. Waliyahudzubillah. Betapa indahnya larangan-larangan ketika ditinggalkan. Ya, ternyata banyak secara mental, secara psikis akan mempengaruhi orang. Ya, juga secara fisik. Dosa itu pasti ada pengaruh para jemaah. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga. Bagaimana agar dijaga? Takwa. Bagaimana takwa itu? Ikhlas dan itiba. Bagaimana dapat ikhlas itiba? Tidak lain kecuali dengan ilmu. Bagaimana? Harus sabar. Sabar. Duduk di majelis ilmu. Isbir ala murril jafa min muallimi. Lianna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan. Tajarru adhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta shababihi faqabbir arba'an li wafatihi hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la tibara lidatihi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah engkau, isbir ala muril jafa min muallimi. Sabarlah engkau menghadapi sikap mur, pahit, jafa itu kasar dari seorang guru, orang yang mengajar, muallim, mudarris. Lianna rusubal ilmi fi nafarati. Karena orang banyak gagal menuntut ilmu karena lari, tidak sabar melihat gurunya galak. Wa man lam yadhukkur la ta'allumi sa'atan, barang siapa tidak merasakan hinanya waktu sebentar dalam belajar menuntut ilmu, tajarra'a dzullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waktu sababihi, barang siapa kehilangan waktu belajar di saat waktu muda, fakabir arba'an liwafatihi, takbirlah 4 kali untuk kematian. Ya. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa, kehidupan seseorang demi Allah sangat ditentukan oleh ilmu dan takwa. Wa illam yakuna la tibara lidatihi, kalau sudah tidak ada ilmu dan takwa, la tibara lidatihi, tidak ada harganya. Ya. Karena apa? Ya dia hidup tanpa penerang, tanpa petunjuk. Nah kita harus takut hidup tanpa petunjuk. Hidup tanpa penerang dalam kegelapan kebodohan, kegelapan kedoliman para jamaah. Dan bikin apa? Minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berlindung. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Bersabar, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu mana yang dengki, tahu bahwa syirik itu masuk ke dalam kita itu lebih ringan dibandingkan dengan akan semut. Ini karena setan yang memasukkan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Zukhrufal qawli ghurur. Membisikkan satu dengan yang lain apa? Dengan perkataan yang indah-indah. Ria. Ria masuk ke hati itu lembut. Ya Aba Bakrin, la syirku fikum ahfa min dabi bin namal. Waladi nafsi biyadih, la syirku ahfa min dabi bin namal. Ala adulluka ala syaini da fa'altahu dahba anka qalluhu wa qatiru. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wastaghfiruka lima la alam. Wahai Abu Bakar, syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan